Halloween merupakan tradisi yang berasal dari festival Celtic kuno Shaw, yaitu saat orang menyalakan api unggun dan mengenakan kostum untuk mengusir hantu. Seiring berkembangnya zaman, Halloween berkembang menjadi hari kegiatan trick or treat, membuat jack-o'-lantern, mengadakan pertemuan meriah, dan mengenakan kostum serta makan cemilan. Bangsa Celtic percaya bahwa pada malam sebelum tahun baru, batas antara dunia yang hidup dan yang mati menjadi kabur. Malam tersebut yaitu pada malam 31 Oktober, mereka merayakan Shaun, yaitu keyakinan bahwa hantu orang mati kembali ke bumi. Nah, dari sanalah perayaan ini terus berkembang.

0: yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam. Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek sosial media.

0: Pemilihan 2,5 per Joy Bandar Lampung, teman terbaik kamu. History Competition kembali hadir di tahun ini dengan tema Historia, Harmoni Intelektual dan Semangat Transformasi dalam Optimalisasi Relevansi Ilmu Sejarah. Kegiatan ini ditujukan untuk mahasiswa seluruh Indonesia, tenaga pendidik, dosen, dan umum. Rangkaian kegiatannya teman Pro 2 ada webinar nasional, kompetisi LCT, kompetisi debat, lomba karya tulis ilmiah, lomba poster. Pendaftaran gelombang kedua teman Pro 2 di tanggal 1 sampai dengan 12 Oktober 2026. Tempat pelaksanaannya Aula J dan juga Aula K, Fakultas Ilmu Keguruan dan juga Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Informasi terkait perlombaan dapat menghubungi kontak person di 085766754092 atas nama Alvin. Diulangi di 085766754092 atas nama Alvin, atau di 08237359597550 Saskia teman Pro 2, atau bisa melalui media sosial Fokma Unila. Segera daftarkan diri kamu dan tim kamu untuk ikutan Historia.
1: Ini dia Bumerang.

barusan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau canggat dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan. Jangan.

0: Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan.
1: RRI Bandar Lampung.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Mi? Kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kepala lo sakit? Tenang-tenang, ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: sih yang gak familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.
1: Teman terbaik kamu.

0: Duh, pilih yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?
2: Cintai produk Indonesia. Produk RRI Bandar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, semoga kamu baik-baik aja ya. Walaupun akhir-akhir ini berita makin banyak yang menyeramkan ya teman Pro 2 ya. Salah satunya adalah TBC nih. TBC masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang perlu kita waspadai. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja teman Pro 2. Maka dari itu nih, hari ini Angga bakal ngobrol nih barengan sama dokter Yeni nih, teman Pro 2, terkait TBC dan juga gimana nih kita mencegahnya. Sudah terhubung di ujung telepon. Halo dokter.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik Mas Angga.
0: Apa kabar juga? Akhirnya bisa ngobrol lagi ya.
1: Iya, sekian lama ya.
0: Setelah sekian lama, kayaknya terakhir ngobrol itu tuh bulan lalu deh gitu. Padahal direncanakan minggu selanjutnya ngobrol lagi gitu. Oke.
1: Iya benar Mas Angga.
0: Tapi
1: alhamdulillah hari ini bisa ya.
0: Okay. Iya, alhamdulillah bisa. Tapi kita ngobrolin tentang TBC lagi nih dokter. Kita kan tahu Provinsi Lampung kan masih gencar-gencarnya TBC dan juga mengurangi gitu ya. Tapi sebenarnya nih, kenapa nih masyarakat kita perlu banget untuk screening TBC sendiri?
1: Ya, jadi pastinya kalau kita berbicara penyakit menular dan termasuk di sini terkhususnya TBC, itu memang kita bisa mengendalikan atau mencegahnya atau menanggulangi segera cepat tentunya dengan screening atau bahasanya deteksi dini ya dari awal. Itu jadi harus segera kita kenali nih. Jadi tetap ya dengan note yang pencegahan lebih baik daripada pengobatan gitu. Artinya bagaimana dari sejak dini kita sudah mulai nih melakukan penilaian atau menjawab pertanyaan atau terkait dengan gejala-gejala, apakah kita ini sebenarnya beresiko tidak untuk terkena penyakit TBC, atau bahkan mungkin kita sudah mulai ada gejala untuk terkena nih, seperti itu. Makanya kenapa screening itu perlu. Dan juga seperti yang kita bahas sebelum-sebelumnya ya Mas Angga, karena memang di Provinsi Lampung sendiri untuk tahun ini itu estimasi kasus yang itu diperhitungkan oleh tim-tim ahli ya dari berbagai beberapa variabel yang membuat mereka menghitung estimasi kasus. Dan di Provinsi Lampung sendiri diperkirakan tahun ini ada 30.745 orang terkena TBC gitu.
0: Wow.
1: Diestimasikan. Dan itu ramai sekali ya pagi. Kalau kita nge-break ke Bandar Lampung, itu Bandar Lampung sekitar 5.000-an orang ada nih yang terkena TBC. Nah, dan saat ini belum ditemukan tuh, baru di angka 42%. Jadi sehingga masih banyak banget nih yang gak ketemu dan gak kita obati. Dan tentu itu menjadi ancaman kan bagi kita. Seperti itu Mas Angga. Gitu. Jadi tentunya mengenal itu harus penting ya. Screening itu penting kita lakukan agar kita jadi warning dengan melakukan screening, agar tahu nih bahwa apakah kita beresiko untuk terkena TBC gitu.
0: Oke, apalagi kan TBC sangat berbahaya ya efeknya ya, dan juga bisa mengenai segala usia gitu. Makanya perlu banget screening ya. Dan kita juga punya website ya, baru-baru ini adalah Peduli TB Lampung ya.
1: Itu TB Lampung ya.
0: TB Lampung berarti ngomongnya. Itu apa, Dok?
1: Ya, jadi itu adalah tadi ya karena kita punya dasar bahwa ternyata nih penemuan kasus kita masih sangat rendah gitu. Bahkan di tingkat nasional kita masih kemarin terakhir pernah di 2 terbawah, sekarang udah mulai di posisi 12-13 seperti itu. Nah, akhirnya Ibu Jihan, Ibu Wakil Gubernur kita, Dokter Jihan ya, kebetulan beliau memang seorang dokter yang memang concern sekali untuk menangani TB ini. Karena ini kan juga tadi mengingatkan kembali memang program prioritas atau quick win-nya Bapak Presiden dan juga Bapak Gubernur. Beliau punya merasa ini penting nih, punya tugas apa nih upaya yang bisa kita lakukan dalam rangka agar memastikan bahwa semua masyarakat tuh sudah pernah melakukan screening, memudahkan juga gitu. Karena kan sekarang kalau orang nih sudah datang ke vaskes pasti dengan segala alasan dan punya hambatan ya, misalnya nggak sempat, atau karena orang pastinya nih, bahkan mungkin kita sendiri akan ke vaskes kalau sakit gitu ya kan.
0: Betul.
1: Kalau nggak tahan lagi baru kita, kalau mah kita masih udahlah tahan-tahan gitu, atau minum obat warung mungkin gitu yang bisa bebas dibeli gitu bahasanya ya, atau ya udah langsung ke apa namanya nakes yang dekat gitu. Jadi sulit ya. Jadi bagaimana beliau akhirnya memiliki gagasan itu bersama dengan PDPI juga, itu PDPI Perkumpulan Dokter Paru Indonesia yang punya leading untuk punya tanggung jawab utama di penyakit TBC ya, walaupun TB nggak semuanya paru, tapi paru karena banyak didominasi oleh paru, sehingga berkolaborasi dengan gagasan dari PDPI, itu arahan dari Bu Jihan Nurlela, kemudian dengan kami pemerintah Provinsi Lampung dengan Dinas Kesehatan, dan juga pastinya dibersamai oleh Kominfo, maka muncullah satu inovasi untuk pelaksanaan screening mandiri gitu. Artinya, jadi mungkin Mas Angga dan mungkin para pendengar juga dulu pernah ingat ya zaman COVID kita punya Peduli Lindungi.
0: Iya, ya, aku masih ada aplikasinya nah, sampai sekarang.
1: Masih ada ya. Jadi dulu kita yang kayak mau kemana aja tuh harus yang tunjukkan itu ya,
0: gitu, bahwa sertifikat
1: udah vaksin. Ya, itu kemana aja mau, apalagi mau naik pesawat kan harus begitu, mau nyebrang harus tunjukkan atau apapun itu, kita sekarang dulu diminta begitu. Nah, berpotret pada itu gitu. Ini inisiatif ini muncul karena berpotret seperti itu. Jadi dari Ibu Jihan berharap seperti itu nantinya, karena Lampung ini kan pintu masuk tuh ya. Kalau udah mudik lebaran liburan kan pintu masuk ya, gerbang ya kita ya. Kita punya bandara, punya pelabuhan. Sumatera kan kita pintunya gitu. Sehingga kan resiko untuk orang datang ke kita membawa penyakit tuh besar gitu. Sehingga ini beliau berinisiasi untuk seperti itu, nantinya akan diberlakukan seperti Peduli Lindungi gitu, yaitu nantinya bagaimana nanti masyarakat tuh gampang, tinggal men-scan barcode yang ada atau ada mengklik linknya, sehingga nanti akan muncul tuh si website dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan, dan pertanyaan itu berdasarkan WHO, jadi itu bisa dijawab sendiri gitu ya, sehingga nanti akan setelah kita jawab itu akan muncul apakah kita beresiko, nanti ada keluar hasilnya bisa warna biru, ada kuning, hijau, dan ada keterangannya sih, misalnya biru berarti kita aman, kalau hijau nanti mungkin harus segera melakukan, hijau kita aman, maaf, biru mungkin ada resiko seperti itu ya, nanti ada kuning atau merah tuh warning, harus segera pemeriksaan seperti itu. Jadi suatu website website Peduli TB Lampung itu inovasi yang untuk melakukan screening mandiri agar masyarakat bisa segera melakukan screening untuk dirinya sendiri tanpa harus datang ke vaskes dulu gitu, atau mengunjungi vaskes setempat. Jadi mereka bisa melakukan sendiri, menjawab sendiri, dan di handphone sendiri, dan bahkan di handphone pun sama kayak dulu Peduli Lindungi itu bisa diakses, nggak cuma satu orang satu handphone gitu, bisa nanti dengan keluarga-keluarga lain yang belum screening, misalnya nggak punya HP atau seperti apa gitu Mas.
0: Oke, berarti nanti goalsnya adalah punya aplikasi sendiri gitu ya nantinya ya.
1: Iya Mas, ya okay. Benar. Jadi bahkan nanti ini kan masih proses, jadi ini si website ini memang di tahun ini ya diproses, dan termasuk singkat banget nih gitu, tapi karena memang kita disupport oleh atas ya, oleh pimpinan daerah, kita akan cepat karena Kominfo yang melakukan pengembangan gitu ya, agar jadi nantinya disitu lengkap ya, begitu nanti seseorang itu datang mengakses, nanti mungkin Mas Angga bisa coba juga, dan nanti video yang untuk pengisian itu mungkin kita izin boleh di-share juga di Instagramnya.
0: Boleh banget.
1: Ya, masyarakat nanti bisa tahu. Jadi begitu dibuka nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Nanti di akhirnya memang si orang tersebut harus ditindaklanjuti, mereka juga bisa memilih vaskes mana yang mereka akan kunjungi. Nah, nanti vaskes tersebut akan menerima alarm itu dan mereka akan menindaklanjuti. Misalnya nanti juga akan dikirimkan SMS dari ke nomor, atau bahkan nanti mau dikembangkan langsung WA gitu. Jadi sehingga kalau si pasien tersebut pun mungkin belum bisa datang, nakes pun bisa mengintervensi gitu, bisa nanya kan, ibu kalau maksudnya bisa menindaklanjuti lah, karena kadang-kadang kan pasien kan udah tahu nih harus diperiksa, tapi kan kadang takut ya dan nggak mau hilang juga gitu. Nah itu buat kita biar kita tidak kehilangan, karena sebenarnya pada intinya kan kita kan mau menjaga agar mereka tidak semakin menularkan kepada yang lain gitu kan, intinya seperti itu ya, bagaimana mengedukasi mereka mungkin dengan pakai masker atau segera diobati dan lain-lain seperti itu Mas gitu. Jadi ini menggampangkan seperti itu ya, untuk melakukan screening.
0: Oke, dan kalau kamu screening juga belum tentu kamu TBC ya, cuman screening dulu baru ditentukan iya, gitu ya.
1: Oke. Okay. Jadi jangan takut. Jadi mungkin salah satu juga nih, mungkin juga di sini juga kita kan sedikit juga campaign lah ya, agar orang tidak tidak seperti ketakutan mendengar kata-kata TBC gitu. Karena emang di sekitar kita ada, jadi ya udah jangan mendengar TBC langsung kayak sepertinya suatu kutukan banget gitu ya. Tapi kuman ini ada gitu, bukan kutukan, karena memang kalau kita tidak saling menjaga, ini akan nggak selesai-selesai gitu. Jadi kalau kita sama-sama saling aware, sama-sama nih bekerja sama-sama, kita saling menyampaikan kalau ada yang TB, kita nggak stigma ya, tapi mensupport dia agar ayo kamu berobat sampai sembuh gitu ya kan ya. Jangan malah dijauhkan, ya akhirnya sekitar kita tuh nggak ada yang TBC, resiko kan jadi tidak ada juga gitu. Tapi kalau makin kita kucilkan, distigmakan, jadi takut berobat, ya ini akan semakin banyak dan tentunya kita juga ada di resiko kan gitu. Makanya kenapa jangan takut. Makanya kemarin sih kita sempat ya, apakah nanti nama websitenya Peduli TB sehingga orang takut nih padahal screening.
0: Iya,
1: iya. Kan nanti gue jadi TBC sama kayak ayo tes, kita kayak gini, ayo cek HIV. Emang gue HIV gitu ya. Padahal maksudnya tuh ngecek loh gitu, mau memastikan kita aman. Bukan berarti kita dicek gara-gara kita pernah berbuat yang aneh-aneh gitu ya mas. Jadi itu yang mungkin yang perlu kita edukasi terus ke masyarakat, agar ya penyakit itu gak boleh kita kita tutup mata ya, karena emang di sekitar kita, di lingkungan kita tuh ada. Jadi kita familiarkan dan jangan takut dengan website ini. Malah kan lebih enak ya, cek sendiri kan gak ada yang tahu gitu ya. Cek aja sendiri, jawab aja yang jujur sendiri gitu kan, gak ada yang lihat juga gitu kalau misalnya mama malu atau apa gitu. Nah ini salah satu, kalau kita ke faskes kan itu langsung sama nakes tuh ditanya ya, apakah anda batuk, apakah anda, kan kadang kita gak jujur ya gitu. Nah ini kita kan seperti sama diri sendiri, jadi harapannya lebih jujur, dan itu kan untuk diri sendiri juga taunya bahwa apakah kita beresiko atau tidak gitu mas Anja.
0: Oke, berarti semua umur bisa ya untuk screening TBC di web ini ya gitu ya.
1: Betul. Mungkin ya, kalau mungkin anak balita yang belum bisa baca mungkin dari ibunya ya.
0: Iya, iya dong, jangan dipaksa dong gitu. Oke. Kamu bisa akses teman Pro 2 ya ke websitenya di peduli-tb.lampungprov.go.id teman Pro 2 ya, atau bisa langsung ke informasinya ada di Instagram kita ya, nanti kamu cek aja nanti ada gitu. Tapi Angga mau nanya lagi nih, akurasinya seberapa akurasi nih website ini, apakah 100% atau kita nanti perlu cek lagi nih kalau kita positif TBC gitu?
1: Oke, ya jadi tadi jadi website ini hanya untuk screening ya, screening awal. Screening awal itu beberapa poin pertanyaan seperti dari mulai kita nanti umur dan gejala-gejala yang direkomendasikan oleh WHO. Jadi nanti itu hanya untuk memastikan sampai dengan oh kalau ya, makanya tergantung pada diri sendiri menjawab ya mas Angga. Karena sekarang kan ini kita susah juga. Mungkin dulu ingat nggak, dulu saya juga termasuk tuh, dulu kita kalau ditanyain saat COVID, hilang gak penciuman gitu ya.
0: Takut pada
1: kabur ya.
0: apalagi kadang-kadang mikir hilang gak ya ini sebenarnya gitu.
1: Ya ini kok kayak, terus kan suka suges ya, kok kayak gue gak bisa cium gitu ya. Nah itu artinya itu kan kembali lagi kepada diri sendiri. Memang resiko untuk mungkin kayak tadi ya, akurat tidaknya tergantung pasien menjawab apa tidak gitu. Nah memang kalau di kesehatan itu tantangan sebenarnya, karena kita melakukan anamnesa itu kan gak selalu jujur nih ya semua pasien, karena mereka tergantung, jadi tergantung pada diri sendiri apakah dia memang betul-betul ingin tahu bahwa sebenarnya saya beresiko atau tidak sih gitu. Jadi tergantung jawabannya. Jadi kalau jawabannya memang maksudnya sesuai ya akurat pasti gitu. Tapi ada, jadi sampai memastikan mereka itu beresiko atau tidak, nah nanti baru untuk tindak lanjut tetap harus ke paskes. Jadi artinya kak, ini menyaring orang-orang yang oh ini punya resiko nih potensial. Misalnya ada pertanyaan di sana kan, apakah Anda selama ini punya kontak erat dengan pasien TBC gitu. Ya kan kita kadang tahu ya, oh ya saya punya tetangga, oh di tempat kerja saya ada, kan kita jawabnya iya, artinya dia punya resiko untuk tertular gitu. Nah itu baru nanti kita ada pemeriksaan lebih lanjut, itu harus ke paskes. Nah di, nanti saat di akhir daripada pengisian website ada pilihan untuk itu, silakan memilih paskes mana. Nah nanti di paskes ditunjukkan hasilnya, maka mereka akan nantinya akan melakukan tes lanjut yang pas, karena pastinya paling untuk gold standard bahasanya ya, nanti akan ada pemeriksaan lanjutannya seperti tes dahak gitu ya, dan mungkin bisa dengan X-ray juga gitu. Jadi ini adalah benar-benar screening awal, hanya menjawab beberapa pertanyaan screening untuk mengarahkan apakah kita masuk ke dalam posisi masyarakat atau pas masyarakat yang berpeluang untuk tertular atau memang beresiko untuk tertular. Contoh nih, ada pertanyaan merokok gitu ya kan.
0: Yeah.
1: Nah, ini biasanya banyak yang kena begitu di posisi itu karena orang-orang yang merokok itu peluangnya lebih besar. Maka pasti nanti dia akan muncul warna zonanya itu kalau nggak salah biru atau kuning gitu ya. Sehingga mereka juga diminta untuk cek gitu. Atau mereka punya penyakit komorbid gitu, hipertensi, diabetes, orang dengan kanker, orang dengan HD atau dan lain-lain, itu kan imunnya rendah ya.
0: Iya.
1: Itu mungkin juga berpeluang untuk itu. Maka setelah menjawab itu, maka diarahkan ke vaskes. Jadi itu untuk mewarning kita-kita, oh kamu beresiko nih untuk TBC. Jadi untuk memastikan sudah terkena atau tidak, maka segera ke vaskes. Pilih vaskes yang mana yang dia nyaman dan dekat rumahnya mungkin gitu ya. Atau mungkin dia punya asuransi di sana, klik di sana, nanti di sana akan disambut oleh vaskesnya gitu.
0: Oke, berarti data kita langsung diarahkan ke vaskesnya ya?
1: Ya, benar.

0: maka kita akan lakukan pengobatan dengan obat anti tuberkulosis. Kalau tidak, maka ada namanya, nanti kalau dia emang kontak erat dan kontak serumah, kita memberikan terapi pencegahan tuberkulosis. Nah, ini nanti akan kita lanjutkan di next berikutnya.
1: Iya. Itu aku penasaran, tapi nanti kayak tahan ya. Tapi ada satu pertanyaan yang iya, sengaja dibuat penasarannya. Ada satu pertanyaan yang pengen aku tanyakan terkait tadi sempat di-mention adalah perokok lebih lebih mudah terkena TBC. Alasannya kenapa? Ya.
0: Iya, karena tadi ya nikotin ya, jadi emang nih, kalau ngomong rokok nih emang banyak panjang nanti ya, tapi karena itu bukan, itu bagian dari PTM. Sebenarnya nanti juga salah satu yang menarik juga nih Mas Angga, kita karena kita akan punya rangkaian, ini yang lagi saya bilang, nanti kita akan atur skemanya yang kontinu ya, salah satunya kita akan juga banget bahas itu point why, kenapa rokok gitu, karena ini jadi perdebatan dan emang seru untuk dibahas. Walaupun sebenarnya leading rokok sendiri nanti kita akan kolaborasi dengan teman-teman di penyakit tidak menular ya, karena rokok di mereka gitu ya, upaya berhenti merokok, bahaya vape dan lain-lain itu, karena tadi itu setiap rokok itu pasti paru-parunya hancur pasti. Jadi itu walaupun akhirnya itu kan jadi itu kalau kita mau debat susah ya kepada yang maksudnya artinya nikotin tuh menghancurkan dan dia sudah meracuni parunya pastinya akan tidak lebih sehat daripada orang yang tidak merokok gitu ya. Jadi tentunya ini kuman kan mainnya di paru gitu ya, tentu peluang untuk dia terkenal besar, makanya perokok juga beresiko banget. Jadi kalau ada perokok itu menjadi sasaran kami untuk screening gitu. Jadi masuk ke dalam sasaran yang wajib kita lakukan screening kalau dia perokok gitu. Dan itu kan biasanya perokok gak jauh-jauh dari kalau gak penyakit paru obstruktif atau kita sebutnya PPOK ya, asma dan TBC ya, tiga itulah biasanya perokok itu kena, selain nanti beralihnya ke ginjal dan lain-lain ya, penyakit darah dan lain-lain. Jadi perokok pastinya peluang, dan ini mungkin akan jadi satu tema yang menarik, nanti kita akan bahas khusus rokok dan TBC.
1: Kita tunggu ya teman projo ya. Udah disepil ini berarti kita akan ada obrolan yang panjang gitu, berepisode-episode. Kamu tungguin aja teman projo ya. Angga sih gak sabar ya. Semoga aja dokter Yeni ada waktu ya. Kita berdoa semoga dia ada waktu. Susah sekali soalnya.
0: Nanti kita akan collab dengan yang lain juga. Nanti kita akan coba juga dengan beberapa yang lain lagi gitu. Jadi biar seru lah ya nanti perbicaraannya gitu.
1: Yes, benar. Aku setuju banget nih, kita ngobrol terus nih. Semoga aja ada waktu ya. Tapi kita balik lagi ke aplikasi ataupun website TB Lampung sendiri. Teman Pro 2, kita sama-sama tahu ini adalah inovasi yang dilakukan sama Provinsi Lampung. Ini salah satu inovasi yang menurut Angga cukup baik sekali teman Pro 2 dan keren sekali. Tapi ini kapan nih di launchingnya TB Lampung sendiri nih?
0: Oh iya, tadi baru mau di awal udah mau ngomong lupa ya.
1: Iya.
0: Jadi website ini sudah di launching gitu ya. Jadi kita sudah jadi ini berawal di April mungkin ya. Jadi prosesnya panjang, Kominfo sudah, kita sudah berproses panjang dan ini sudah di launching di tanggal 4 September ya, kalau nggak salah 4 September yang lalu, 5 lupa saya. Jadi udah sebulan yang lalu di launching oleh Bapak Wamen Dagri dan Ibu Wakil Gubernur Lampung. Di waktu itu di MSC Hotel kita melakukan launching untuk website ini. Artinya ini sudah bisa diakses, sudah bisa dipakai oleh seluruh masyarakat Lampung. Hanya saja memang namanya inovasi baru, tentunya banyak nantinya akan perlu pengembangan-pengembangan ya. Dan kami kemarin sebelum launching memang sudah melakukan uji coba. Yang kami lakukan uji coba itu adalah di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, kemudian di Rumah Sakit Muhammadiyah Metro, Rumah Sakit Abdul Muluk, juga ada kliniknya paru di Pringsewu, klinik Sekuntum Melati, saya maaf lupa namanya, pokoknya punya itu.
1: Iya, ada klinik di Pringsewu lah ya gitu.
0: Iya, pelopornya, dan juga pernah juga dilakukan di CFD. Nah, jadi ada seribuan yang sudah melakukan mengakses klinik website tersebut. Jadi sebenarnya sekarang silakan saja untuk yang sudah, seperti nanti para pendengar mau website itu akan ada barcode-nya di Instagram RRI, itu silakan aja sih kalau mau langsung sudah boleh dipakai gitu. Namun memang kami sedang membuat suatu metode agar memastikan, itu kan tugasnya di pemerintah, di Pemprov ya, pemerintah dan terkhususnya di Dinas Kesehatan, karena arahan Ibu Wagub ini bagaimana masyarakat ini semuanya tuh mengakses website ini gitu, harus screening gitu. Nah, ini kalau kita cuman men-share begini pasti juga nggak akan, mungkin nggak maksimal ya jalannya. Jadi kami nanti akan bekerja sama dengan PMD, pemberdayaan masyarakat desa, nanti camat-camat lurahnya yang akan mereka juga nanti akan mewajibkan seluruh masyarakat. Jadi kalau kita ngasih tugasnya ke

0: lurah masing-masing kan lebih enak ya. Jadi lurah yang memastikan masyarakatnya semuanya terscreening nih gitu. Walaupun misalnya nanti kita udah screening nih, terus lurah kita suruh ya, kita tinggal tunjukkan kan, saya udah Pak gitu-gitu aja paling nanti gitu. Jadi memastikan itu kita kolaborasi sama PMD. Nah ini juga mungkin nantinya jadi bahan juga nih, saya juga nanti minta Mas Angga, kalau sudah berjalan seperti ini nanti kita juga collab sama PMD ya untuk melanjutkan pembicaraan ini. Kira-kira apa nih kendala kan, dan apa seperti apa website ini berjalan. Jadi memastikan seluruhnya akan terscreening sama seperti tadi, sama seperti Peduli Lindungi. Jadi memastikan bahwa semua orang sudah terscreening melalui website ini gitu Mas Angga.
1: Oke.
0: Okay. Jadi sudah bisa diakses nih.
1: Oke, okay. Boleh minta jelasin lagi Ibu Dokter gimana caranya menggunakan website Peduli TB Lampung sendiri?
0: Ya, tadi ya nanti ada barcode, silakan dibuka nanti barcode-nya, kemudian nanti di sana sudah akan muncul kalau enggak di apa tadi di link-nya, diklik itu langsung diklik langsung keluar kok gitu, langsung keluar dashboard warna pink tuh, warna pink tulisannya Peduli TB Lampung gitu ya. Nanti langsung di sana mulai mereka akan melakukan beberapa pertanyaan, mulai dari nanti ditanya mungkin dari mana dulu, karena ada pemilihan tuh apakah kita pendatang atau memang masyarakat lokal gitu. Karena itu juga mempengaruhi, karena kan tadi karena kita gerbang sehingga nantinya pasti banyak orang-orang, karena tadi target kita kan nggak cuma di masyarakat Lampung ya, di apa namanya akan di ada di bandara dan di pelabuhan, tapi walaupun sekarang belum ketapan itu gitu ya, masih bertahap, makanya ada pertanyaan itu. Jadi kita akan ada memilah apakah mereka pendatang. Kalau pendatang artinya mereka kan orang luar ya, jadi cukup hanya di screening di sini, nanti lanjutannya mereka akan keluar di situ bahwa silakan ke paskes yang di daerahnya gitu untuk melakukan pemeriksaan lanjut gitu. Nah sampai nanti ya seperti biasa lah ya, identitas, nama, umur, nama dan lain-lain. Kemudian nanti baru pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan WHO, ada yang apakah batuk, demam, apakah ada keringat dingin ya gitu, pertanyaan-pertanyaan TBC lah ya. Sampai nanti di akhirnya sampai termasuk merokok tidak, apakah ada penyakit komorbidnya dan lain-lain. Itu sekitar 12 pertanyaan mungkin. Sampai nanti di akhirnya muncullah hasil. Kan ikutin aja tuh ya tidak, ya tidak, ya tidak, sampai di akhir nanti akan muncul hasil screening tadi. Ya tadi kita kalau yang biru aman, hijau-hijau yang aman, yang sisanya nanti akan kita akan terkunci sampai mereka memilih paskes gitu. Jadi kita gak mau kecolongan gitu ya, artinya ya gak mau melepaskan kalau ada yang perlu ditindaklanjuti nih gitu ya, terduga dan lain-lain. Jadi kami tidak mau kecolongan sehingga itu kita kunci dengan harus wajib mereka memilih faskes yang akan dituju gitu Mas. Enggak.
1: Wow.
0: Dan itu tadi ya masih banyak pengembangan-pengembangan, tapi kalau kedepannya sih ya itu tadi wow banget harusnya dan keren banget di packnya sehingga orang ya menggampangkan juga gitu ya gitu Mas. Enggak.
1: Wow, ternyata keren sekali ya ini websitenya ya, dan juga nanti kita berdoa semoga segera jadi aplikasi biar lebih mudah lagi buat penggunanya ya. Tapi timbul pertanyaan nih pasti buat teman-teman yang dengerin juga nih, pasti pada nanya apakah data pribadinya aman atau enggak sih sebenarnya gitu.
0: Ya pasti ya, kita kalau udah kayak gitu apalagi sekarang serem ya gitu, dunia per ID-an gitu ya, identitas kita gitu sekarang udah mulai agak vulgar, jadi harus hati-hati dalam mengakses aplikasi ya Mas Angga. Sekarang kan banyak banget aplikasi yang bahkan kita sering dipakai nih, identitas kita orang yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi ini mungkin bisa kita baca di Instagram ya, di mana-mana sering banyak korban-korban yang dipakai identitasnya gitu ya, dan orang kan nggak mau tahu ya karena identitas yang terpakai itu juga emang hati-hati. Nah tentunya ini menjadi poin yang menjadi catatan untuk kita juga gitu ya, karena tadi kita kan juga sebagai karena kita toh kita juga pasti akan menjadi pengguna aplikasi ini gitu, jadi nggak akan jadi pasti kita sudah memikirkan poin ini gitu, jadi penting sekali dan dari awal kita sudah membuat menot bahwa bagaimana data ini apakah nanti jangan sampai data tersebar gitu ya, khawatir pribadi dan lain, tentunya tidak. Jadi data ini kita digunakan memang kepentingan pelayanan dan surveillance monitoring dan tetap menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi masyarakat. Jadi memang ada kode etik juga di sana ya. Jadi mungkin dan yang bisa kita akses misalnya nih orang mengisi itu kan cuma hanya di satu megang ID-nya yang punya data seluruhnya gitu ya. Dan selanjutnya kan nanti di paskes-paskes punya data itu juga, tapi hanya kita untuk kepentingan pelayanan. Makanya kenapa tidak banyak yang megang akun utamanya gitu, hanya operator lah istilahnya gitu. Jadi dinas kesehatan yang memegang dan vaskes, sehingga tentunya masyarakat nggak usah ragu gitu, tentunya fasilitas data ini akan aman gitu ya, hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan saja. Mungkin sama seperti dulu Peduli Lindungi gitu Mas Angga. Intinya pasti aman, nggak kebar gitu.
1: Ya apalagi kan ini kan untuk kesehatan kamu juga ya teman Pro2 ya, biar nanti kamu terdeteksi kamu ada TBC atau enggaknya dan bisa ditindaklanjuti gitu ya. Oke, tapi dokter ini obrolan kita masih pingin panjang banget ya. Banyak topik yang pingin Angga bahas, tapi waktu tidak memungkinkan. Terakhir aja sih dokter, harapan apa dari masyarakat Lampung nih terhadap website ini dan juga kedepannya nih?
0: Ya oke, tentunya tadi ya, karena tadi memang kami terima kasih banyak juga nih untuk Mas Angga, karena memang kita minta, karena memang lagi saat ini kita lagi meng-campaign atau melakukan sosialisasi untuk website ini, maka kita minta temanya website ini untuk tentunya mudah-mudahan nih di Pro 2 ya RRI banyak, apalagi terutama mungkin di sini malah anak muda ya, saya senang banget nih dengan mungkin apa ya sekarang namanya Gen Z ya, atau
1: iya Gen Z.
0: Ya. Jadi kita berupaya dengan bagaimana dengan bahasa Gen Z lah ya, dengan kan sekarang keren ya, sekarang kita melihat semua hal itu harus menggunakan, karena pendekatannya pasti beda-beda gitu. Jadi kita minta nih pada penggemarnya RRI Pro 2 tentunya, ayo lo jangan takut. Jadi dari anak-anak muda nih harus punya, memberikan edukasi yang tadi kayak di awal. Jadi TBC itu jangan dijadikan momok yang menakutkan lagi gitu. Memang ada depan mata kok, masih banyak gitu. Bahkan orang pernah nanya, emang masih ada TBC? Ya masih ada. Nah, ini peran kita semua nih gitu. Anak muda yang harus bergerak nih, bahwa menyatakan, mengkampen TBC ini bahaya, menular dan bisa mematikan, dan minum obatnya lama gitu. Jadi orang males ya 6 bulan minum obat antibiotik. Kalau kita enggak minum nanti jadi resisten gitu. Terus apakah selama ini kita yang sehat-sehat itu seolah aman dari TBC? Enggak juga, ada namanya TB laten. Nah itu nanti mungkin kita akan bahas lagi tuh lebih lanjut gitu. Tapi pastinya resikonya banyak sekali, jadi jangan tunda-tunda pemeriksaan. Jadi ajak tuh semuanya gitu. Nanti kita juga bakal akan masuk ke sekolah-sekolah juga gitu. Walaupun selama ini sudah pernah di pendidikan juga sudah berkolaborasi, cuman belum terlalu intens gitu. Nanti website ini akan kita coba, akan kita masukkan juga gitu ya. Jadi sekarang ini, apalagi sekarang kan semua by aplikasi, orang semua pegang handphone ya. Anak-anak muda main gamenya heboh banget tuh. Nah sebentar bisa kali ya lakukan screening mandirinya pakai website aja tuh, orang tua, ayo teman-temannya, temen nongkrongnya, untuk ngomongin TBC gitu. Apalagi yang merokok-merokok-rokok kan susah ya kalau ngomongin anak muda stop rokok mungkin. Tapi paling tidak ayo, kamu kan gak merokok, paling gak screening TBC, jangan sampai udah beresiko gak ada upaya untuk menghentikan itu. Yang disayangkan apa? Kalau penyakitnya untuk diri sendiri ya gak apa-apa, masalahnya kan bisa mengenai keluarga ya, apalagi kalau punya orang tua yang udah lansia, manula, atau punya bayi di rumah, apa enggak sayang tuh nanti nularin, terus apa enggak kasihan gitu. Dan tentunya jadinya kita malah ini ya jadi penyebab orang sakit kan juga enggak baik gitu. Kalau kita bawa bahasanya jadi dosa dong kita gitu. Jadi ayolah bersama-sama dengan pemerintah. Jadi pemerintah ini bukan hanya seperti program doang, enggak ya. Ini untuk agar semua, karena yang kita lindungi adalah sekitar kita gitu, mulai dari sekitar kita, rumah gitu, yang dekat-dekat dengan kita, untuk kita kendalikan bersama-sama gitu, bersama kami, tenaga kesehatan, dan juga teman-teman dari Pro RRI untuk aktif nih, ayo deteksi dini, dan nanti penanganannya tentu kembali kepada yang berkompetensi. Jadi mungkin satu lagi, mungkin pesan penutup kami, tadi TBC ini bukan hanya masalah kami di kesehatan saja, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Sekarang kita harus melek nih, gak bisa satu hal itu selesai oleh satu saja, pastinya harus sama-sama gitu. Kemudian mari kita mulai dari diri sendiri dulu, kenali resiko, screening tadi, dan jangan tunda-tunda periksa. Kemudian masyarakat Lampung itu harus lakukan screening mandiri kita di melalui website Peduli TB Lampung yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Angga, Peduli TB Lampung Pro Go ID. Jadi ingat ya, screening bukan diagnosis ya, ingat ini screening, jadi bukan diagnosis. Jadi hanya merupakan langkah awal untuk mengenali resiko. Jika screeningnya menunjukkan resiko, maka segera datang ke puskesmas atau vaskes terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jadi jangan takut. Poinnya bukan karena mengakses website TBC jadi kamu TBC, enggak ya, jadi screening gitu. Yeah. Jadi mari sama-sama temukan dulu TBC lebih dini, obati sampai sembuh, Mari kita wujudkan Lampung Bebas TBC. Salam Tos TBC. Makasih Mas Angga.
1: Iya, terima kasih banyak dokter. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya. Tadi udah spill-spill ya, tuh materinya banyak banget tuh. Dan juga buat anak muda juga jangan malu dan juga jangan sungkan untuk tes TBC ya. Kamu bisa akses nih ke webnya Teman Pro 2. Itu ada informasinya semuanya di Instagram kita di @pro2bdl ataupun di Dinas Kesehatan Lampung ya, gitu ya. Iya, kamu bisa cari aja di website nih pedulitblampungprof.co.id Teman Pro 2 ya. Langsung di situ ada informasinya. Terima kasih dokter udah ngobrol barengan sama Angga.
0: Siap, sama-sama Mas Angga. Sampai ketemu lagi.
1: Semoga ya, kita segera bertemu lagi ya. Angga tutup ya teleponnya ya.
0: Kita buat rutin, makasih Mas Angga.
1: Terima kasih dokter, waalaikumsalam. Wow, informasinya hari ini daging banget Teman Pro 2. Dan juga jangan malu-malu untuk tes TBC, karena itu untuk kebaikan kamu sendiri. Ya udah, masih barengan sama Angga tentunya cuma di Pro 2 RBN Lampung, teman terbaik kamu.

0: belanjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb, ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah, nggak usah dipisah-pisah.

0: Sini deh bentar. Kecium gak baunya? Ini bau parfum campuran dari tanaman liar, jahe, raspberry, sama kayu cendana. Mungkin kamu gak kebayang baunya, karena penciuman kamu gak familiar dengan parfum ini. Beda dengan orang-orang Lithuania yang udah kenal dengan bau ini. Karena di sana, parfum yang disebut Lietuvos Vapas ini dijadiin sebagai identitas nasional. Awalnya, pemerintah Lithuania meminta seorang ahli parfum untuk ciptain sebuah aroma nasional. Tujuannya sebenarnya sederhana, supaya warga Lithuania yang di luar negeri bisa ingat dengan tanah air mereka. Para duta besar, pengusaha asing, serta pasukan yang ada di Afghanistan sampai ikut dikirimin parfum ini. Sedangkan warga sipil, militer, hingga pejabat tinggi negara juga dianjurin untuk gunain parfum nasional ini. Pencipta parfum ini juga pengen supaya aroma ini bisa jadi pengingat kita dengan tempat yang pernah kita kunjungi dan orang-orang yang kita temui. Hingga akhirnya parfum ini terkenal di Lithuania. Sini deh, deketan lagi. Familiar kan baunya? Parfum ini aroma rendang. Mungkin sekarang waktunya Indonesia buat parfum sendiri.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

check some.

0: datang saat hujan dari JKT48 teman Pro 2 dan kamu masih mendengarkan 92,5 Pro 2 RW Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Kalau ngomongin soal kebun binatang, hubungan eratnya sama hutan teman Pro 2, tapi hutan bukan sekedar hamparan pohonan, tapi juga ruang kehidupan yang perlu dijaga, dirawat dan juga dimanfaatkan secara lestari teman Pro 2. Di balik upaya menjaga kelestarian hutan, terdapat para penyuluh kehutanan yang turun langsung nih ke lapangan mendampingi masyarakat, memberikan edukasi hingga membangun kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan. Beragam pengalaman dan juga tantangan tentunya mewarnai perjalanan yang panjang ini teman Pro 2 ya. Nah, maka hari ini Angga bakal ngobrol nih tentang intip kisah seru penyuluh hutan dari lapangan hingga wana lestari barengan sama narasumber kita. Tapi nanti teman Pro 2 ya, kita sama-sama bakal mendengarkan liputan dulu yang sudah disiapkan nih sama tim kita nih, Broadcaster Academy. Ada liputan dari Asmi Ananta teman Pro 2 yang bakal kita dengarkan bareng-bareng pagi hari ini juga.
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu penasaran apa yang dilakukan penyuluh hutan dalam menjaga kelestarian hutan? Nah, menurut kamu seberapa penting sih peran penyuluh hutan bagi kelestarian lingkungan dan masyarakat sekitar hutan? Berikut tanggapan dari Teman Pro 2 tentang intip kisah seru penyuluh hutan dari lapangan hingga wahana lestari.
2: Menurut gua, penyuluh hutan itu penting banget sih, karena mereka itu bisa memberikan edukasi kepada masyarakat atau juga tentang pentingnya menjaga dan melestarikan hutan.
3: Kalau menurut gua sih, penyuluhan hutan itu keren banget ya, karena mereka tuh turun langsung ke lapangan dan juga kayak mengedukasi gitu untuk masyarakatnya.

0: habitat untuk hewan juga ya, di hutan itu kita bisa nemuin banyak tumbuh-tumbuhan juga. Jadi kita harus menjaga kelestariannya juga.
1: Itu dia tanggapan dari teman Pro 2, Fatir, Indri, dan Anju. Azminanta dari Pro 2 RRI Bandar Lampung melaporkan.
2: Terima kasih laporannya Azminanta, teman Pro 2, dan juga yang mendengarkan ya hari ini. Angga udah barengan sama Kak Iqbal Amiruddin Isanu Eshud, teman Pro 2. Dia adalah penyuluh hutan dan kita bakal ngobrol tentang intip kisah seru penyuluh hutan dari lapangan hingga wana lestari. Halo Kak Iqbal.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa kabar?
3: Alhamdulillah, sehat alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Ini pagi-pagi hari Jumat harus ke RRI, aman ya?
3: Alhamdulillah aman.
2: Oke. Okay. Gitu. Kita sebelum jauh melangkah nih Kak Iqbal. Background Kak Iqbal adalah sarjana kehutanan. Apakah emang sudah dicita-citakan dari awal untuk menjadi penyuluh kehutanan?
3: Ya, terima kasih sebelumnya. Selamat pagi ya semuanya. Sebelumnya saya juga mengucapkan nih hari ini selamat Hari Batik Nasional.
2: Iya, kita pakai batik teman-teman berdua ya. Gitu ya.
3: Iya, okay, kita cinta Indonesia.
2: Iya,
3: ya.
2: Soalnya ini warisan budaya Indonesia gitu. Iya. Sama kayak hutan warisan Indonesia iya, gitu.
3: Oke, jadi menanggapi tadi dari Mas Angga tadi kalau dibilang cita-cita sih sebetulnya dulu waktu masih sekolah pun nggak pernah ada cita-cita di dunia kehutanan ya. Bahkan dulu waktu masih kecil cita-citanya itu pilot bahkan. Sebetulnya agak-agak kontras sedikit lah ya.
2: Oke, agak jauh ya.
3: Pilot pesawat gitu ya, agak jauh. Cuma memang belakangan setelah ke perguruan tinggi memang sudah menuju ke arah situ. Karena kebetulan saya juga di kuliahnya di jurusan kehutanan waktu itu di Universitas Lampung. Mulailah di situ banyak beraktivitas, berkegiatan di dalam sekitar kawasan hutan bersama masyarakat sekitar hutan. Sehingga mulailah tumbuh benih-benih cinta terhadap kehutanan dan dunia hutan. Kira-kira gitu Mas Angga.
2: Oke. Bagi orang awam nih kan agak aneh ya dengar penyuluh kehutanan.
3: Okay.
2: Sebenarnya apa yang harus diedukasi sebenarnya? Apakah hutannya diedukasi atau sebenarnya penyuluh kehutanan ini apa sih perannya gitu?
3: Baik, kalau bicara tentang penyuluhnya, penyuluh kehutanan, kalau kita ngomong penyuluh kehutanan, apakah hutannya yang dikasih penyuluhan gitu kan? Agak bingung juga kan ya, di dalam hutan atau pada monyet-monyet yang ketika kasih penyuluhan. Ternyata kalau yang kita di penyuluhan kehutanan ini Mas Angga, kita memang lebih fokus kepada masyarakatnya gitu. Karena sebagai informasi saja bahwa di kawasan di Provinsi Lampung ini kawasan hutannya 86% kira-kira itu sudah ada masyarakat di dalam kawasan atau di sekitar kawasan
2: hutan. Oke, berarti hutan produksi atau hutan lindung atau apa jatuhnya?
3: Ya, baik itu kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi, dan kawasan hutan konservasi pun itu 86% di Provinsi Lampung itu sudah ada manusianya ataupun di sekitar kawasan hutannya itu. Jadi, disitulah peran kita sebagai penyuluh kehutanan itu bagaimana kita untuk memberikan edukasi, memberikan informasi terhadap dunia kehutanan khususnya dan bagaimana regulasi-regulasi dari pemerintah yang mengatur tentang kawasan hutan terhadap masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan tersebut. Gitu. Jadi memastikan mereka yang ada di sekitar kawasan hutan itu juga turut menjaga kawasan hutan dengan rambu-rambu yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Kira-kira seperti itulah kalau.
2: Oke. Okay. Angga tahu dikit tentang penyuluh kehutanan ya, tapi sepertinya saya harus mencari tahu lebih banyak lagi. Sebenarnya kalau penyuluh kehutanan itu kan ada dari Dinas Kehutanan ataupun ada dari Kementerian Kehutanan ya.
3: Betul,
2: kan?
3: Betul sekali.
2: Nah, kalau Kak Iqbal sendiri ini perannya dari mana nih?
3: Ya, kebetulan saya juga termasuk dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung atau dari pemerintah provinsi ya, dari pemerintah daerah. Itu kita juga sebenarnya penyuluh juga ada yang dari kementerian, tapi kebetulan saya dari yang pemerintah provinsinya. Jadi kalau dari secara luasan ini kan kita kawasan hutan Provinsi Lampung ini kurang lebih ada sekitar 925 ribu hektar nih. Okay. Nah, kawasan yang di bawah wewenangnya Provinsi Lampung atau pemerintah provinsi ini ada kurang lebih sekitar 538 ribu hektar. Mungkin bingung ya, berapa itu 500 ribu hektar?
2: Berapa persen aja gitu?
3: Kira-kira kalau mau dikomparasi, kalau 500 ribu hektar itu kira-kira 27 kalinya Bandar Lampung lah, kalau boleh dibilang.
2: Wow,
3: gitu.
2: Luas sekali ya berarti ya? Oke. Kalau Kak Iqbal sendiri menangani wilayah mana nih? Kan kita tahu sendiri hutan di Lampung banyak juga
3: betul. Betul. Jadi kalau saya sendiri kebetulan di wilayah kerja di Lampung Selatan ataupun kantor UPT. UPT-nya di Kesatuan Pengelolaan Hutan Wai Pisang namanya. Tadi Kalianda itu. Jadi kalau khusus yang di KPH Wai Pisang ini kita hanya sebagian kecilnya atau hanya 15 ribu hektar saja. Karena di seluruh Lampung ini kan ada 17 tuh UPT-nya dari Dinas Kehutanan Provinsi. Nah, itulah dibagi unit-unit itu mengelola
2: 17. Banyak ya.
3: Iya. 17 UPT.
2: Apakah itu termasuk banyak di satu provinsi atau dikit?
3: Termasuk banyak, cuma memang luasannya di pretelin jadi kecil-kecil lah gitu. Karena kan tadi dari sekian dari 500 ribu hektar itu dibagi menjadi beberapa. Kebetulan ya kalau yang di kawasan di KPH Wai Pisang itu, yang di tempat saya bekerja itu, hanya 15 ribu hektar gitu kalau di Provinsi Lampung.
2: Oke, 15 ribu hektar ya, luas ya gitu ya. Apa perbedaan penyuluh dari Kementerian Kehutanan dan juga dari Dinas Kehutanan?
3: Sebenarnya kalau secara tugas atau tupoksinya sih sama-sama aja ya. Artinya memberikan informasi, memberikan penyuluhan dan pemberdayaan kepada masyarakat sekitar hutan. Yang membedakan hanya wilayah kerjanya tadi itu, Mas Angga. Jadi saya bilang tadi kan, dari 900 ribuan hektar wilayah kawasan hutan itu hanya 538 ribu nih yang di bawah wewenang pemerintah provinsi. Sisanya itu di bawah wewenang kementerian atau di bawah pemerintah pusat. Nah, kira-kira kalau yang di pemerintah pusat itu, kalau yang kita tahu mungkin ada Taman Nasional Wai Kambas.
2: Oh, itu ke pemerintah pusat ya?
3: Itu di bawah pemerintah pusat atau di bawah Kementerian Kehutanan. Ada juga Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Itu juga di bawah kementerian. Dan satu lagi, ada BKSDA, itu dia salah satu wilayahnya yang kemarin lagi hits-hitsnya nih dengan abu vulkanik Krakatau.
2: Gila. Oh, Krakatau masuk?
3: Iya. Oh. Krakatau itu termasuk cagar alam, dan cagar alam laut Krakatau itu termasuk kawasan hutan yang di bawah pemerintah pusat.
2: Walaupun kita tahu ya, landscape-nya Krakatau tidak ada hutan-hutannya kalau dari mata awam ya, gitu ya. Betul. Tapi dia masuk
3: kawasan hutan.
2: Oh, menarik, iya. Menarik. Pertanyaan selanjutnya, banyak banget ya pertanyaannya. Kita kayak berasa ini ya, teman pro juga ya, kuliah ya, kerja cermat ya. Tapi yang gak penasaran adalah, apa tugas pokok dari penyuluh kehutanan, dan apa yang gak bisa dilakukan sama penyuluh kehutanan gitu sebenarnya?
3: Ya, kalau berbicara tentang tugas pokok, sebetulnya tadi saya sampaikan di awal adalah kita memberikan, artinya gini, simpelnya gini, kita itu penyuluh kaitannya dengan masyarakat sekitar hutan. Bagaimana masyarakat itu yang pertama bisa tahu dulu dari kita, tahu informasinya, tahu regulasinya, tahu kebijakannya. Kemudian setelah mereka tahu, mereka mampu dulu nih, apa yang kita sudah kasih tahu, regulasi kebijakan itu mereka harus seperti apa, mengelola kawasan hutan di sekitar mereka itu harus seperti apa, dan mereka mampu menjalankannya. Mau menjalankannya. Setelah itu baru kita sampai dengan fase tahap mereka mampu untuk melaksanakan pengelolaannya. Jadi intinya kita ini sebagai menjembatani lah antara memang pemerintah kemudian dengan masyarakat, agar mereka, masyarakat-masyarakat di sekitar kawasan hutan ini boleh mengelola kawasan hutan tapi dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kira-kira seperti itu.
2: Oke, berarti ada pelatihan-pelatihan gitu ya, berarti tugas dari Kak Iqbal sendiri ya?
3: Betul, jelas. Ada pelatihan-pelatihan tersendiri, ada yang memang dijalankan ataupun diadakan oleh pemerintah ataupun dari pihak-pihak lain juga banyak juga. Cuma memang sebetulnya yang paling membangun skill dari teman-teman penyuluh ini adalah keberadaan mereka di lapangan. Jadi ketika mereka langsung di lapangan ketemu masyarakat itu kan beda-beda tuh orang-orangnya. Ada yang dari suku mana gitu ya. Ada yang wataknya keras, ada yang lembut, ya macam-macam lah. Disitulah salah satu justru teknik pembelajaran yang banyak dipelajari penyuluh itu justru dari lapangan itu. Kita belajar dari masyarakat langsung.
2: Tadi wilayah kerja Kak Iqbal adalah di
3: Kalianda di Lampung Selatan.
2: Di Pulau Pisang,
3: Wai Pisang, KPH Wai Pisang.
2: KPH Wai Pisang ya. KPH Wai Pisang. Masalah apa yang terjadi di KPH Wai Pisang biasanya?
3: Kalau KPH Wai Pisang, kalau dibilang masalah sebenarnya cenderung minim ya masalah ataupun konflik di sana. Cuma memang masih ada beberapa lokasi tuh. Mas Angga pernah dengar nggak kalau kawasan hutan itu di dalamnya paling top ada apa di dalamnya? Selain pohon ya tentunya.
2: Binatang.
3: Binatang. Oke, apa lagi?
2: Apa ya? Kok saya jadi kayak kuis ya? Saya mikir nih apa nih?
3: Yang paling plot twist ya, yang paling nggak terduga, kira-kira apa? Bisa nebak gak di dalam kawasan hutan ada apa?
2: Ada perkebunan.
3: Perkebunan, oke. Nah, ini kita langsung aja ya biar gak kebak-kebak aja ya.
2: Saya mikir pak.
3: Jadi yang paling yang paling tidak disangka itu di dalam kawasan hutan itu banyak pemukiman sudah padat penduduk. Artinya rumah-rumah sudah berdiri. Bahkan yang bukan di kawasan itu pun ada di daerah Tanjung Bintang sana sudah ada minimarket bahkan di dalam kawasan hutan. Menarik bukan?
2: Oh, menarik sekali. Gitu. Untung gak bisa kesebut brandnya ya, jangan.
3: Jangan ya.
2: Bisa yang kena. Oke. Okay.
3: Karena ya sebagai informasi saja bahwa kalau disebut kalau misalnya dia disebut hutan, okay, sebagai hutan dia punya definisi, punya pepohonan, punya ekosistem dan lain sebagainya. Tapi ketika kita menyebut kawasan hutan itu mendefinisikan dia suatu kawasan atau wilayah yang ditetapkan pemerintah sebagai kawasan hutan tetap, walaupun fungsinya atau aslinya existingnya bukan bentuk hutan, apakah itu perkebunan, apakah itu sawah, kebun jagung, rumah ataupun pemukiman dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kawasan hutan di Provinsi Lampung ini tetap sudah ada penetapannya sekian ratus ribu hektar yang tadi saya sampaikan tadi, tapi di dalam 900 ribuan hektar itu ternyata memang tidak hanya terdiri hanya dari yang kita tahu hanya pohon-pohon saja, tapi justru banyak ada pemukiman, ada perkebunan. Nah, itulah di situ tantangan kami sebagai penyuluh kehutanan, bagaimana mengelaborasi kondisi-kondisi yang ada di lapangan terhadap kebijakan-kebijakan aturan yang ada di pemerintah terkait hutan ini.
2: Oke, berarti kawasan hutan itu bisa dihuni jatuhnya?
3: Ya, sebenarnya.
2: Atau mereka yang membangun tadi kan sempat dimention ada minimarket, ada permukiman. Apakah ini legal atau ilegal sebenarnya?
3: Ya, kalau dibilang legal atau ilegal, kita kembali ke ininya dulu ya. Sebenarnya beberapa fungsi yang di dalam kawasan hutan itu yang sudah tidak sesuai fungsinya.

0: status kawasan hutan. Nah, inilah tantangan ke depan bersama pemerintah, bersama masyarakat, bagaimana masyarakat-masyarakat yang sudah ada di dalam kawasan hutan ini bisa kita berdayakan, tapi tanpa merubah ataupun status fungsi kawasan hutan tersebut. Jadi mereka yang sudah ada di pemukiman kan sudah permanen nih ya, yang sudah permanen nggak mungkin kali, mereka sudah puluhan tahun di situ. Artinya kita berikan keringanan, dispensasi, tapi dengan catatan ya ada hal-hal yang mereka harus patuhi juga.
1: Okay. Ini masyarakat modern kan, bukan masyarakat adat kan jatuhnya?
0: Ya, lebih ya masyarakat desa sih memang. Cuma ya sudah masyarakat modern.
1: Maksudnya,
0: juga.
1: Maksudnya kalau masyarakat modern jatuhnya ini apakah tanah dan juga lahannya jadi hak milik mereka atau masih hak milik pemerintah atau gimana statusnya?
0: Ya, secara aturan hukum yang berlaku sampai dengan saat ini, kalau dia berada di dalam kawasan hutan, dia tidak boleh, artinya di dalam situ diterbitkan sertifikat hak milik atau SHM. Tetapi kita ada kebijakan nih, ada beberapa yang memang sudah mengelola sudah bertahun-tahun, sudah dari bapak datuknya segala macam. Kita berikan namanya skema atau akses izin, namanya perhutanan sosial. Nah, disitulah salah satu jalan tengah bagi masyarakat yang sudah memiliki keterlanjuran untuk berada di dalam kawasan hutan. Tapi yang kita berikan akses perhutanan sosial ini hanya mereka yang bercocok tanam di dalam kawasan hutan tersebut. Kalau yang pemukiman itu ada pengecualian lah, ada kebijakan-kebijakan tertentu okay. dari pemerintah.
1: Oke, okay. Itu kayaknya sepertinya topik lain ya. Kita sudah terlalu jauh langkah gitu ya. Tapi aku penasaran soalnya gitu ya. Kita mau ngomongin kisah dari lapangan hingga okay. Wana Lestari. Wana Lestari apa, Kak?
0: Wana Lestari ini kalau kita tarik dari segi bahasa ya, wana itu kan artinya kan hutan.
1: Iya. Yeah.
0: Gitu. Jadi kalau lestari ya tentu kita melestarikan. Jadi Wana Lestari ini salah satu program dari pemerintah, khususnya dari Kementerian Kehutanan, yang memberikan apresiasi lah, apresiasi kepada baik perseorangan, bisa untuk kelompok yang dia concern di bidang pengembangan kehutanan intinya. Jadi pengembangan kehutanan, dunia kehutanan, peduli dan berkecimpung di dalam situ dan mempunyai prestasi-prestasi di dalam situ gitu. Jadi baik perseorangan ataupun kelompok yang memang bisa dia membuktikan bahwa dia sudah berdedikasi artinya di dalam kawasan hutan itu gitu.
1: Oke, wow, menarik ya. Nanti kita lanjutin lagi Kak Iqbal ngobrolnya ya. Masih banyak pertanyaan yang pengin kita ajukan. Nanti siap-siap aja gitu ya. Buat teman Pro juga mau bertanya boleh banget ke WhatsApp kita di 0811 7208925. Nanti Angga bakal balik lagi teman Pro 2 cuma di Pro 2 Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: lagi dengerin. Minta waktunya sebentar boleh ya?
1: Hah? Mbak siapa tiba-tiba minta waktu?
2: Iya, kita lagi dengerin lagu enak nih.
3: Radionya rusak apa ya? Apa kenapa? Kok tiba-tiba ada suara aneh?
0: Sebentar aja kok. Pernah gak sih ngerasa barang-barang yang mau dibeli sekarang lebih mahal?
2: Iya. Apa gara-gara inflasi ya?
0: Nah, cakep. Bener, gara-gara inflasi. Nah, saya kasih tahu ya cara mencegah inflasi. Cara mengatasi inflasi adalah dengan meningkatkan hasil produksi. Pemerintah juga berperan penting dalam membantu usaha ini. Salah satunya dengan cara mempermudah masuknya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, menetapkan harga maksimum, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang. Nah, sekarang udah ngerti kan? Sekarang waktunya dengerin lagu lagi. Tapi sebelum itu, denger jingle dulu ya.

0: 92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2, dan juga Kak Iqbal dari Penyuluh Hutan, teman Pro 2 ya. Kita masih ngobrolin tentang kisah serunya Kak Iqbal nih. Aman Kak?
1: Aman.
0: Oke, gue kok tegang ya. Kak, tapi boleh dong Kak ceritain daily life-nya Kak Iqbal gimana ya? Dari bangun pagi ngapain aja biasanya sebagai penyuluh?
1: Oke, kalau diceritain masalah daily life ya, karena kita ya terus terang kita kan sebagai pegawai juga ya, tentunya kita pasti ada keseharian itu kita harus ke kantor dulu, tentunya kita ngabsen. Tapi kalau dari di Kalianda, betul. Okay. Kita kan UPT-nya kantornya di Kalianda, gitu. Tentunya kita harus ada aktivitas di kantor dulu. Kemudian kita ya menyelesaikan urusan administrasi dan lain sebagainya. Nah, baru kita setelah itu kita punya perencanaan dulu nih. Jadi kita setiap minggunya sudah punya perencanaan mau kemana nih, wilayah mana yang mau saya datengin. Karena kan kita setiap penyuluh ini kan punya wilayah dampingan atau wilayah binaan di desa-desa yang ada di sekitar kawasan hutan. Jadi setiap minggunya itu kita sudah ada target mau kemana, dan bahkan terkadang kita harus menginvestasikan waktu kita di luar jam kerja kita, karena aktivitas penyuluhan ini seringkali kalau yang kami rasakan lebih efektif di waktu-waktu yang justru di luar jam kerja. Karena di waktu kita jam kerja memang petani-petani hutan itu kan mereka juga beraktivitas juga tuh di dalam kebunnya atau di kawasan hutannya. Sehingga kita kalau ketika ada aktivitas kegiatan kita mengedukasi, kita mensosialisasi dan penyuluhan, itu harus di waktu yang mereka luang. Waktu mereka luang kapan? Antara sore ke malam gitu. Jadi kita kalau pagi nih, kalau keseharian saya tuh biasanya kita kantor itu nyelesain urusan administrasi, laporan segala macam. Sore dan sampai ke malam itu saya beraktivitas di desa nih, bergabung dan membaur dengan teman-teman masyarakat petani hutan. Karena justru ketika kita ngobrol langsung di rumah-rumah mereka, di kampung-kampung mereka tuh, mereka lebih apa ya, chemistry-nya lebih kena ke kita, lebih ngeklik. Jadi ketika ada mereka ada permasalahan, mereka ada kesulitan di lapangan, itu lebih mau terbuka kepada kita dibanding kalau kita sosialisasi secara formal. Tetap dibutuhkan, cuma dalam momen-momen tertentu beberapa hal yang mereka curahkan itu, yang mereka curhatkan lebih banyak di informal. Istilahnya kita lagi pas ngopi bareng lah gitu, baru keluar mereka, unek-unek mereka lah gitu, segala macam yang ada di lapangan.
0: Oke,
1: gitu.
0: Berarti nongkrong bareng gitu ya.
1: Iya, kira-kira
0: nongkrong
1: gitu.
0: Nyamperin gitu ya berarti.
1: Iya, betul. Kita jadi di, ya makanya kan kita sering ini juga ya, artinya kita harus tahu juga tempat-tempat mereka nongkrongnya di mana nih, di tempat Pak RT kah, di tempat Pak Kadus kah, atau di manakah gitulah. Itulah tempat kita biasanya kalau ngajak kumpul, ngajak kita melakukan edukasi, memberikan informasi. Karena kan tugas sebagai penyuluh ini harus berperan sebagai edukator juga. Kita mengedukasi apa kebijakan dan regulasi yang ada dari pemerintah untuk masyarakat di sekitar hutan. Kemudian kita juga punya peran sebagai fasilitator. Nah, ini yang menarik, ketika kita sebagai fasilitator ini kan kita dituntut juga untuk bisa memberdayakan masyarakat petani itu. Jadi petani ini kan punya lahan pengelolaan kawasan hutan. Bagaimana pengelolaan kawasan hutan ini bisa intensif, kemudian bisa memanfaatkan hasil-hasil hutan mereka itu. Kita sebutnya ada hasil hutan bukan kayu juga, seperti buah-buahannya, seperti hasil-hasil lainnya di madu dan lain sebagainya itu, sehingga busnya punya manfaat dan nilai tambah untuk mereka gitu. Jadi produk-produk yang kita ini kan juga apa, dampingi dan fasilitasi itu juga memang salah satunya menjadi concern untuk kita, untuk bagaimana masyarakatnya bisa meningkat sejahteranya. Tagline kita sebenarnya ini, kalau hutan ini hutan lestari masyarakat sejahtera. Cuma akhir-akhir ini mulai kita balik nih polanya, jadi masyarakat sejahtera hutan lestari. Karena logika kita, kalau masyarakatnya sudah sejahtera di sekitar kawasan hutan sejahtera, otomatis kan dia pasti mau menjaga nih hutan lestari. Ternyata hutan lestari ini bermanfaat loh untuk mereka bisa peningkatan kesejahteraan, kira-kira gitu.
0: Oke, menarik ya. Tadi sempat di mention ternyata kalau melakukan penyuluhan bisa sampai malam ataupun sore, tergantung aktivitas warganya juga ya berarti.
1: Betul.
0: Berarti menyita jam kerja juga dong jatuhnya.
1: Ya. Bukan hanya jam kerja, bahkan di luar jam kerja kalau sudah sore ke malam ya. Tapi ya itulah, artinya penyuluh ini memang lebih ke panggilan jiwa aja ya. Karena udah memang kebetulan saya merasa passion saya di situ. Jadi saya merasa senang aja membaur dengan teman-teman petani, bapak-bapak, dan apa ya, brainstorming gitu kan. Mereka bertukar pikiran dan akhirnya ujung-ujungnya kan menjadi tercetus sebuah ide-ide inovasi yang sehingga bisa meningkatkan produktivitas mereka. Contohnya aja kemarin nih ya, misalnya di salah satu lokasi binaan saya itu kawasan hutan, tapi notabene banyaknya kebun jagung nih gitu. Ya memang sekarang memang lagi fokus swasembada pangan juga, cuma sebagai fungsi hutannya kan kita harus tetap kita perbaiki ya, karena itu hanya tanaman jagung. Jadi kita inisiasi, kita lakukan rehabilitasi, kita tanamin tanaman buah-buahan di situ, pohon-pohon, bibit-bibit pohon buah-buahan, bibit-bibit alpukat, bibit-bibit petai, dan bahkan saya inisiasi ngajak bapak-bapaknya untuk membuat persemaian bibit pohon itu sendiri gitu. Jadi aktivitas-aktivitas itulah yang harus kita dorong supaya masyarakat itu tergerak dan bahkan mau melakukannya secara mandiri nanti ke depannya.
0: Oke, gitu. Berarti berkesinambungan sama penyuluh pertanian juga ya jatuhnya. Kan sempat tadi mention juga Kak Iqbal memberikan edukasi tentang buah-buahan, menyemai bibit-bibit itu, berarti harus punya ilmu itu juga ya jatuhnya.
1: Betul, tentunya kalau kita memberikan edukasi dan menyuluh itu kan tentunya kita harus punya ilmunya ataupun skillnya dulu lah, minimal secara teori kita sudah paham dulu, baru kita bersama-sama mempraktekannya di lapangan. Kalau dengan penyuluh pertanian tentu beda tupoksinya, tapi kita sering juga artinya ya sering bertemu kalau di lapangan itu, walaupun beda tupoksi tapi kan wilayah-wilayahnya juga ya mirip-mirip lah, mereka di lahan pertanian kalau kita di lahan yang di kawasan hutannya gitu.
0: Oke, pernah nggak Kak ada kayak cerita-cerita lucu ataupun cerita-cerita yang keinget gitu ketika ngomongin soal penyuluh kehutanan?
1: Ya kalau bicara penyuluh apa cerita-cerita menarik sebenarnya banyak sih ya, dari mulai kita harus ke lokasi-lokasi yang kadang-kadang tidak mudah digapai dengan kendaraan bermotor gitu kan, bahkan ada di tempat-tempat yang dia cenderung tanahnya itu becek dan segala macam, kita pernah jatuh. Tapi yang paling menarik adalah ketika kita menyampaikan dan mensosialisasikan awal tentang perhutanan sosial atau tentang hutan itu kepada masyarakat yang benar-benar belum tahu nih. Mereka taunya udah dari dulu mereka mengelola lahan di situ, yaitu peninggalan bapak dan kakek mereka gitu kan. Tiba-tiba kita datang nih dari kehutanan, dan itu menariknya langsung ditolak habis-habisan di situ kita kan. Pada saat itu langsung ditolak, kita tidak diterima dan bubar pada saat itu penyuluhannya. Cuma ya hikmahnya setelah itu, oh berarti memang kita harus punya awalan-awalan dulu, jangan langsung secara formal, tapi kita harus pendekatan-pendekatan informal dulu. Tadi yang saya bilang, makanya kita pendekatan informalnya dengan waktu-waktu di waktu senggang mereka, kita nongkrong bareng, ngopi bareng, biasanya di situ justru mulai bisa tercetus keputusan-keputusan yang agak konkret di situ, baru nanti mematenkannya ketika di pertemuan resmi dan formalnya lagi, kayak gitu biasanya.
0: Oke. Tantangan tersendiri nih Kak, jadi penyuluh kehutanan apa sebenarnya?
1: Tantangannya jelas tadi kalau kita banyak ketemu masyarakat, walaupun tadi saya sampaikan itu memang ya passion ya, kalau udah passion itu memang suka aja gitu loh walaupun banyak, tapi tantangan yang jelas kalau menurut saya sih yang dialami hampir semua penyuluh kehutanan, kita menghadapi banyak kepala, banyak manusia gitu. Karena kan setiap kepala tentunya beda-beda pola pikirnya nih. Ada yang wataknya tadi, ada yang wataknya keras, ada yang wataknya biasa aja, ada yang gak peduli, ada yang cuek gitu kan. Nah disitulah kita bagaimana menyesuaikan nih, karena kita ketika masuk di suatu desa gitu loh, dia mayoritasnya suku apa gitu, misalnya suku pribumi, beda tentunya kita gayanya kalau kita masuk di desa yang suku suku Jawa ataupun suku lainnya yang di luar suku Lampung gitu. Tentunya pendekatannya akan sangat berbeda dan gak bisa disamaratakan, sehingga setiap desa, setiap tempat itu polanya kita beda-beda, gak bisa disamain gitu lah. Itulah tantangan yang menurut saya yang banyak dialami penyuluh hutan itu, seperti itu di lapangan.
0: Oke, tadi kita ngebahas adalah ada hutan, kawasan hutan, ada hutan lindung, hutan produksi ya, segala macamnya. Boleh nggak sih Kak Iqbal dijelasin lagi sebenarnya itu apa aja perbedaan-perbedaannya gitu? Bagi orang awam kan banyak sekali ya, seperti kalau Angga taunya cuman di Bandar Lampung hutan itu adalah Wan Abdul ini Rahman, Abdul Rahman gitu. Nah ada nggak sih perbedaan-perbedaan yang bisa kita ketahui gitu?
1: Iya, kalau secara definisi jelasnya memang ada pendekatan-pendekatannya. Cuma kalau mau kita simple atau gampangnya kan tadi ada disebut ini, apa sih beda-bedanya kalau secara fungsi sebenarnya perbedaan yang lebih ininya. Kalau tadi bicara ada hutan lindung. Nah, hutan lindung ini biasanya kan karena dia fungsinya lindung, dia melindungi air, menjaga siklus hidrologi air. Jadi dia lebih kepada kawasan hutan yang lindung ini biasanya miring-miring nih di kawasan gunung-gunung. Kita kalau kenal kalau di Kalianda saya tuh Gunung Raja Basah. Kemudian ada lagi di Tanggamus ada Gunung Tanggamus gitu kan. Dan kalau yang itu juga ada hutan produksi tadi disebutkan ya. Kalau hutan produksi ini fungsi pokoknya lebih kepada memang fungsi produksi terhadap hasil-hasil hutan, baik hasil hutan kayu atau hasil hutan bukan kayu. Nah, kalau hutan produksi biasanya cenderung lebih datar wilayahnya dibanding hutan lindung. Kalau hutan lindung tadi banyak yang miring-miring nih konturnya, lebih ke bukit-bukit. Biasanya sering orang-orang untuk hiking, orang-orang suka trail run, itu biasanya ke kawasan hutan lindung. Satu lagi, hutan konservasi. Nah, hutan konservasi ini kalau boleh dibilang dari ini kita saat ini kastanya yang paling tertinggi lah, artinya di dalam secara fungsi hutan, karena itu lebih kepada fungsi konservasi atau fungsi pengawetan. Dia hanya untuk fokus penelitian dan pendidikan aja, seharusnya ya, idealnya seperti itu sesuai aturan yang berlaku. Nah, makanya saya juga mengajak nih semuanya teman-teman yang pendengar dari Pro 2 ini, bahwa Krakatau tadi kan sudah saya sampaikan bahwa hutan Krakatau ini adalah hutan konservasi yang bahwa sejatinya memang fungsinya hanya sebagai pendidikan dan penelitian. Kemarin ini kan ya salah satu ininya juga pengingat buat kita ya, kan ketika Krakatau ini kan sewaktu-waktu bisa erupsi, bisa meletus segala macam, itu sangat tidak kita rekomendasikan, sangat tidak kita sarankan untuk berwisata ke situ. Karena memang secara fungsinya juga hutan konservasi hanya bisa untuk pendidikan dan penelitian. Kalau orang-orang yang peneliti, para pakar dan ahli-ahli itu yang mempunyai penelitian satwa dan tumbuhan, itu boleh ke sana, itu pun dengan izin dan aturan yang berlaku. Jadi kalau yang wisata-wisata ini udahlah, kita cari tempat-tempat yang lebih aman aja lah, lebih banyak juga yang tempat-tempat yang lebih bagus dan lebih menarik, tapi itu lebih aman dan memang sesuai aturan gitu.
0: Oke, jadi nggak boleh ya wisata ya ke Krakatau ini dihindari ya. Oke, walaupun banyak yang bukan open trip gitu ya, tapi sebaiknya jangan ya teman Pro 2 ya gitu ya. Wow, menarik sekali teman Pro 2 ya. Tapi kita juga mengenal nih kak, ya kan baru-baru ini kita tahu berita kebakaran hutan pun sampai sekarang masih terjadi ya di Kalimantan ya. Nah, biasanya penyebab itu apa sebenarnya?
1: Ya, kalau berbicara karhut lah, ini menarik juga nih sebenarnya. Kalau penyebabnya dibilang apakah itu ada yang faktor alami, ada faktor buatan atau faktor manusia. Kalau dibilang karena faktor alami, ada karena faktor alami. Apa penyebabnya? Salah satunya karena memang El Nino ini kan yang luar biasa. Dan kalau misalnya dia ada cuaca buruk, petir gitu, menyambar, cuaca hutannya lagi kering tuh, itu bisa. Tetapi menurut hasil kajian, 90% penyebab karhutla kalau di Indonesia ini adalah manusia. Entah itu karena kelalaian, bisa jadi buang puntung rokok atau lain sebagainya. Bisa juga karena memang ya oknum-oknum dari ada perusahaan-perusahaan yang bandel nih, sudah disuruhnya ketika mereka melakukan penataan nih di dalam kawasan hutan yang mereka pakai ini sebagai izin perusahaan, itu kita tidak boleh membakar apalagi di cuaca yang begini. Masih ada aja yang bandel. Makanya kan kemarin di berita tuh kena tuh beberapa oknum-oknum perusahaan, mereka ngelakuin land clearing istilahnya, melakukan pembersihan lahan itu. Kenapa? Karena mereka melakukan itu karena murah biayanya.
0: Karena yang paling mudah ya berarti.
1: Paling mudah, paling murah. Okay. Gitu. Kalau ya makanya kalau yang dengan metode lain kan itu butuh energi yang besar gitu ya, biaya besar, sehingga mereka ya itu yang bandel-bandel ini nekat aja mereka membakar. Ujung-ujungnya apa? Ya terjadilah karhut lain yang asapnya sampai kemana-mana ke negara tetangga kita, kita kena komplain segala macam. Jadi kita himbau juga teman-teman yang beraktivitas khususnya gak hanya di kawasan hutan ya, bahkan di kawasan pekarangan kita ataupun apa yang ketika ada sumber-sumber daun-daunan kering itu, hati-hati kita kalau lagi, entah kita yang ngerokok, entah kita yang bakar sampah atau segala macam, itu harus benar-benar dipastikan apinya mati. Karena bisa jadi ketika kita kira sudah mati, ternyata apinya, baranya masih hidup. Itu di cuaca yang lagi begini itu sangat berbahaya, jadi kita waspada tuh terhadap kebakaran lahan itu.
0: Oke, dan tipikal hutan di Indonesia mudah terbakar atau gimana sih sebenarnya? Kita tuh hutan gambut atau hutan apa sih kak sebenarnya?
1: Kalau hutan kita di Indonesia variatif, beragam. Yang jelas,
0: gitu.
1: Yang jelas kita hutan tropis. Nah tadi Mas Angga udah nyebut hutan gambut, yaitu salah satu karakter hutan yang ada di Indonesia, salah satunya itu. Cuma nggak semuanya juga hutan gambut. Tetapi hutan gambut betul, salah satu yang paling gampang tuh untuk kesulut kebakar. Kenapa? Karena hutan gambut itu berasal tuh dari bawah di. Jadi lahan gambut tuh lahan yang di bawah tanahnya itu memang tercipta dari dedaunan, sumber-sumber organik yang gampang kebakar ketika dia posisi kering. Gitu. Jadi kenapa yang Kalimantan, yang misalnya di mana Riau, Jambi, itu lahan gambut tuh susah madaminnya, karena apinya di bawah tanah. Gitu. Jadi sumber-sumber apinya tuh di bawah tanah. Gitu. Asapnya doang yang kelihatan. Kelihatannya udah apinya yang nyala di atas tuh padam, padahal di bawahnya masih nyala. Nah, itulah yang sering garda-garda terdepan kita tuh teman-teman Manggala Agni tuh biasanya madamin itu. Itu luar biasa perjuangannya tuh. Mereka harus berhari-hari bahkan di lapangan untuk madamin itu. Jadi kita harus selalu support ya, terlepas dari segala macam pemberitaan kita di media sosial ya. Tapi saya selalu apresiasi teman-teman garda terdepan yang ikut sampai ada yang gugur segala macam menjalankan tugas itu kan. Saya sangat apresiasi terhadap teman-teman yang berkontribusi dalam penanganan karhutla di lapangan.
0: Oke. Dan itu juga salah satu peran dari penyuluh hutan juga ya, mengedukasi masyarakat biar tidak membakar sampah ataupun sembarangan ya.
1: Itu,
0: oke. Tapi kita ngulik lagi nih penyuluk hutannya nih. Okay. Ya kan. Selain penyuluk hutanan, tentunya ada beberapa apa ya, ekosistem yang membantu juga. Tadi sempat di mention juga kayak pengendali ekosistem, porhut. Itu sebenarnya apa sih sebenarnya?
1: Oke. Okay. Jadi tanpa mengesampingkan peran ataupun jabatan tugas yang lain ya. Hmm. Jadi kalau yang di kita kehutanan ini, kita mengenal ada 3 fungsional teknis yang hampir di seluruh regional atau daerah itu ada di lingkup kehutanannya. Yang pertama ya, dari saya selaku penyuluh kehutanan, kita lebih concern di masyarakatnya. Bagaimana masyarakat sekitar hutannya itu kita edukasi, kita kasih pemberdayaan supaya mereka lebih aware, lebih peduli terhadap kondisi kawasan hutan. Yang kedua, ada lagi nih, kalau tadi kita fokus ke masyarakatnya, ada lagi namanya pengendali ekosistem hutan atau PEH kita nyebutnya biasanya. Jadi boleh dibilang avatarnya lah, avatarnya di dunia kehutanan itu mereka ini, para PEH ini. Jadi mereka fokus bagaimana ekosistem hutan itu tetap berjalan sebagaimana fungsinya. Kalau tadi kita ke orangnya, ke masyarakatnya, PEH ini mereka fokus kepada keanekaragaman hayatinya, satwanya, tumbuhannya. Mereka fokus mengkaji bagaimana ekosistem dan tumbuhan satwa yang ada dalam situ bisa tetap berjalan sebagaimana mestinya. Nah, yang ketiga atau yang terakhir yang biasanya sering orang paling sering dengar nih adalah polhut atau polisi kehutanan. Nah, ini kalau kata orang-orang tua kita jagawana nyebutnya. Ya kan? Mungkin sering pernah dengar ya jagawana. Jadi kalau mereka ini lebih fokus di bidang dalam penegakan hukumnya. Ketika ada masyarakat ataupun pihak-pihak manapun yang ada pelanggaran, penyimpangan-penyimpangan di dalam kawasan hutan, inilah garda terdepannya dalam penindakan dan penegakan hukum di dalam kawasan hutan gitu. Khususnya kayak saya ambil contoh kawasan hutan lindung. Kalau hutan lindung itu nggak boleh sama sekali nebang pohon di situ. Kalau itu menebang pohon itu langsung bertemu dengan polhut urusannya itu, masalah penegakan hukumnya. Kira-kira okay. Gitu mas Angga.
0: Berarti 3 ini bersinergi ya?
1: Betul, saling bersinergi dan berketerkaitan lah.
0: Oke, okay. Wow, menarik sekali teman Pro 2 ya. Ini makin kebuka nih pekerjaannya nih. Jadi nanti kalau teman Pro 2 bingung mau cari kerja apa atau job desa apa, salah satunya bisa jadi penyuluh hutan ya.
1: Bisa gitu. Bisa. Rata-rata ini kan sekarang banyak ya, sangka ya orang-orang yang hobi trail run ini segala macam. Itu kan kuat-kuat ya staminanya. Saya akan rekomendasikan tuh mereka jadi polhut tuh kan. Yeah, mereka gampang aja tuh naik ke atas hutan melihat kondisinya kan, itu keren banget tuh mereka yang teman-teman okay. Itu.
0: Wow, menarik. Ya udah nanti kita bakal lanjut lagi ya Kak Iqbal ya, tapi nanti teman Pro 2 tentunya cuma di Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: lagi dengerin. Minta waktunya sebentar boleh ya?
1: Hah? Mbak, siapa tiba-tiba minta waktu?
0: Iya, kita lagi dengerin lagu enak nih.
2: Radionya rusak apa ya? Apa kenapa? Kok tiba-tiba ada suara aneh?
0: Sebentar aja kok. Pernah gak sih ngerasa barang-barang yang mau dibeli sekarang lebih mahal?
1: Iya.
0: Apa gara-gara inflasi ya? Nah, cakep. Bener, gara-gara inflasi. Nah, saya kasih tahu ya cara mencegah inflasi. Cara mengatasi inflasi adalah dengan meningkatkan hasil produksi. Pemerintah juga berperan penting dalam membantu usaha ini. Salah satunya dengan cara mempermudah masuknya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, menetapkan harga maksimum, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang. Nah, sekarang udah ngerti kan? Sekarang waktunya dengerin lagu lagi. Tapi sebelum itu, denger jingle dulu ya.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 92,5 Projo RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga Labesa dan juga Kak Iqbal, teman Pro 2 ya. Ini obrolan kita menarik sekali, teman Pro 2, tentang penyuluh kehutanan. Dan Angga jujur baru tahu ada pekerjaan ini ya. Tapi Kak Iqbal, apakah pekerjaan ini worth it untuk Gen Z menurut Kak Iqbal sendiri?
1: Ya sebenarnya kalau menurut saya tergantung POV-nya si Gen Z itu. Gen Z itu kan banyak ya. Artinya mereka yang punya hobinya beda-beda nih. Ada yang mungkin hobinya memang di balik layar aja, mereka kan ngoprek-ngoprek aplikasi segala macam kan. Ada juga yang memang Gen Z-nya hobi jalan-jalan. Nah kalau menurut saya penyuluh ini worth it kalau teman-teman Gen Z yang punya hobi jalan-jalan, khususnya ke alam nih. Nah karena sebagai penyuluh ini kan wilayah kita, kawasan hutan ini banyak punya wisata-wisata alam yang menarik nih. Ada air terjun, ada pendakian puncak Gunung Raja Basa, ada juga di situ produk-produk madu, edukasi madu dan lain sebagainya. Selain kita bisa mendukung hobi kita nih gitu kan, jalan-jalan ke alam, jalan-jalan gitu kan, kayak sepatu roda.
0: Iya lagu nona, jalan-jalan dengan sepatu rodaku.
1: Kita bisa ke apa? Wisata-wisata alam, air terjun dan lain sebagainya itu. Kita juga bisa buka peluang usaha juga sebetulnya dari kegiatan-kegiatan penyuluhan kita. Karena kebetulan nih salah satu, kalau tadi kan bicara wanita lestari, salah satu faktor penilaian saya bisa mendapatkan apresiasi dari kementerian, dari pusat itu, karena saya mendampingi beberapa kelompok-kelompok tani saya itu untuk mengembangkan usaha mereka gitu. Bagaimana cara mengembangkan usahanya? Mereka punya produk nih, produk mereka itu dari komoditi hutan nih, contohnya dari pisang nih. Kan pisang juga ada salah satu di dalam kawasan hutan itu produk mereka, hasil hutan bukan kayunya. Mereka dari pisang itu gak hanya dijual pisangnya, tapi mereka olah jadi keripik. Jadi ada keripik rasa-rasa lumer. Nah, di mana posisi kami sebagai penyuluh? Sebagai penyuluh ini kami meningkatkan nilai tambah tadi dari pisang mentah jadi keripik pisang dan ikut membantu memasarkannya. Jadi produk-produk kelompok tani ini, kalau Mas Angga boleh lihat nanti ada di salah satu minimarket yang cukup besar ada di Bandar Lampung ini, itu sudah masuk tuh produk-produk kelompok tani kita.
0: Oke, apa nama produknya, Kak?
1: Produknya Dimas Snack.
0: Dimas Snack
1: itu keripik coklat
0: dari binaan ya jatuhnya atau apa ya?
1: Iya, binaan dari KPH Y Pisang tuh, kelompok tani hutan kita.
0: Oke. Okay. Gitu. Berarti penghargaan Wana Lestari itu penghargaan individu atau penghargaan dari kementerian atau KPH-nya sendiri?
1: Kalau yang kategori saya kebetulan sebagai individu, karena kan dia ada kategori-kategorinya tuh. Saya kategori penyuluh kehutanan, saya pribadi, tapi yang dinilai aktivitas saya sebagai penyuluh kehutanan.
0: Oh,
1: gitu.
0: Menarik sekali ya berarti ya.
1: Jadi ya keterkaitan juga dengan kelompok-kelompok binaan saya juga tentunya. Dilihat aktivitasnya apa, sejauh ini prestasinya bagaimana, apa yang sudah diperbuat, sejauh mana kelompok tani itu bisa berkembang. Gitulah kemarin kira-kira yang
0: Oke dinilai. Berarti penghargaan Wana Lestari sendiri adalah penghargaan yang diberikan tahunan atau gimana?
1: Ya setiap tahun itu ada penghargaan Wana Lestari. Kayak mirip sama inilah, tapi inilah yang lebih bergengsi memang Kalpataru ya, kalau orang lebih sering dengar ya. Nah Wana Lestari ini mirip-mirip seperti itu.
0: Oh,
1: okay. Hanya memang dia kategorinya lebih banyak nih, ada kategori individu, ada kategori kelompok.
0: Aku juga taunya Kalpataru itu pohon. Sama lapangan. Lapangan kemiling. Betulnya gitu. Oke, okay, ternyata penghargaan. Berarti ini membuktikan dedikasi yang tinggi ya sebagai penyuluh kehutanan ya. Berarti karirnya penyuluh kehutanan bagus juga ya jatuhnya ya.
1: Iya, makanya tergantung itu kita bagaimana menjalaninya. Kalau kita menjalaninya dengan penuh artinya memang passion kita di situ, kita totalitas ya di situ, nggak sekedar kita menjalankan tupoksi aja, tapi kita mengaitkan nih benang merah apa sih yang bisa kita lakukan, apa sih kita bisa berbuat apa nih. Karena salah satu kenapa saya pengen jadi penyuluh kehutanan itu kan saya ingat nasihat orang tua, nasihat guru-guru agama kita gitulah, bagaimana keberadaan kita itu bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Nah inilah salah satu apa ya, salah satu bagaimana saya mewujudkan, gimana sih saya bisa bermanfaat untuk orang lain di sekitar saya itu, ya melalui tugas saya sebagai penyuluh kehutanan ini.
0: Sebagai tuh dedikasi juga untuk negara dan juga bangsa nih. Terakhir Kak Iqbal, masih banyak yang diobrolin tapi waktu tidak memungkinkan. Terakhir, apa yang ingin Kak Iqbal sampaikan kepada anak muda biar mereka menjaga hutan?
1: Ya, untuk teman-teman generasi muda ya, khususnya bagaimana kepedulian teman terhadap kawasan hutan ini. Sebenarnya sih kita gak bisa menuntut banyak juga ya, tapi yang penting kita harus punya kepedulian aja lah dulu. Kalau kita sudah punya kepedulian, sudah punya care, banyak cara sebenarnya kita untuk bisa ikut kontribusi di dalam pelestarian hutan. Sekarang sudah banyak kegiatan-kegiatan yang bahkan dari komunitas-komunitas di kota, di sekolah-sekolah itu melalui penanaman, gerakan penanaman pohon. Nah pastikan kalian generasi-generasi muda itu jangan sampai seumur hidup kalian gak pernah nanam pohon atau bibit pohon. Karena satu tanaman bibit pohon itu bisa menjadi amal jariah untuk kita insya Allah dunia akhirat. Karena satu pohon nih, satu pohon dewasa itu bisa kira-kira kalau sudah besar, kita pelihara sampai besar, itu bisa mencukupi oksigen untuk dua orang manusia dewasa. Jadi kebayang tuh amal jariahnya, sepanjang pohon masih berdiri, masih hidup, itu kebawa terus tuh amal jariah kita.
0: Jadi pohon yang kita butuhkan bukan pohon yang membutuhkan kita ya?
1: Iya, alam yang kita yang membutuhkan alam nih, bukan alam yang membutuhkan kita, lingkungan kita.
0: Oke, okay, jadi harus kita jaga baik-baik. Terima kasih Kak Iqbal udah ngobrol barengan sama Angga pagi hari ini.
1: Dengan senang hati.
0: Semoga kita bisa ngobrol lagi. Kak Iqbal sering-sering main ke Banjar Lampung ya.
1: Siap.
0: Walaupun jauh banget. Tapi terima kasih ya udah ngobrol barengan sama Angga. Semoga next time kita bisa ngobrol lagi. Yaudah, siap. Ini juga waktunya untuk Angga Labesa pamit dari pendengaran kamu, teman Pro 2 ya. Terakhir dari Angga dan juga Kak Iqbal, let's do featuring as personas only with Pro 2 dari Banjar Lampung, teman terbaik kamu. Saya siap, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Bulan bahasa bersama kita. Angga Labesa pamit, Kak Iqbal
1: pamit semuanya.
0: Sekali di udara, tetap di udara, and bye-bye semuanya.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: I am art with words. Today, I'll tell you stories you've never heard.

0: menutupi segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
1: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
2: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
3: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
2: Bulan bahasa bersama kita.
0: Apabila aku dalam

95.2 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, sekarang barengan gue Indra Viko. Di santai siang kita bakalan ngobrol, terus juga informasi-informasi sudah gue siapin buat kalian semua. Dan juga lagu-lagu sudah gue playlist, jadi buat kalian semua jangan kemana-mana, terus keep on tuning di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, tentunya di program Santai Siang.

0: Santai siang untuk hari ini edisi Jumat 2 Oktober 2026 dan nah, seperti biasa sebelum kita memulai gue punya beberapa headline dulu untuk kalian semua teman Pro 2. Yang pertama, bus Adi Prima terbalik di Mesuji dan 3 orang meninggal. Kemudian informasi selanjutnya, minuman terbaik setelah makan malam menurut ahli. Dan selanjutnya, jadwal final Timnas Indonesia versus Thailand di FIFA ASEAN Cup 2026. Dan semuanya akan kita bahas secara lengkap di Santai Siang.
1: 2,5 FM, Pro 2 RRI, Bantul Lampung, teman terbaik kamu.
0: Oke, teman Pro 2, selamat siang gue ucapin buat kalian semua yang lagi dengerin Pro 2 FM tentunya. Barengan gue Indra Viko dan sampai jam 3 sore nanti gue bakal temenin kalian semua dengan informasi-informasi. Salah satunya sudah gue bacakan di headline tadi, terus juga nanti ada lagu-lagu di program Santai Siang. Mudah-mudahan itu bisa temenin kalian semua biar lebih semangat lagi aktivitasnya. Meskipun ini hari Jumat, di akhir pekan sudah gak fokus lagi kerjanya biasanya ya, karena udah mikirin besok. Sudah di weekend ya, hari Sabtu, Minggu sudah banyak kegiatan, banyak banget planning buat kalian semua yang ingin kalian lakukan. Jadi hari ini harus fokus kerjanya biar kerjaan kalian kelar, biar kerjaan kalian semua selesai dan besok sudah bisa menikmati weekend tanpa harus mikirin lagi tugas-tugas, kerjaan-kerjaan di weekdays kemarin gitu ya. Biar besok lebih santai lagi, enggak ada pressure untuk menikmati weekend ya gitu ya. Yaudah kalau gitu teman Pro 2, sampai jam 3 nanti pokoknya gue temenin terus di Santai Siang. Jangan kemana-mana teman Pro 2, terus keep on tuning di 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: bawa motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
3: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda.
0: Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya.

0: lisan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang, Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.
1: Jangan.

Oke teman Prode, kita balik lagi di Santai Siang. Dan sekarang gue bakal bacain requestan kalian yang sudah masuk di Prode FM ya, dari 082179 sekian. Hai kak, mau request lagunya Sempurna Andra in the Backbone dong. Lagi perjalanan ke tempat kerja dan pengen ditemenin lagu yang enak sambil menikmati jalan. Semoga bisa diputar ya kak. Oke. Kemudian halo kak, aku Safira. Mau request Kisah Kasih di Sekolah Krisye. Lagi istirahat sebentar sebelum lanjut aktivitas, tiba-tiba keinget masa-masa sekolah dulu. Oke, nanti coba kita cari lagunya ya. Kalau yang Kisah Kasih di Sekolahnya si ini Krisye gak ada, ntar gue cari yang versi lain kali ya. Kemudian request aku Berharap Tak Berpisah dari Arta, dari Reza Artamevia dong. Entah kenapa dari tadi lagu ini muter terus di kepala, jadi sekalian request di RRI deh. Oke. Kemudian halo kak, mau request lagunya Zona Nyaman dari Randy Fauzan ya. Dari maksudnya requestan dari Randy Fauzan, request Zona Nyaman dari 420. Lagi perjalanan menuju kampus dan suasananya pas banget buat denger lagu ini. Buat teman-teman nih yang lagi beraktivitas, semangat ya. Kemudian ada Melissa. Hai kak, aku mau request lagunya Every Summertime Nikki. Lagi duduk santai sambil nunggu jemputan teman. Cuacanya cerah banget hari ini dan jadi pengen lagu yang ringan dan bikin mood makin bagus. Oke, nanti kita coba putar lagu-lagu yang sudah di request ya. Sekarang kita break dulu, jangan ke mana-mana. Terus keep on tuning di Prode FM, teman terbaik kamu.

0: Udah dapet WA belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
1: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
2: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek. Mulailah jujur pada diri sendiri.
3: Jujur pada diri sendiri.
0: Ada WA nih. Tapi kunci bahasa. Apa gue pakai aja kali ya? Oh.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Terlama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi

0: Bawa apaan sih nih? Kok amis banget? Apa bawa setan ya?
1: Kamu pernah gak sih tiba-tiba nyium bau bunga, bau busuk, sampai bau darah? Kata sebagian orang, kalau kamu tiba-tiba nyium bau seperti itu, artinya ada makhluk gaib yang baru melintas atau justru sedang berada di dekat kamu. Ternyata, jika kamu mengalami kejadian ini, mungkin kamu sedang mengalami pantosmia, yaitu fenomena di mana seorang mengalami halusinasi penciuman yang bisa disebabkan oleh beberapa alasan medis seperti infeksi pernapasan atau cedera pada kepala. Jadi, kalau kamu tiba-tiba nyium bau yang gak nyaman, bisa jadi kamu lagi ngalamin pantosmia.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

pernah dengar kata manjau, tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Terlama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Teman baik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RI Bantu Lampung.

0: sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: dengerin. Minta waktunya sebentar boleh ya?
1: Hah? Mbak siapa tiba-tiba minta waktu?
0: Iya, kita lagi dengerin lagu enak nih.
2: Radionya rusak apa ya? Apa kenapa? Kok tiba-tiba ada suara aneh?
0: Sebentar aja kok. Pernah gak sih ngerasa barang-barang yang mau dibeli sekarang lebih mahal?
1: Iya.
0: Apa gara-gara inflasi ya? Nah, cakep. Bener, gara-gara inflasi. Nah, saya kasih tahu ya cara mencegah inflasi. Cara mengatasi inflasi adalah dengan meningkatkan hasil produksi. Pemerintah juga berperan penting dalam membantu usaha ini. Salah satunya dengan cara mempermudah masuknya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, menetapkan harga maksimum, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang. Nah, sekarang udah ngerti kan? Sekarang waktunya dengerin lagu lagi. Tapi sebelum itu, denger jingle dulu ya. Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Sini deh bentar. Kecium gak baunya? Ini bau parfum campuran dari tanaman liar, jahe, raspberry, sama kayu cendana. Mungkin kamu gak kebayang baunya, karena penciuman kamu gak familiar dengan parfum ini. Beda dengan orang-orang Lithuania yang udah kenal dengan bau ini. Karena di sana, parfum yang disebut Lithuvos Vapas ini dijadiin sebagai identitas nasional. Awalnya, pemerintah Lithuania meminta seorang ahli parfum untuk ciptain sebuah aroma nasional. Tujuannya sebenarnya sederhana, supaya warga Lithuania yang di luar negeri bisa ingat dengan tanah air mereka. Para duta besar, pengusaha asing, serta pasukan yang ada di Afghanistan sampai ikut dikirimin parfum ini. Sedangkan warga sipil, militer, hingga pejabat tinggi negara juga dianjurin untuk gunain parfum nasional ini. Pencipta parfum ini juga pengen supaya aroma ini bisa jadi pengingat kita dengan tempat yang pernah kita kunjungi dan orang-orang yang kita temui. Hingga akhirnya parfum ini terkenal di Lithuania. Sini deh, diketan lagi. Familiar kan baunya? Parfum ini aroma rendang. Mungkin sekarang waktunya Indonesia buat parfum sendiri.

0: Vi, Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Mi? Kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kepala lo sakit? Tenang-tenang, ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: Kalau nggak mau ngantri bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet lo.
1: Tapi kok.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Kenapa sih kok? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.

0: 9,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 kita balik lagi. Dan gue punya informasi buat kalian semua di siang hari ini, teman Pro 2 ya. Kecelakaan lalu lintas tunggal melibatkan bus Adi Prima terjadi di Jalan Lintas Timur KM 190, Desa Wirabangun, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Nah, peristiwa tersebut mengakibatkan 3 penumpang meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Bus bernomor polisi B7055 JGA itu diketahui melaju dari arah Lampung menuju Palembang nih, teman Pro 2. Nah, saat melintas di lokasi kejadian, kendaraan diduga keluar jalur hingga terbalik di sisi jalan akhirnya. Nah, Kasat Lantas Polres Mesuji AKP Henry Gustiana mengatakan petugas segera menuju lokasi setelah menerima laporan kecelakaan. Nah, evakuasi dilakukan terhadap korban maupun kendaraan yang terlibat dalam insiden tersebut. Anggota mereka telah berada di TKP dan telah mengevakuasi korban kecelakaan ke Puskesmas Wirabangun. Dalam insiden itu, 2 penumpang meninggal dunia di tempat, lalu meninggal di Puskesmas, sedangkan yang lainnya sedang ditangani oleh petugas medis. Itu kata AKP Henny Gustiana pada hari Rabu 30 September 2026. Berdasarkan data kepolisian, sebanyak 7 penumpang mengalami luka berat dan 15 lainnya mengalami luka ringan. Terdapat juga 7 penumpang yang selamat tanpa mengalami cedera. Polisi menduga kecelakaan dipicu kondisi pengemudi mengalami mikroslip saat mengemudikan bus. Nah, dugaan tersebut masih dialami melalui proses penyelidikan di lapangan. AKP Heni ini, teman Pro 2, menjelaskan pengemudi bus tidak berada di lokasi saat petugas melakukan penanganan. Polisi masih berupaya mengumpulkan informasi terkait identitas dan keberadaan pengemudi. 3 korban meninggal dunia telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Dan sementara nih, teman Pro 2, para penumpang lainnya dipindahkan ke kendaraan lain untuk melanjutkan perjalanan menuju tujuan masing-masing. Polres Mesuji mengimbau seluruh pengendara agar memastikan kondisi tubuh tetap prima sebelum melakukan perjalanan jauh, dan kewaspadaan sangat penting saat berkendara dinilai penting untuk menekan risiko kecelakaan di jalan raya, teman Pro 2 ya. Jadi bus Adi Prima ternyata pengemudinya tidak prima ya. Jadi memang harus hati-hati, teman Pro 2, apapun kendaraannya, ketika lu memang bawa kendaraan, apalagi lu membawa banyak orang gitu ya, membawa penumpang, memang harus dipikirkan kondisi tubuh sang pengemudi gitu. Ketika mikroslip ya mungkin coba untuk beristirahat sejenak sih ya. Atau biasanya kan kalau bus-bus seperti ini biasanya dia punya driver cadangan lah ya. Biasanya untuk ketika memang sudah mulai lelah atau ngantuk memang harus digantikan gitu. Dan ini untuk berlaku untuk semuanya. Entah lu bawa mobil pribadi, bawa motor ketika sudah mulai capek, ngantuk gitu ya. Sampai bahkan sempat-sempatnya mikroslip, mungkin memang harus coba untuk istirahat sebentar, cuci muka biar badan lebih segar lagi, baru bisa lanjutkan perjalanan begitu. Biar sampai selamat sampai tujuan nih, teman Pro 2 ya. Jadi kan disayangkan gitu kalau misalnya terjadi hal-hal seperti ini ya, apalagi kalau misalnya diakibatkan oleh seorang pengendara yang memang dia kurang aware terhadap kondisi badan gitu. Serem banget ya. Ya udah kalau gitu, teman Pro 2, karena udah jamnya makan siang, mungkin lu semua lagi pengen nyari makan siang nih, teman Pro 2 ya. Silakan cari makan siang, atau mungkin sekarang juga lagi dengerin gua sambil menikmati makan siang. Selamat menikmati makan siang. Buat lo tipenya yang harus makan siang, silakan makan siang. Jangan sampai terjadi sakit gitu ya, sampai penyakit-penyakit nyerang lo yang karena lo akhirnya yang karena lo telat makan gitu, bahkan nunda-nunda makan gitu. Lah, ya. Ya udah kalau gitu jangan kemana-mana, terus keep on tuning di Santai Siang barengan gua, Indra Viko.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Lagi liat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
0: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
1: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
0: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

kata manjau. Tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kerjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.
5: Teman.

0: depan belok kanan ya, gue mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan jangan diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: RRI Banten Lampung.

0: Ri, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Pi?
1: Apa Mi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apalah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
3: Radar dari Bandar Lampung.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet lo.
1: Tapi Mpok.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini gue viralin lo. Kenapa sih Mpok? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini, sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Seperti dihambat atau dijatuhkan teman sendiri ketika mencapai sesuatu. Itu namanya crab mentality. Crab mentality sendiri adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sikap destruktif dalam suatu kelompok. Ini bisa terjadi ketika ada anggota kelompok yang lain berusaha menjatuhkan atau menghambat keberhasilan satu sama lain. Istilah ini diambil dari kebiasaan kepiting di dalam ember. Ketika satu kepiting mencoba untuk keluar, kepiting lainnya akan menariknya kembali ke bawah. Meskipun ini merupakan perilaku alami pada kepiting, manusia yang terperangkap dalam pola pikir seperti ini cenderung tidak menyadari betapa merugikannya sikap tersebut, baik dalam konteks pribadi maupun sosial. Perilaku ini, jika dilakukan terus-menerus, akan menjadikan manusia sulit berkembang, bahkan depresi.
1: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

0: Han, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya Git, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih, pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, kok kita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi. Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Zaitun seribu. Pernah dengar lagu barusan? Itu namanya Pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.
1: Jadi

Oke, teman produk, kita balik lagi di Santai Siang dan informasi selanjutnya akan gue berikan dari dunia olahraga ya. Timnas Indonesia ini baru aja mengarungi laga dramatis saat perebutan tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Kini skuad Garuda sudah ditunggu timnas Thailand yang sudah terlebih dahulu lolos ke partai final. Jadi dua laga mendebarkan terjadi pada match day terakhir grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Timnas Indonesia itu melewati duel sengit hingga akhirnya menghancurkan Bangladesh dengan skor 9-2. Secara bersamaan nih, teman pro 2, timnas Malaysia juga pesta 6 gol tanpa balas ke gawang Singapura. Dua hasil tersebut membawa Indonesia sebagai juara grup A sekaligus mengantongi tiket final. Adapun nih, teman pro 2, Malaysia harus puas finish sebagai runner up bertarung kembali di perebutan posisi ketiga. Dan Indonesia, Malaysia punya poin dengan selisih gol yang sama, tapi skuad Garuda unggul produktivitas. Nah, diketahui ini, Indonesia sebelumnya mengawali perjalanan di grup A dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Nah, pada laga kedua, Garuda bermain imbang 0-0 melawan Malaysia. Kemudian pertandingan melawan Malaysia juga penuh drama, karena Indonesia harus bermain dengan 10 pemain setelah Tom Haye mendapat kartu merah. Pada match day ketiga, persaingan grup A kembali memanas. Indonesia menang 9-2 atas Bangladesh, sedangkan Malaysia menghancurkan Singapura 6-0. Dan sementara itu Malaysia akan menghadapi runner-up grup B dalam laga perebutan posisi ketiga di SU GBK. Dan tiket runner-up itu masih jadi rebutan pada match day terakhir grup B. Nah, Indonesia versus Thailand itu akan dilaksanakan pada Senin 5 Oktober 2026 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemudian perebutan posisi ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 Malaysia versus runner-up grup B itu juga pada hari Senin 5 Oktober pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dan sementara itu FIFA ASEAN Challenge Cup 2026 juga sudah memiliki dua tim yang lolos ke final. Partai puncak mempertemukan Hong Kong dan Kamboja. Beberapa dengan FIFA ASEAN Cup, kompetisi ini tidak memiliki laga perebutan tempat ketiga. Gitu ya. Hong Kong versus Kamboja pada hari Sabtu 3 Oktober 2026 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan kita menang melawan Thailand, karena memang Thailand cukup berat nih lawannya ya. Dan ramai juga semalam isu-isu dari pengaturan skor katanya ya, Malaysia dan Singapura semalam. Terus juga ada yang meng-counter Indonesia melawan Bangladesh juga katanya pengaturan. Ah ya sudah lah, yang penting Indonesia timnasnya menang dan mudah-mudahan bisa mengharumkan nama bangsa. Oke, okay? Yaudah kalau gitu teman Pro 2, buat lo semua jangan kemana-mana. Terus keep on tuning di Pro FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Asikan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan peking atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja.

0: Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai. Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
1: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah, enggak usah dipisah-pisah.

0: belanjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop.

0: Wahyu, Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu, Wahyu.
1: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
0: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
1: Emang iya? Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila yang Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
0: Astaga, pikir gue dengerin apaan? Tapi lo tahu gak sih? Keseringan pakai earphone kegedean itu ya, bahaya loh. Karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi. Asik kan lagunya? Tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

95 Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, waktunya gue harus pamit dari pendengaran kalian. Terima kasih yang sudah dengerin program Santai Siang untuk hari ini. Dan terakhir dari gue, Let Divide Share and Pressure Willingness on with Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Bulan bahasa bersama kita sekali di udara, tetap di udara. And bye-bye.

0: Lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget. Gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply. Lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi. Nih, pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok kita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget. Ngapain juga sih harus ngutang?

0: belanjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Teman baik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RI Bangka Lampung.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah, nggak usah dipisah-pisah.
4: Kamu Pro 2, sesaat lagi kamu akan mendengarkan Info Pro 2.
5: Selamat sore teman Pro 2, Info Pro 2 kali ini akan menghadirkan berbagai informasi dan berita yang akan dibacakan oleh saya, Irma Nurdewi. Beberapa kabar yang akan hadir teman Pro 2 diantaranya adalah pemulihan pasca gempa NTT dipercepat, pemerintah siapkan hunian tepat. Kemudian kabar juga terkait dengan langkah Presiden rombak kabinet tuai dukungan. Semuanya dihadirkan di Info Pro 2 sore ini bersama saya, Irma Nurdewi. Kabar pertama teman Pro 2 dari RRI.co.id mengabarkan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus mempercepat pemulihan masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Upaya tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan dokumen kependudukan, serta persiapan pembangunan hunian tetap. PLT Kapusdatin BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa penanganan pasca bencana dilakukan secara menyeluruh, pemulihan mencakup aspek sosial, administrasi, serta infrastruktur dasar bagi masyarakat terdampak gempa. Pemerintah memastikan seluruh elemen pelayanan publik bagi warga terdampak tetap berjalan, dokumen kependudukan yang rusak atau hilang dicetak ulang serta gratis oleh tim Dukcapil yang turun langsung ke lokasi pengungsian, layanan kesehatan berjalan dengan baik, dan kegiatan belajar-mengajar bagi anak-anak tetap dipastikan berlangsung, dijelaskan oleh Berton di Jakarta di hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Pemerintah juga mengalokasikan bantuan keuangan Presiden kepada pemerintah daerah setempat untuk mempercepat masa tanggap darurat. Penggunaan bantuan tersebut juga dilakukan dengan pengawasan ketat Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri untuk mendukung pemulihan awal. Berton juga mengatakan bahwa proses pemulihan ini mulai memasuki tahap pembangunan hunian tetap bagi masyarakat yang terdampak, dan persiapan tersebut dibahas melalui rapat koordinasi lintas kementerian pada tanggal 8 September 2026. Rapat tersebut melibatkan BNP, Kemendagri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, serta Badan Pusat Statistik. Koordinasi dilakukan untuk mematangkan percepatan pembangunan hunian tetap bagi korban gempa NTT maupun Sumatera. Kabar selanjutnya teman Pro 2 dari RRI.co.id mengabarkan bahwa Partai Umat mengapresiasi langkah strategis Presiden Prabowo Subianto yang kembali melakukan reshuffle atau perombakan di Kabinet Merah Putih. Reshuffle sejumlah menteri, wakil menteri hingga Kapolri diharapkan mendorong kinerja pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Raka Buming. Ketua Harian DPP Partai Umat, Haikal Safar, menyebut bahwa reshuffle ke-7 sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 tersebut diperlukan. Menurutnya bahwa pergantian tersebut pada sejumlah pejabat merupakan bagian dari kewenangan Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara mempunyai hak prerogatif yang tercantum pada salah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menunjukkan hak prerogatif Presiden pada pasal 17 ayat 2 mengenai pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri negara, diungkapkan oleh Haikal dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Jumat 2 Oktober 2026. Haikal menilai bahwa reshuffle kabinet pada era pemerintahan Presiden Prabowo merupakan hal yang wajar. Menurutnya langkah tersebut menunjukkan bahwa respon pemerintah terhadap berbagai masukan dan kritik yang berkembang di masyarakat. Demikian Info Pro 2 kali ini teman Pro 2, informasi selanjutnya bisa didengarkan dalam program acara selanjutnya. Saya Irma Nurdei pamit dan selamat ikuti program acara selanjutnya.
4: Terima kasih telah mendengarkan info terkini dari Pro 2 RRI Bandar Lampung. Info Pro 2.
6: art with words. Today, I'll tell you stories you've never heard.

0: Kota ini tak ada semua. Kota ini sekarang. Kota ini tak ada. Kota ini sekarang. Aku bertanya dan juga kejam-kejam.
1: Bulan Bahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku, karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
1: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.
2: Apabila aku dalam

0: gue Fanny.
1: Dan gue Talita Aura yang bakal temenin kamu sore ini.
0: Sore ceria, kita bakal temenin sampai jam 5 sore.

0: Siapa nih yang udah nanti-nanti banget kehadiran kita berdua ya hari ini? Kamu gak kelihatan, sinian dikit dong.
1: Halo, teman berdua. Kayaknya sore ini ceria banget ya.
0: Iya dong, kan kita di sore ceria. Karena kita hari ini bakal kasih kamu banyak banget keseruan, teman berdua. Dan pastinya kita juga bakal ngobrol dengan narasumber yang udah sempat hadir di sini ya.
1: Bisa kita lihat narasumber kita sudah senyum-senyum nih dari tadi
0: ya. Narasumber kita sebenarnya dua cowok ya, dua cowok pemberani ya. Wah. Yang akan siap menerima pertanyaan kita ya.
1: Benar.
0: Kan hari ini kita seru banget teman Pro 2 karena kita bakal ngobrol bareng sama gue Imo Fani
1: dan Talita Aura
0: di Sore Ceria.
2: It's time to Sore Ceria.
0: Yes, benar banget teman Pro 2, Sore Ceria hari ini kita bakal ngobrol dengan narasumber yang udah hadir di studio ini sambil nunggu lagi satu lagi katanya lagi
1: di WC,
0: toilet ya.
1: Toilet.
0: Bener-bener kita lagi menanti. By the way, kita udah mau kenalan dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Sama kakak ini Kak Irman Fahrezi atau Kak Abdul Malik nih?
3: Aku Abdul Malik.
0: Halo, oh, Kak Abdul Malik. Iya, Kak Abdul Malik ini adalah counsel
3: of first division.
0: Okay. Of first EEC.
3: Iya, dari
0: yes,
3: EEC
0: Unila ya. Sementara kita lagi nungguin namanya Kak Irman ya. Kak Irman Fahrezi adalah chief of apa namanya?
3: Dia chief of third division.
0: Okay.
1: Of third division.
0: Third division. Okay. Jadi kalau gitu third division dari EEC juga. Jadi nanti kita bakal ngobrol teman Pro 2, topik kita hari ini adalah tentang melusuri progres, eksplorasi dan dedikasi di balik sebuah karya. Alright? Bener gak sih? Itu bukan tuh topik kita. Yang gue baca ini. Coba kita cek lagi ya.
1: Chief of third division EEC and council of one EEC.
0: Okay.
1: Sulit ya.
0: Okay, kalau gitu teman berdua pokoknya kita ngomongin soal organisasi yang punya cerita ya kan, proses, terus juga orang-orang di balik perjalanan panjangnya yang juga nanti kita bakal kulik. Dan dari situ ya kan, dari generasi ke generasi berikutnya dong, setiap angkatan ya, Taura ya.
1: Iya, benar banget.
0: Yang terus ada pengalaman, terus juga apa namanya? Nilai ya.
1: Bener.
0: Nilai sampai berbagai
1: sampai
0: kegiatan.
1: Beberapa cerita di balik EEC lah ya.
0: Betul.
1: Kita juga pengen tahu apa sih sebenarnya makna legasi bagi mereka dan apa yang terlibat di dalamnya.
0: Betul. Ya pokoknya kita bakal banyak tanya dan kayaknya sih ada sebuah kegiatan yang seru juga ya nanti mau dikasih tahu ya ke teman Pro 2 ya kan, terkait dengan EEC where legacy is right in EEC in action ke 25.
3: Ya, ke 25.
1: Wow. Ke 25
0: tahun ya, sama kayak Sore Ceria 25. Sore Ceria 25. Ya udah kalau gitu kita bakal ngobrol sambil nunggu temen yang bakal datang ya. Ini Kak Abdul Malik, kan biasanya disapa apa? Kak Abdul, Kak Malik, Kak?
3: Aku biasanya dipanggil Malik atau Mal aja.
1: Oke, Mal.
0: Ini kalau boleh cerita, Mal ini anak Unila.
3: Iya, aku anak Unila.
0: Dari kampus, dari fakultas apa?
3: Aku dari ekonomi and business.
1: Okay. Oh, ekonomi dan bisnis, FEB.
0: And then?
1: Jurusan?
3: Aku jurusan manajemen pemasaran. Dan aku udah ikut EEC dari tahun 2024. Dan sekarang terpilih menjadi salah satu presidium mereka. Which is chief of first division tadi. Council of first division tadi.
0: Yes. Kalau kuliah dari angkatan berapa nih kalau masuk Unila?
3: Aku angkatan 24.
0: Jadi waktu 24 langsung masuk ke EEC juga.
3: Iya, jadi aku langsung join EEC.
0: Wow, ya. Biasanya kan kalau masih maba, masih bingung,
1: masih belum tahu ya mau masuk apa.
0: Masuk apa ini lo langsung masuk ke EEC saat itu.
3: Langsung masuk.
0: Kenapa lo pengen banget langsung masuk ke EEC?
3: Yang pertama, waktu awal kuliah itu kan mulai tuh tertarik dengan yang namanya bahasa Inggris, khususnya speakingnya. Jadi di situ aku coba nyari-nyari nih organisasi mana nih kira-kira yang bisa melatih atau mengembangkan skill speaking aku di dalam bahasa Inggris.
1: Padahal kan banyak ya organisasi selain EEC yang Inggris, contohnya AI itu.
0: Tapi
3: aku karena mungkin waktu itu yang pertama itu lebih dekat aja karena aku kan di FEB dan EEC juga beroperasi di FEB. Nah mungkin aku awalnya waktu itu mikir kayaknya nyoba yang deket dulu aja deh gitu. Dan ternyata malah sampai sekarang nyantol karena nyaman.
0: Ya jadi dari awal udah seneng sama bahasa Inggris. Jadi lu lancar banget dong bahasa Inggris.
3: Enggak juga.
0: Mohon maaf, kita berdua ini kayaknya kikuk ya kalau bahasa Inggris ya. Kita cuma bisa ngomong yang I love you doang soalnya.
1: I love you baby.
0: Oke, ini kakak siapa namanya, Kak Irman udah datang ya. Oke, silakan Kak Irman duduk. Kak, mau dikasih minum apa Kak Irman enggak ya? Kak Irman duduk, Kak, silakan. Nanti kita bakal ngobrol sama Kak Irman juga, boleh pakai headphone-nya dekat dengan mic ya, Kak. By the way, kalau Kak Irman nih kita boleh kenalan juga enggak nih? Kak Irman ini fakultas apa?
1: Jurusan,
0: gitu kan? Jurusan apa? Apakah sama dengan Kak Mal ya, Kak Mali?
1: Angkatan berapa?
0: Boleh Kak Irman? Halo.
4: Oke, halo. Sebelumnya Sorry ya, ini agak
0: it's okay, terlambat. It's okay, aku suka maafin orang, gak apa-apa ya. Soal jangan diulang. Oke, okay. gimana Kak?
4: Oke, okay, sebelumnya izin perkenalin diri untuk saya adalah Irman Fahrezi, namanya bisa dipanggil Irman atau senyamannya aja.
1: Oke, Irman.
4: Ya, saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan angkatan 23.
1: Beda.
4: Beda. Dan kalau di IIC sendiri, saya itu sebagai ketua divisi atau chief of third division. Divisi 3.
0: Oke. Jadi kalau Kak Irman ini angkatan berapa kalau kuliah tadi? Sebutin enggak?
1: 23.
0: Oh, iya, jadi kan tingkat.
1: Akur ya kalian.
0: Oke. Iya. By the way, kalau masuk ke isinya juga dari tahun 2024 atau 2023 masuknya?
4: Saya aktif IIC dari masuk IIC dari 2023 dan untuk aktif di 2026 sekarang sih sebenarnya.
0: Berarti kemarin-kemarin enggak aktif. Atau gimana? Diam aja.
4: Kemarin-kemarin saya ikut di kepengurusan lain, organisasi lain.
1: Okay. Dan
4: untuk tahun ini saya tertarik ke IIC. Iya, karena melihat kayaknya bagus nih gitu.
0: Oke.
1: Okay. Berarti sebelumnya enggak ngelihat ya kalau IIC bagus.
4: Sebelumnya udah ngelihat, cuman
0: masih sibuk ya kan, sibuk dengan kegiatan lain. Padahal kalau ngomongin IIC ini ada third division. Ternyata ada berapa divisi sih di IIC? Boleh cerita enggak sih, Kak?
3: Kita ada kurang lebih sebenarnya divisi utamanya ada 3, divisi 1, 2 dan 3, tapi kita juga ada yang namanya divisi pengawas yaitu konsil.
0: Oke. Okay.
3: Ya itu divisi aku. Jadi tugasnya ya kita ngawasin kinerja dan prokja dari divisi-divisi utama tadi. Gitu.
0: Oke. Okay.
3: Berarti jadi kurang lebih ada 4.
0: Oke. Okay. Divisi 1 itu apa? Divisi 2 apa? Divisi 3 apa boleh tahu?
3: Divisi 1 itu fokusnya ke pengembangan member. Terus divisi 2 itu fokusnya ke perlombaan dan terakhir divisi 3 itu fokusnya untuk bonding antara IIC dan orang-orang luar gitu.
0: Okay, kayak humas gitu.
3: Iya,
0: ya.
3: Iya, kayak humas IIC.
0: Okay,
3: okay. Oh iya, sorry.
4: BTW ada biro satu lagi.
0: Oh iya,
3: sorry,
0: itu?
3: Sorry,
0: apa
3: tadi lupa.
4: Biro ada itu humasnya.
1: Beda sendiri dia humasnya.
4: Biro itu dia di sana ada sekretarial dan public relation.
0: Okay.
4: Itu ada kayak PR-nya gitu atau humasnya.
0: Okay. Ya seru-seru ya. Jadi kali ini teman Pro 2 datang ke studio ada Kak Irman, Kak Abdul Malik. Nanti kita bakal ngobrol banyak hal tentang IIC karena kayaknya lagi ada satu event yang bakal dikenalin juga sama teman Pro 2 ya. Sabar. Kamu nunggu. Kamu juga bisa dengerin lagu-lagu yang udah disiapin teman Pro 2. Ada kok mau nanya-nanya juga boleh. Kamu bisa WhatsApp kita di mana? Aura.
1: Di 08117208955 dan Instagram kita di @pro2brl.
0: Oke. Okay. Dan kita mana-mana ya. Ada lagu yang udah disiapin. Ini lagu udah siapa nih? Ini lagu yang udah siap juga buat kamu teman Pro 2. Ini bareng sama Viratel ada Lion ya. Dengan nostalgia buat kamu.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng sama gue Ima Fani
1: dan Talita Aura ya di sini.
0: Yes, ya kita berdua ini ditemani sama dua laki-laki pemberani yang akan memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita, teman Pro 2 ya.
1: Jadi pertanyaannya tuh mengerikan ya, samping.
0: Iya. Udah siap-siap nih ya pertanyaan kita. Ini akan menentukan ya nilai mereka. Oh enggak ya, bukan ujian. Ini bukan ujian.
1: Santai aja kita.
0: Santai aja. Kita bakal ngobrol teman Pro 2 sama Kak Malik ya, atau kalau bisa disebutnya dengan Kak Mau gitu namanya.
1: Okay. Kak Mau
0: gitu. Halo gitu ya. Atau bareng sama Kak Irman. Nama kita hampir sama loh.
1: Hampir
0: ya
1: sama.
0: Kan? Gue Irma, lo Irman.
1: Pakai ya tambahin kan? Aja.
0: Kak Irman juga adalah teman dari mahasiswa dari FEB Unila ya.
1: FEB Unila.
0: Kan beda angkatan ya. Satu 2023, satunya
1: 2024.
0: Iya, yes, oke. Okay. Lo udah penasaran kan?
1: Penasaran banget nih. Apa sih isi itu gitu okay. Kan?
0: Iya, sebenarnya kalau ngomongin isi mungkin kebayang sih organisasi yang berhubungan dengan bahasa Inggris enggak sih?
1: Iya, benar banget.
0: Iya, kan?
1: Pasti langsung mikir keluar negeri ya.
0: Iya, tapi gimana kalau mungkin dijelasin secara sederhana, karena di kampus juga katanya ada organisasi yang bahasa Inggris juga kan. Tapi bedanya dengan EEC ini apa nih? Boleh dijelasin enggak?
2: EEC itu kan dia singkatan dari Economic English Club. Jadi kita adalah klub bahasa Inggris tapi khusus cuman di Fakultas Ekonomi dan Bisnis aja di Unila gitu. Mungkin bedanya dari yang lain adalah kita fokusnya lebih ke bonding antar member, khususnya di bidang bahasa Inggris dan juga achievement trophy. Jadi kita rajin ikut lomba di luar gitu, Kak.
0: Jadi membernya rajin ikut lomba atau isinya? Member isinya.
1: Anggotanya
0: sering banget ikut-ikutan lomba.
2: Iya, sering.
1: Kira-kira lomba apa sih biasanya mereka ikutin?
2: Yang terakhir kemarin kita ada ALSA competition di UI. Kita juga kemarin itu ada Scrabble competition juga di antar fakultas di Unila kayak gitu. Terus juga kita ada debate competition yang akan berjalan di AIA itu lomba kita sendiri nanti di tanggal 10 dan 11
1: Udah spill tuh teman berdua.
2: Itu dia.
0: Jadi ada beberapa kegiatan yang diikutin sama teman-teman isi ya, lomba-lomba yang ada di Unila sendiri atau bahkan di luar Unila.
2: Iya, bener banget.
0: Tapi emang itu dipaksain kah? Pokoknya lo harus ikut tiap member atau emang punya keinginan
1: atau dijebak nih anggotanya.
2: enggak, kita enggak kayak gitu. Kita bakal nge-push orang yang benar-benar pengen aja gitu.
1: Inggris,
2: tapi kita
1: Inggris
2: juga
1: aja.
2: Ya kita juga sangat-sangat menyambut orang yang pengen belajar tentunya. Lalu kalau memang dia ada minat untuk ikut lomba, akan kita pandu, akan kita latih gitu. Dan kira-kira kalau udah siap, akan kita lombakan gitu.
1: Contohnya di UI kemarin.
2: Iya, contohnya di UI kemarin.
1: Berarti itu ada tes-tesnya yang mau ikut?
2: Ada, kita ada selection.
1: Seleksi antar anggota gitu ya. Berarti ketat juga kalian ya.
2: Lumayan.
1: Bersaing-saingan sesama anggota.
2: Karena kita pengen setiap anggota itu yang kita kirim adalah orang yang paling maksimal di bidangnya gitu, Kak.
0: Tapi kalau misalnya itu terus yang berangkat gimana? Malik lagi yang berangkat. Iri gak yang lain nih ya kan?
2: Kita biasanya kita yang pertama pasti yang udah pernah lomba akan kita ikutkan di lomba yang lain atau akan kita istirahatkan. Jadi nanti ganti ke member yang lain. Jadi kita ngepush semua membernya. Jadi gak cuma fokus ke satu member aja.
1: Terus yang pernah ikut lomba tuh ngajarin yang lain
2: juga. Iya, bisa kayak gitu juga.
0: Tapi biasanya kalau ceritanya Kak Malik atau Kak Irman biasanya ikut lomba apa? Kak Irman terakhir ikut lomba apa?
3: Kalau saya sendiri jujur belum pernah ikut atau berpartisipasi di lomba sih.
0: Lomba 17-an pernah ya tapi
3: lomba
0: ya?
3: Lomba 17-an pernah, kebetulan.
0: Oke, jadi kalau yang IIS ini belum ikut lomba apa gitu?
3: Ya, belum.
0: Oke, kalau Malik?
2: Karena divisiku adalah debat di IIS ini, jadi aku biasanya ikut lomba debat, Kak.
1: Berarti pakai bahasa Inggris debatnya?
2: Iya, cuman kita nggak harus bahasa Inggris juga sebenarnya. Kita juga boleh ikut yang bahasa Indonesia, cuman lebih fokus ke bahasa Inggris aja sebenarnya.
1: Tapi pernah ya?
2: Pernah.
0: Gimana pengalaman terakhir lomba debat di mana, Kak?
2: Yang terakhir kemarin acara Lampung Newbie. Itu sebenarnya tahun lalu, cuman ya itu pengalaman terakhir sih.
0: Jadi pengalaman di tahun 2025.
1: Coba boleh di-spill mungkin ya bahasa Inggrisnya.
0: Kamu kalau debat sama pacar kamu pakai bahasa Inggris enggak?
1: No, sayang gitu. No, honey.
2: Di-spill gimana nih, Kak?
0: Tapi kalau menurut kamu nih emang lomba debat itu menyenangkannya karena apa?
2: Kalo
0: misalnya
2: aku,
0: ada tema gitu kan?
2: Iya, biasanya ada tema yang pertama. Dan aku merasa tertantang aja gitu untuk adu argumen sama orang yang gak aku kenal sih. Gitu sih aku.
1: Tapi berarti kalau kenal takut?
2: kalau kenal berani. Kan biasanya kadang kita agak
0: enak, enak hati ya, gitu.
2: Dan dengan ikut lomba debat, ya kita bisa meluapkan semuanya gitu loh.
0: Oke. Jadi lomba debat ini salah satu hal yang menarik buat Malik ya.
2: Benar.
0: Tapi buat Kak Irman gimana? Kalau lomba-lomba kan Amar sempat nggak ikut tuh karena emang kesibukan dengan banyak kegiatan
1: organisasi yang lain gitu.
3: Kalau aku sendiri kan seperti yang aku bilang sebelumnya, karena aku kebetulan baru joinnya di tahun ini untuk ISI. Dan memang belum bisa atau belum sempat sih untuk ikut atau berpartisipasi di lomba-lomba. Dan kalau untuk aku sendiri di cabang lombanya itu fokusnya ke storytelling.
1: Oh, storytelling.
3: Iya.
0: Jadi tentang cerita ya.
3: Iya, betul.
0: Oke, ya. Kali ini teman Pro 2 kita mau cerita juga nih soalnya karena selain ikutan lomba di luar, ternyata ISI mau bikin lomba juga.
3: Iya.
0: Mau bikin lomba yang dari ISI-nya sendiri gitu ya. Enggak tahu nih apakah ini buat orang luar apa untuk anak-anak ISI aja, enggak tahu gue ya. Kan kita mau tanya tentang ISI in action nih ya kan. Bener enggak sih ISI in action?
3: Iya, betul. ISI in action.
0: ISI in action
1: dengan yang... tema?
3: Dengan tema Where Legacy is Written, Conquer, Competent and Continue.
0: Wow.
4: Coba ulang lagi bisa
0: gak? Gak
1: kan? Ngomong berdua aja deh.
0: Coba ulang lagi Malik, kita berdua ini kadang kan bahasa Inggrisnya emang nilainya kurang bagus ya. Coba ulang lagi. Temanya tadinya. Temanya adalah written.
2: Aku juga jadi blank.
1: Aku juga kok jadi blank. Where Legacy in Writing.
0: Oke, Where Legacy in Writing in EEC.
1: Oke.
0: Iya kan? In Action 2022 yang ke-25. Oke. Waduh, tapi ini tema ini maksudnya apa nih? Kita mau kasih tahu ke teman Pro 2. Ngambil tema ini apa? Kenapa maksudnya?
3: Jadi tema itu adalah pertama mungkin jelasin konsepnya dulu mungkin ya untuk AIA tahun ke-25 ini kita mengusung konsep Silver Jubilee yang menggunakan mengungkit tema castle dan mengusung kayak konsep historical gitu, makanya
1: Disney gitu.
3: Bukan kayak historical, kayak kita
0: menggambarkan.
3: Menggambarkan perjalanan kayak history atau sejarah dari EEC dari tahun ke tahun.
1: Keren.
3: Where Legacy is Written.
0: Oke.
3: Conquer, Competent and Continue. Terus berkelanjutan seperti itu.
0: Ya, sudah tertulis ya kan, dan juga akan terus berjalan gitu kan maksudnya ya kan.
1: Terus rangkaian yang udah dipersiapin nih, apa aja sih yang paling bisa ditonjolin atau disampaikan kepada peserta? Rangkaian yang udah disiapin kalian lah.
2: Oh iya, sebenarnya banyak banget karena ini nih sebenarnya udah sampai ke tahap akhir kita lomba. Dan yang tersisa sekarang untuk pendaftarannya itu masih debat dan Scrabble.
0: Jadi udah banyak lomba yang dijalan ya, berjalan
2: ya, tapi belum selesai.
1: Oh, berarti nanti ada puncaknya.
2: Kita puncaknya acaranya ada di tanggal 10 dan 11.
3: Mulai perlombaannya.
0: Oke. Jadi sekarang lagi berjalan lomba apa aja nih kalau boleh cerita?
2: Sekarang lagi berjalan mungkin kayak submit itu ada storytelling. Ada SI.
1: Oke.
2: Dua itu sih, Kak.
1: Dua itu yang lagi berjalan.
2: Nanti calon-calon partisipan itu sekarang mungkin lagi ya nyiap-nyiapin naskah segala macam kayak gitu.
0: Nanti mereka akan lombanya di tanggal
2: 10 dan 11.
0: 10 itu, dan 11.
3: 10 dan 11 itu ya untuk debate dan Scrabble sendiri sih. Kalau
0: storytelling?
3: Itu, storytelling udah mulai masuk ke fase pengumpulan video atau submission seperti itu. Terus kalau speech juga udah fase submission juga untuk Esai juga udah fase pengumpulan.
1: Berarti teman Pro 2 yang mau ikutan udah bisa
0: lomba apa aja kalau mau ikutannya sekarang?
3: Kalau mau ikutan lomba di ISI Action kita masih ada open registration itu di debate dan Scrabble. Kalau yang suka debate kayak Kakak Malik tuh boleh tuh.
1: Scrabble-nya ini dari umur berapa ke berapa?
3: Kalau Scrabble kita umurnya bebas ya kan, untuk umum kita kategorinya itu by point.
1: Jadi walaupun dia anak SD juga boleh ikut.
3: Boleh ikut kalau memang poinnya sudah cukup seperti itu.
0: Oh gitu. Jadi biasanya kalau pengalaman biasanya Scrabble yang ikutan apa nih ya, mahasiswa Unila kah atau SMA Sebener Lampung, Selampung atau gimana yang dibuka nih?
3: Kalau untuk Scrabble kan kita lombanya offline ya. Jadi untuk seputar Lampung dan atau Bandar Lampung dan untuk biasanya sih yang tertarik anak SMP juga ada dan anak SMA-SMA sih.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Okay, seru.
0: Jadi offline nanti bakal di tanggal 10-11 itu ya?
3: Iya, betul.
0: Itu di kampus Unila atau gimana?
3: Itu kita di venue-nya. Gunung Terang.
1: Oh, Gunung Terang.
0: Kenapa di sana, Kak?
3: Karena lokasi kita, lokasinya di sana. Kan kita ada lombanya ada offline dan online. Jadi kita butuh banyak ruangan dan untuk Scrabble offline kita butuh ruangan yang cukup besar juga sih. Okay. Jadi
0: Gunung Terang di mana sih?
1: Gunung Terang di mananya?
3: Di
0: Aura,
3: di
0: Aura.
1: Oh, SD.
0: SDIT Gunung Terang.
1: SDIT Gunung Terang.
0: Jadi untuk tempatnya di sana ya. Itu gimana gimana? Ada bisikan ya dari alam-alam lain.
1: Ada bisikan ya.
3: Lebih tepatnya SDIT Muhammadiyah.
1: Oh, okay. SDIT Muhammadiyah
0: di sana. Dari pagi ya caranya, Kak?
3: Dari pagi ya, betul.
1: Okay. Waduh, berarti kalian para panitia ini udah lelah banget ya pasti dari pagi bolak-balik gitu.
3: Ya bisa dibilang.
0: Yeah. Tapi untuk pendaftaran sendiri gimana, Kak Amal? Mungkin dijelasin juga Scrabble ini.
2: Kita ada di eec.inaction25.my.id dan ada di Instagram EEC juga, di situ udah tertera semua kok pendaftarannya di situ.
0: Pendaftaran HTM-HTM-nya
2: semua. HTM semuanya udah ada. Okay. Bahkan sampai nama-nama EJU atau jurinya udah ada kok.
0: Oh, oke. Okay. Scrabble. Scrabble ini kuotanya nggak terbatas ya, boleh masih terus boleh daftar gitu atau
2: kita sebenarnya ada maksimum untuk pendaftarnya tapi untuk sejauh ini itu belum memenuhi maksimum, jadi masih bisa kalau ada yang mau daftar.
0: Okay. Jadi teman-teman masih ada kesempatan buat kamu yang mau hobi Scrabble ya kan.
1: Terus ada apa lagi tadi?
0: Kan sebuah kebanggaan kalau ngalahin seorang tuh Scrabble ya kan, kamu harus ikutan ya. Boleh di spill nggak sih HTM-nya kalau Scrabble?
2: Kalau HTM Scrabble ada
0: berapa kak? 170. Nah, gue aja tahu tuh ya kan. 170 per orang atau per kelompok?
3: Per orang kan
0: Scrabble kan. Yeah. Kalau pas Scrabble per orangnya 170, kamu bisa ikutan daftar. Ya, nanti ada di atau cek aja Instagramnya bisa lah ya.
2: Bisa.
0: Nanti di situ ada linknya.
3: Atau cek webnya juga bisa.
0: Bisa. Oke. Okay. Selain Scrabble tadi namanya debat.
2: Debat. Iya.
1: Itu yang suka debat ya.
2: Iya
1: kan.
2: Iya, kebetulan debat adalah divisi aku. Okay. Jadi sama infonya kita ada di web dan di Instagram. Itu lengkap banget. Dan nanti debat itu khusus debat dia berjalan secara online daring. Jadi kita mengundang seluruh peserta dari seluruh Indonesia dan minimalnya kita dari high school student.
0: Oh. Iya. Minimal jadi SMA ya.
2: Iya, dan boleh di atasnya gitu.
0: Oke. Okay. Kalau yang udah kerja boleh enggak?
2: Boleh.
0: Kalau udah nikah boleh enggak? Bisa mau debat gitu.
1: Ah, pasti yang mau didebati.
0: Jadi basis umur minimal usia berapa minimal? SMA lah pokoknya SMA ya.
2: Pokoknya
0: ya.
2: Kita SMA.
0: Ya, maksimalnya?
2: Maksimalnya sebenarnya umum boleh. Mau dia lulus kuliah S2 gitu juga boleh.
0: Yeah. Tapi nanti disejajarin ya ininya untuk debat.
2: Iya, tetap disejajarin.
0: Oke, misalnya dia udah S2 nih misalnya. Nanti debatnya dengan yang juga sejajar gitu ya, S2 juga gitu kan. Kalau sama anak SMA kayaknya enggak cocok.
2: Oh,
0: gitu,
2: enggak,
0: kan?
2: Sorry Kak. Jadi nanti debatnya kita tetap digabung.
0: Oh, gitu. Ya. Tetap debatnya digabung.
2: Iya, tetap digabung.
0: Oke, oke. Jadi ya bisa kamu pokoknya udah cocok untuk yang lomba debate bisa ikutan teman-teman.
1: Benar
0: ya. Ini pendaftaran masih dibuka sampai tanggal
2: masih
0: berapa?
2: Masih dibuka sampai tanggal 6 Oktober.
0: Sampai 6 Oktober. Sebentar lagi sih sebenarnya ya, kan 4 hari lagi.
1: 4 hari lagi tuh tahun pro 2. Ayo cepet-cepet deh buru-buru dicek.
0: Ini kalau HTM-nya gimana debate ini?
2: Debate karena kita per tim. Jadi satu tim itu 2 orang. Kita karena ini juga udah lewat dari early bird registration, kita ada di 380.
0: Oke. Okay.
2: Untuk per timnya.
0: Per timnya 380. Kenapa debate lebih mahal sih Kak daripada Scrabble?
2: Sebenarnya kita ngikutin standar nasional aja sih Kak. Biasanya lomba-lomba debate nasional itu emang kurang lebih segitu. Gitu. Jadi kita ngikutin standarnya dan ya mungkin karena banyak opportunity yang lebih bisa diambil, jadi itu harganya bisa dinaikin.
1: Berarti yang ikut ini orang-orang have
0: ya? Orang-orang have. Tapi itu kan kelompok. Kan dua ya kan, bagi dua. Tapi itu benar-benar harus benar-benar apa ya? Bisa dibilang kayak udah sering bareng lah ya gitu kan biasanya. Karena kalau misalnya orang yang enggak terlalu sering mungkin kadangan enggak cocok dan lain-lain gitu.
1: Seru nih pembahasannya tuh.
0: Seru ya kan.
1: Seru kan. Tuh teman pro 2 yang mau ikutan debat tuh boleh banget ikut.
0: Boleh ya, karena nanti ada lomba debat dari EEC ya. Jadi kamu bisa cek Instagramnya. Di mana sih Instagramnya?
2: Ada di EEC Unila.
0: EEC Unila gitu aja.
2: Iya, at EEC Unila dan AIA 2026.
0: Oke.
2: EEC in Action 2026.
0: Oke, thank you informasinya. By the way, Masih ngomongin soal EEC in action ini yang juga mungkin ini lo banyak kan kayak tadi ada storytelling ya, mm-hmm. yang lagi berjalan, terus debate sama Scrabble. Jadi tiga itu aja atau gimana? Atau ada lain?
2: Kita ada esai.
1: Oh, esai.
2: Kita ada speech.
0: Iya. Ada berapa cabang sebenarnya?
3: Ada 6 cabang lomba.
0: Coba jelasin dulu satu persatu ya, karena kita berdua butuh informasi. Oke. Jadi mulai esai dulu ya, esai. Siapa nih yang mau jelasin esai?
2: Oke. Okay. Okay, mungkin aku. Uh-huh. Jadi esai sekarang lombanya sedang berjalan dan calon partisipannya lagi ya mempersiapkan esai mereka pribadi dan nanti akan ada final di tanggal 10-11. Ya final.
3: Untuk esai last submission-nya hari ini sih kebetulan.
1: Oh, last-nya iya. hari ini. Keburu sih harusnya teman berdua. Enggak
0: keburu. Enggak keburu
1: ya. Hari ini.
0: Jadi udah mepet banget ya. Jadi hari ini esai terakhir.
2: Benar, Bang.
0: Oke, itu esai juga ada temanya ya. Temanya apa nih kalau boleh tahu?
2: Kebetulan aku gak megang esai ya.
0: Oh, siapa yang pegang? Aku yang pegang.
1: Aku yang pegang.
2: Aku megangnya di event, jadi aku kurang tahu esai.
1: Atau itu yang bisik-bisik tadi yang megang.
0: Nah, bukan. Jadi kalau esai ini sekarang udah berapa orang yang ikutan kalau boleh tahu?
2: Waduh, berapa orang tuh, Kak?
3: Esai sekarang udah memenuhi minimum partisipan untuk tepatnya itu.
0: Oke, okay, berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3: Sabar, agak
1: 100?
0: Enggak sih, kalau 100 kebanyakan. Periksanya capek enggak sih? Periksa esai 100, wah. Capek banget.
3: Untuk esai sekarang udah
0: 30?
1: Berapa? 50?
0: 27. 27, ya kan? Benar, tebakan gue hampir 30. Ya kan?
1: Benar.
0: 27, ya kan? Itu kebanyakan teman-teman Unila atau gimana, Kak? Kalau boleh tahu.
3: Itu untuk umum sih.
1: Untuk umum.
0: Okay.
3: Kebanyakan anak SMA juga.
1: Anak SMA.
0: Semua anak SMA sekarang ya.
1: Keren.
3: Lebih tertarik.
1: Zaman gue SMA nggak kayak gitu deh.
0: Gue ya. Teman-teman lu ikutan.
2: Emang rata-rata cabang lombanya kita buka untuk umum kok. Di Easy in Action ini.
3: Untuk umum, untuk SMA sederajat sampai universitas sih.
0: Oke, ya. Jadi teman Pro 2 ya yang juga selain esai ada juga tadi apa nih?
1: Speech katanya ya.
2: Ada speech, ada storytell dan ada newscasting juga.
1: Oh, newscasting.
2: Iya, ada newscasting.
1: Itu tuh jadi bacain berita gitu.
2: Iya, benar banget.
1: Boleh juga, asik ya. SMA bisa unjuk gigi nih katanya. Ya, Oke. Kalau speech gimana tuh? Bisa diceritain?
2: Speech sendiri sebenarnya ini apa, Kak? Konsepnya atau
0: kalau
2: dia
0: kalau speech ini kayak mana konsepnya, gimana ya, lombanya, daftarnya?
2: Sama aja, nanti dia buat naskah gitu, naskah pribadi calon pesertanya.
0: Hampir kayak storytelling ya?
2: Iya, sama.
3: Benar, hampir
2: mirip. Cuman dia cara ngomongnya aja yang beda. Kalau storytelling kan lebih ekspresif gitu, jadi kayak bercerita. Kalau speech itu lebih kayak diplomatis gitu.
1: Oh,
0: keren.
1: Tadi news apa?
2: Newscasting itu
1: gimana?
2: Ya, simpelnya kayak presenter.
0: Kayak presenter
2: aja, baca berita aja gitu.
0: Berita ya kan. Okay. Kayak lu tiap hari baca berita, Aura.
1: Voice info.
0: Oke. Nanti kita nanya lagi ya. Sabar satu persatu teman Pro 2 masih ada banyak pertanyaan lagi yang kita akan tanyain sama boys ya dua ini ya di sore hari ini.
1: Ganteng ini.
0: Oke. I was

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Teman terbaik kamu masih bareng Talita Aura dan juga
1: bareng sama gue Ima Fani, teman pro 2. Kita masih nemenin kamu di sore ceria dan kita masih bareng sama Kak Irman dan Kak Malik.
0: Yay.
1: Dari ISI ya, yang udah hadir hari ini teman pro 2 di studio kita ya kan, dan mereka juga udah cerita tadi banyak banget tentang event-event ya.
0: Mm-mm.
1: Yang udah mereka ceritain tentang ISI
0: dan lomba-lomba apa aja sih yang mereka terapin,
1: mereka adain ya kegiatannya tadi. Itu udah cerita, ada storytelling ya kayak Malik ya. Ada kas juga ada apa tadi, lupa, speech,
2: ada
1: ya,
2: speech, ada newscasting, ada debat, ada Scrabble.
3: Dan jadi, terakhir ada esai.
0: Okay. Nah, sekarang mau nanya-nanya nih soal kepanitiaannya. Nih. Nih, kepanitiaan ini kan masing-masing punya peran yang berbeda ya.
1: Mm-hmm.
0: Bisa diceritain dikit sih tentang tanggung jawaban kalian di ISI In Action 25 ini.
2: Oh, ini kita berdua aja?
0: Semuanya boleh.
2: Oh, semuanya boleh. Oke.
0: Okay. Dikit-dikit lah.
2: Mungkin yang pertama adalah pembagian untuk brands. Karena kita kan ada 6 brands tadi, debat dan lain-lain tadi.
0: Mm-hmm.
2: Jadi kita which is panitianya pun beda-beda dong. Jadi untuk di debat sendiri, panitianya itu akan bekerja untuk selalu mengorganisir pesertanya. Karena kita kan Zoom, lewat Zoom. Untuk kalau misalnya nanti pesertanya ada yang kira-kira menghilang gitu, atau misalnya dia telat, itu akan ada panitia khusus yang mengurusi terkait mereka. Lalu kita juga ada yang panitia yang jadi jembatan kita ke jurinya. Jadi segala sesuatu kebutuhan juri itu nanti akan dipenuhi oleh si panitia. Kurang lebih untuk brand yang lain juga kayak gitu, bakal
3: kurang
2: kayak
3: lebih
2: gitu.
3: Sama
2: ya.
3: Untuk semua brand. Terus selain panitia di brand, kita juga ada panitia di divisi tentunya, untuk kayak perlengkapan yang bakal memenuhi semua kebutuhan dari brand-brand. Kayak Scrabble itu kan butuh papan gitu, nanti divisi dari perlengkapan yang nyiapin papannya, nyiapin ruangannya, nyiapin segala kebutuhannya pokoknya. Terus ada divisi yang lain kayak sekretarial tentang surat-menyurat, terus ada divisi PDD yang tentang desain atau humasnya juga ada, seperti itu.
1: Jadi kalau sebagai Chief of Third Division ini tugasnya apa nih biasanya, Kak Irman?
3: Untuk Chief of Third Division, saya kebetulan sebagai convener atau ketua pelaksananya, seperti itu. Karena ini acara dari divisi 3 sendiri.
1: Yang paling biasa fokus dilakuin sama Kak Irman biasanya apa? Yang controlling, melihat ya dan lain-lain. Kak Irman, Kak Malik apa nih?
2: Kalau aku sendiri, aku ngurus di bagian divisi debat. Yang tadi.
1: Siap-siap.
0: Ini kan acara gede banget ya. Berat banget nih persiapannya. Tantangan apa aja yang paling kerasa nih selama prosesnya?
3: Tantangan. Untuk tantangan yang paling kerasa mungkin ada seperti yang udah disebutin tadi, ini acara gede, pasti butuh kayak banyak persiapan di desain. Desain itu cukup berat untuk kami hadapi, karena untuk anggota kita juga ada keterbatasan anggota, dan desainnya itu gak boleh yang sembarangan juga gitu. Karena ini kan untuk perlombaan skalanya nasional.
0: Hidup PDD.
3: Hidup PDD ya, agak capek memang.
1: Jadi teman pro 2 yang biasanya pengen lihat itu kan dari PDD juga biasanya. Ya, dari konten-konten. Itu aktifnya di Instagram dan TikTok juga atau gimana?
2: Kita Instagram, di Instagram TikTok, terutama.
1: Instagram terutama. Jadi teman pro 2 yang penasaran juga sama konten-konten mereka dari teman-teman PDD, cek aja di IIC
2: Unila.
1: IIC Unila. Terus apa lagi nih selain tantangan, biasanya paling sekarang yang udah harus banget beres apa kalau untuk menjelang beberapa
2: mungkin sekarang adalah finishing terkait perlombaan aja. Karena kan kita udah masuk ke akhir, sebenarnya akhir persiapan dari acara gitu. Jadi tinggal nunggu di tanggal 10 dan 11 itu untuk benar-benar finishing untuk debat dan Scrabble. Itu aja sih.
1: Jadi finishingnya itu ya.
0: Kalau mendengar kata legacy, apa sih yang langsung terlintas di pikiran kalian?
2: Kalau dari aku sendiri, mungkin gambaran kenang-kenangan kali ya. Terkait dengan tahun ke tahun berjalannya IIC itu sendiri.
1: Zamannya Kak Malik nih gitu, zamannya Kak Irman nih gitu ya kan. Terus-terus
0: memorabilia ya.
2: Iya benar, itu benar-benar kayak sebuah ya hal yang perlu diingat lah menurutku.
1: Legacy.
2: What?
1: Apalagi kalau menurut Kak Irman gimana terkait dengan legacy ini?
3: Kalau menurut aku legacy itu kan kayak warisan ya, turun temurun gitu dari generasi sebelumnya, kepengurusan sebelumnya. udah ngejalanin Easy Action dan bakal diterusin, terusin nyampe ke generasi sekarang atau bahkan generasi mendatang gitu, okay, yang bakal ada terus Easy Action ini. Yeah. Okay.
1: Paling kan generasi terus ya ke generasi selanjutnya.
0: Nah, Easy sendiri ini kan udah melewati generasi yang panjang ya, banyak banget nih, udah sampai 25 ya sekarang.
3: Yeah.
0: Seberapa penting sih peran generasi sebelumnya dalam pembentukan Easy yang ada sekarang?
2: Penting banget, karena mereka adalah pilot kita untuk menjalankan progja-progja yang ada. Karena gak mungkin dong kita jalanin progja tapi kita gak tahu step by stepnya. Okay. Dan which is kita selalu nanya ke mereka gitu. Okay. Goodnya di EC adalah kita selalu punya connection, terconnection sama angkatan-angkatan di atas kita gitu.
3: Jadi kayak mereka yang
0: DP gitu ya?
3: DP ya, dan pembina Demi seperti itu.
1: Okay. Ya, jadi emang sebagai generasi yang sekarang lagi ngejalanin lah ya perjalanan EC ini, ya mungkin nilai atau juga kebiasaan yang ada dari generasi sebelumnya yang masih terus kalian pertahankan tuh apa biasanya tuh, kalau boleh tahu?
2: Yang pasti kalau di EC adalah kekeluargaannya, karena kita adalah organisasi yang sangat menjunjung tinggi kekeluargaan. Lalu
1: kak beradik ya kak?
2: Iya.
1: Jadi nggak boleh pacaran di sana.
2: Adik aja ya. Kita nggak melarang itu kok. Kita nggak melarang itu.
0: Diam-diam boleh loh.
2: Enggak, kita nggak melarang itu sebenarnya.
1: Kirain ya kan?
2: Mungkin lebih ditekanin ke ya rasa apa ya, saling melindungi,
0: solidaritas
2: kayak gitu sih kalau diisi ya gitu.
1: Okay. Kira-kira pokoknya kekeluargaan nggak boleh ya, kan udah kita di sini kakak adik gitu. Tapi buat kalian nih yang ngebuat kegiatan selalu berkesan, selalu seru, selalu pengen bikin kegiatan lagi itu apa biasanya? Boleh kak Irman?
0: Irman atau siapa deh?
2: Kalau aku pribadi. Yang itu tadi, karena kita menjunjung tinggi kekeluargaan, itu benar-benar bikin setiap momen acara kita itu lebih apa ya, kita merasa lebih lengket aja gitu satu sama lain. Jadi benar-benar kayak walaupun sama senior dan junior, kita kayak nggak ada gap aja gitu. Kita ngalir aja gitu. Ngobrol ya ngobrol, main ya main gitu.
0: Kayak Kak Malik dan Kak Irman.
2: Iya bener banget, kan
0: 2, 3,
2: kita beda. Iya kita beda.
0: Kayak kita.
1: Kita tuh beda 20 tahun tau. Oke, tapi seru ya kan?
2: Seru banget.
1: Walaupun rapat terus sampai sore rapatnya tetap seru.
2: Seru banget.
1: Paling lama rapat sampai jam berapa sih biasanya?
3: Waduh.
2: Sebenarnya kita nggak lama-lama banget. Kita setiap rapat itu ya cuman dibicarain poin-poinnya aja sih sebenarnya. Kalau udah selesai ya kita sebenarnya banyak ngobrolnya sih kalau rapat. Jadi mungkin paling
1: bikin
2: lama.
1: Bikin konten gitu ya.
2: Kalau rapatnya aja mungkin sejam kelar sih.
0: Pasti harus banyak banget perdebatan di rapat itu ya.
2: Iya mungkin.
1: Debatnya kayak bahasa Inggris juga ya?
2: Enggak.
3: Agak repot
0: banget. Nah, selama terlibat di EC In Action 25 ini, apa aja pelajaran dan pengalaman yang paling kalian rasain nih secara personal lah, bagi kalian, Kak Malik atau Kak Firman?
1: Capek ya, atau siaran di Pro 2 dong? Iya kan? Yang paling berkesan. Berkesan gak sih Malik?
0: Berkesan gak ketemu kita di sini?
2: Pribadi sih berkesan banget. Untuk kita pastinya berkesan banget. Kalau aku yang pasti karena pernah turun lomba, itu jujur jadi pengalaman, salah satu pengalaman paling berkesan aku selama kuliah. Karena yang pasti aku dilatih ketemu senior-senior yang baik, aku ketemu lawan aku juga, dan di situ aku dapat connection baru kayak gitu sih. Jujur itu bikin kesan tersendiri lah gitu.
1: Akhirnya udah banyak nanya nih. Kalau gitu terakhir deh buat pesan buat teman Pro 2 gitu, yang pengen ikutan, yang pengen gabung ke acara ini, yang pengen juga mungkin kayak kalian berdua ya kan, Kakak Malik dan Kakak Irman. Boleh gak sih kasih semangatnya ke teman Pro 2, kasih pesannya ke teman Pro 2? Kita boleh ke Malik dulu, nanti baru Kak Irman. Silakan.
2: Mungkin untuk teman-teman Pro 2 yang masih mencoba mencari sesuatu yang menarik di dalam dirinya, itu kalian lakuin aja guys. Kalian coba semuanya. Kayak aku pribadi, aku suka, aku tertarik dengan debat, walaupun aku gak punya pengalaman sama sekali di awalnya, tapi aku coba aja. Walaupun kita awalnya membuat kesalahan, tapi itu pasti bisa diperbaiki sembari berjalan gitu aja.
0: Seiring berjalannya waktu
2: pasti itu akan lebih baik dari sebelumnya. Gitu aja sih.
1: Kalau Kak Irman silakan Kak.
3: Kalau untuk aku sendiri, jangan malu, jangan pernah takut untuk nyoba, jangan pernah nunggu siap baru mulai nyoba. Karena kesempatan itu gak bakal datang dua kali gitu. Kayak setiap ada kesempatan, kalian nunggu siap dulu. Nunggu, aduh kayaknya belum siap deh, nunggu siap dulu. Jangan kayak gitu, kalau ada kesempatan langsung dicoba.
1: Okay.
3: Karena kesempatan gak datang dua kali.
1: Oke. Okay.
0: Gasin aja.
2: Gasin aja.
3: Jangan takut, jangan kayak malu gitu, jangan deh.
1: Oke. Okay. By the way, makasih waktunya udah datang ke Produser Bandar Lampung. Sama-sama. Kak Irman, Kak Malik, ya sukses acaranya ya. Ya,
2: terima kasih banyak.
1: Semoga juga ini jadi sebuah cerita menyenangkan juga datang ke Produser di rangkaian kegiatan IIC Next Gen.
2: Pastinya. Pengalaman yang berkesan banget, Pak.
1: Makasih sudah bersama dan mudah-mudahan pesertanya makin banyak ya.
2: Amin.
3: Jangan lupa daftar di Debate dan Scrabble.
1: Debate Scrabble masih bisa buka, masih bisa pendaftarannya masih dibuka teman Produa. Kamu tinggal cek aja Instagramnya di IIC Unila.
2: Iya, dan IIC In Action 2026.
1: Oke. Siap, kita pamit ya. Makasih udah ngobrol. Dan terakhir mungkin buat teman Produa mungkin boleh say bye bye juga sama teman Produa.
0: Bye.
1: Thank you.
0: Bye.
1: Thank you semua. Bye. Oke, teman Produa, kita masih nemenin kamu nanti di sore ceria dan masih ada waktu juga untuk kita bersama ya sampai jam 5 ya.
0: Benar banget.
1: Jadi
0: boleh
1: terus
0: banget,
1: dengerin teman. Kita berdua di sore ceria.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: Kamu, RRI Lampung.

0: dapet WA belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
1: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
2: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek. Mulailah jujur pada diri sendiri.
3: Jujur pada diri sendiri.
0: Ada WA nih. Tapi kunci bahasa. Apa gue pakai aja kali ya?

0: 102,5 Radio Fair Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Iya dong, Aura kita masuk langsung ya, semangat nih hari ini. By the way, kamu juga mungkin lagi semangat juga teman Pro 2 dengan kegiatan yang ada ya gak sih, Aura?
1: Bener banget.
0: Karena banyak banget kegiatan-kegiatan yang dilakuin di hari Kamis. Jumat dong ini?
1: Jumat sore.
0: Jumat sore, besok udah Sabtu ya kan. Terus Minggu, seneng gak sih lo?
1: Seneng banget.
0: Menjelang hari Sabtu Minggu atau akhir pekan gitu.
1: Seneng banget, pasti liburannya.
0: Iya kan.
1: Dan juga pastinya bakal banyak kompetisi-kompetisi, contohnya seperti kompetisi di
0: acara History Competition. Jadi teman Pro 2 kita mau kasih tahu ada sebuah informasi yang seru banget ya yang hadir di tahun ini. Ini dengan temanya adalah
1: Historia. Harmoni intelektual dan semangat transformasi dalam optimalisasi relevansi ilmu sejarah.
0: Keren. Kegiatan ini tujuannya sebenarnya untuk mahasiswa seluruh Indonesia loh. Kemudian juga untuk tenaga pendidik, untuk dosen dan juga umum.
1: Nah, rangkaian kegiatannya tuh ada pertama tuh, ada webinar nasional, kompetisi LCT, kompetisi debat, lomba karya tulis ilmiah, dan yang terakhir lomba poster.
0: Yes, yes, benar banget. Jadi banyak banget kegiatan-kegiatan bisa kamu ikutin. Mau pilih mana nih? Ada webinar nasional bisa, karya tulis ilmiah bisa, lomba poster bisa, karena lomba poster biasanya online ya biasanya.
1: Iya,
0: benar. Buat kamu yang pengen daftar itu untuk lomba gelombang keduanya itu dari tanggal 1 sampai dengan 12 Oktober 2026.
1: Nah, tempat pelaksanaannya juga di Aula J dan Aula K di FKIP Universitas Lampung.
0: Oke, buat kamu yang pengen tahu lebih banyak informasinya bisa kamu hubungin aja nih. Ada kontak personnya, ada Alvin di 0857-6675-4092. Atau kamu bisa hubungin Saskia
1: di 08-2373-5975-50.
0: Oke, atau juga bisa cek Instagram atau media sosialnya ya di @fokmaunila, fokma_unila. Tadi. Jadi buat kamu segera daftarkan diri kamu dan tim kamu. Ditungguin teman Pro 2 ya. Sama sore juga buat kamu yang udah dengerin kita sore ini, tenang aja. Buat kamu yang pengen banget dengerin lagu kesukaan kamu, boleh request
1: di live.
0: Kita juga lagi live ya. Oke, jadi bisa kamu tonton kita di live TikTok kita. Buat teman Pro 2 boleh request lagu, boleh cerita juga, boleh sapa teman kamu.
1: Bener,
0: boleh apa
1: banget.
0: Lagi nih, Al?
1: Boleh titip salam mungkin yang lagi di luar kota.
0: Iya. Atau boleh godain pacar kamu.
1: Iya,
0: godain
1: aja.
0: Mantan ya kan.
1: Nah, bener banget. Pokoknya langsung aja masuk nonton di TikTok kita di Pro 2.
0: Aku mau cerita, kata Kecap Asin. Cerita apa? Boleh ya.
1: Boleh.
0: Kita cerita ya. Cerita boleh apa aja ya. Sambil ngopi boleh enggak cerita?
1: Boleh.
0: Kirim kopi ya.
1: Sambil dengerin kita
0: di sini. Ya udah kalau gitu kita tungguin buat kamu yang pengen cerita. Kita nanti bakal dengerin, kita bakal bacain di sore ceria hari ini.
2: Teman terbaik kamu.

asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: 105,5 Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Udah berapa jam kita nih?
0: Kita udah 7 jam.
1: 7 jam. Teman kamu ya sore ini seneng banget.
0: Yes, teman Pro 2, pokoknya buat kamu yang udah dengerin kita dari jam 3 sampai jam 5 di sore ceria sesi pertama. Bener. Ya kan? Karena nanti ada sesi keduanya benar-benar bareng sama sore ceria yang sesungguhnya.
1: Yes.
0: Ya. Sore ceria angkatan ke 26 ya. Bentar lagi bakal hadir. Ini ada Atu, teman Prodo dari sore ceria angkatan ke 26 yang bakal nemenin kamu di hari ini. Dan teman Prodo pokoknya dengerin kita terus, karena nanti bakal ada banyak lagi informasi yang bakal ada buat kamu, lagu-lagunya juga gitu ya. Terus bikin kamu happy banget dengerin kita Prodo RRI Bandar Lampung, ya kan?
1: Pasti dari kita,
0: let's see the fashion
1: and express your willingness only with Produer Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Bulan bahasa bersama kita, sekali di udara, tetap di udara.
0: Rima Nur Dewi dan
1: Talita Ura
0: pamit, bye-bye.

0: menutupi segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
1: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
2: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
3: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
2: Bulan bahasa bersama kita.
0: Apabila aku dalam

95 Pro 2 RW Lampung, teman terbaik kamu. Yaitu teman Pro 2, akhirnya nih ya di hari Jumat ini ketemu lagi nih barengan sama DJ Atu. Pastinya DJ Atu bakal nemenin kamu nih dari jam 5 sampai dengan jam 7 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna.

0: Yes, Mom Pro 2 balik lagi nih sama DJ Atu. Pastinya di hari Jumat ini kita akan membahas gitu ya seputar food, health, and fashion. Dari food nih Mom Pro 2, kita akan membahas seputar Daechang usus besar sapi ala Korea. Wow, dan di health nih kita akan membahas minum jus versus smoothies, mana yang lebih bernutrisi. Dan terakhir nih pastinya tidak kalah menarik dan serunya nih ya, dari fashion itu ada gaya baju Y2K yang kembali tren di 2026. Pastinya ini akan kita kupas tuntas hanya di Sore Ceria.
1: It's time to Sore Ceria.
0: Yes, gimana nih teman Pro 2 di hari Jumat ini? Kalian, kan hari ini tuh hari batik ya. Biasanya kalau misalnya hari batik, apalagi yang masih sekolah SMA, SMP, ataupun SD, itu kan pakai baju batik ya. Nah, kebetulan Atu juga nih tadi pagi sampai sore ini di sekolah itu tuh pakai baju batik. Kalau kalian nih teman Pro 2, gimana? Pakai batik juga? Atau ada acara kayak, apa ya namanya, upacara gitu? Biasanya kan ada yang upacara, ada yang gak. Tapi kalau Atu kebetulan gak upacara, tapi ada Liga Jumat ya gitu, kayak olahraga. Jadi kalau Jumat itu identik dengan dia olahraga ya, biasanya sih, biasanya kalau Atu sendiri gitu. Nah, balik lagi nih sama topik kita tadi, batik. Batik itu kan Indonesia banget kan, identik dari Indonesia itu ya batik. Batik itu juga kan udah mendunia ya teman Pro 2. Kalau aku sih bangga banget ya, karena udah bisa make batik ini, terus dilahirinnya di Indonesia gitu. Kalau teman Pro 2 sendiri gimana? Hari ini pada pakai batik atau enggak? Nah, kalau yang kuliah nih aku tanya, kalau tadi kan udah SD, SMP, SMA yang masih sekolah-sekolah nih ya. Kalau yang kuliah gitu, kakak-kakak yang udah kuliah, kalian tetap pakai batik atau enggak sih? Atau memang pakai baju bebas aja gitu walaupun lagi hari batik gitu? Atau kalian kalau misalnya ada cerita-cerita mau join live TikTok juga, boleh banget nih ya di @sorcerpro2 itu TikToknya, karena kebetulan hari ini Atu lagi live TikTok gitu. Kalau misalnya mau request juga boleh di Instagram kita atau di WhatsApp kita ya teman Pro 2. Nanti Ratu bakal tungguin sampai jam 7 malam nih ya. Kalau misalnya mau request boleh ke WhatsApp di 081172089925 atau di Instagram kita di @sorcerpro2. Atau tungguin sampai jam 7 malam nanti teman Pro 2.

Ini dijadiin sebagai identitas nasional. Awalnya, pemerintah Lithuania meminta seorang ahli parfum untuk ciptain sebuah aroma nasional. Tujuannya sebenarnya sederhana, supaya warga Lithuania yang di luar negeri bisa ingat dengan tanah air mereka. Para duta besar, pengusaha asing, serta pasukan yang ada di Afghanistan sampai ikut dikirimin parfum ini. Sedangkan warga sipil, militer, hingga pejabat tinggi negara juga dianjurin untuk gunain parfum nasional ini. Pencipta parfum ini juga pengen supaya aroma ini bisa jadi pengingat kita dengan tempat yang pernah kita kunjungi dan orang-orang yang kita temui. Hingga akhirnya parfum ini terkenal di Lithuania. Sini deh, diketan lagi. Familiar kan baunya? Parfum ini aroma rendang. Mungkin sekarang waktunya Indonesia buat parfum sendiri.

Yes, video lagu dari The Weeknd After Hours. Okay, guys, kalau misalnya kalian nih ya dengerin atau nonton gitu konser The Weeknd di Jakarta, kan itu anget banget ya, baru banget minggu lalu ya kalau nggak salah itu konser The Weeknd ada di Jakarta. Jadi siapa nih Tama Pro 2 yang udah nonton dan itu lagu spesial atau puterin buat kalian ya Tama Pro 2. Nah, ngomongin soal konser nih, kalau misalnya konser kan kita biasanya lapar ya, joget-joget terus teriak-teriak pasti lapar, haus. Terus ternyata Ratu juga ada nih rekomendasian makanan yang dari Korea. Jadi ini tuh makanan khas Korea yaitu Daejak atau usus besar sapi nih Tama Pro 2. Nah, jadi kalau misalnya di Korea itu sendiri kan Korea ini menganggap Daejak atau sapi ini tuh ya sebagai sahabat manusia. Jadi di masyarakat-masyarakat Korea itu menghargai banget sapi pedaging. Jadi gak ada satupun bagian termasuk jeroan ini atau daejak itu yang disisain sama masyarakat Korea. Dan jadilah sebuah makanan yang enak banget ternyata Tama Pro 2. Jadi daejak ini tuh kan bagian usus besar sapi ya. Nah, biasanya itu tuh disajiinnya tuh di restoran barbecue di Korea. Mungkin kalau Indonesia sendiri kita search nanti ya, kita cari tahu sebenarnya di mana aja yang udah ada. Kalau di ibu kota, misal di Jakarta, Bali ya, khususnya Bali sih pasti ada sih daejak. Nah, mungkin kalau misalnya Tama Pro 2 juga sering lihat tuh daejak itu yang biasanya tuh ada di drama-drama Korea tuh ya gak sih? Aduh, atuh tuh kalau misalnya nonton drakor tuh ya, yang paling atuh liatin, yang paling atuh lihat detailnya itu sebenarnya makanannya. Karena makanannya tuh memang benar-benar khas gitu, terus unik-unik biasanya. Dan ternyata daejak ini sendiri tuh teksturnya tuh kan juicy ya, terus berlemak. Jadi kalau misalnya dikunyah nih, itu benar-benar meleleh di mulut gitu Tama Pro 2. Nah, kalau misalnya untuk fisiknya, daejak ini tuh kan panjang gitu ya, panjang. Namanya usus besar ya kan, panjang. Terus dalamnya pasti berlemak, luarnya juga putih gitu. Nah, bentuk daejak ini sendiri tuh udah diolah ya. Jadi kayak sosis yang menggelembung, kayak sosis-sosis di Indomaret. Nah, itu tuh, daejak tuh kayak gitu tuh. Tapi pastinya beda ya, karena ya sosis kan dari daging, daejaknya dari bagian apa tuh, dari usus besar sapi. Jadi pastinya beda rasanya gitu Tama Pro 2. Nah, kalau misalnya di Korea sendiri, selain dia bisa di barbeque, dia juga bisa kayak ada campuran-campuran. Kayak misalnya ada saus, terus kayak saus-saus yang ada fermentasi fermentasi lada cincang. Kayak gitu tuh. Wah, di mana ya? Kira-kira kalau di Lamu tuh udah ada belum sih Tama Pro 2? Kalau Atu sendiri ya, mau banget nyobain daejak ini karena kayak rasanya tuh unik ya Tama Pro 2. Kalau misalnya anak-anak di Lampung nyobain atau anak-anak di Indonesia makanannya itu bukan ayam terus, daejak ini apa ya jadinya? Indonesia ini akankah tiba-tiba Indonesia emas bukan di tahun 45 lagi, jadi maju di tahun 27? Kan kemungkinan ya, gak ada yang kita tahu di dunia ini gitu. Itu dia tadi salah satu makanan dari Korea yang bisa kamu cobain nih Tama Pro 2. Kalau misalnya kalian juga ada nih, kalau ternyata dari Korea tuh ada juga loh ini makanannya tuh ada yang lebih unik dari ini, boleh deh kalian WhatsApp di 081-172-08925 atau di Instagram kita ya Tama Pro 2. Kalau misalnya mau request juga boleh banget.

0: belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
1: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
2: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek. Mulailah jujur pada diri sendiri.
3: Jujur pada diri sendiri.
0: Eh, ada WA nih. Tapi kunci bahasa. Apa gue pakai aja kali ya?
3: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

102, saat lagi kita akan bergabung ke programnya 1 RRB Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRB Lampung, teman terbaik kamu.

0: Breda, kami cukupkan sekian ya kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu islami. Dan selanjutnya ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan pengajian Al-Quran yang juga dilanjutkan dengan kumandang beduk tanda azan maghrib khususnya untuk Anda pendengar yang berada di seputaran kota Bandar Lampung. Kita langsung saja dengarkan pengajian Al-Quran dengan surat Al-Anfal ayat 1 hingga 5 bersama Hefni Hermawan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: tilqaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Nomor 2 LPPR RI dan segera pangkasawan dan angkasawati RRW Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRW Lampung, teman terbaik kamu.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah, pena terus berkembang hingga sekarang.

Yes, itu adalah lagu dari Oasis nomor 2. Wah, kalau misalnya kita ngebayangin soal Oasis, ini tuh kan kayak identik dengan culture-culture gitu ya. Para pendukungnya tuh pasti culture-culture, sama kayak Hindia dan yang lain-lainnya gitu. Nah, kalau misalnya kita ngungkit nih soal culture, ternyata ada nih baju-baju yang kayak culture banget gitu. Yaitu Y2K atau fashion-fashion yang tren lagi gitu. Kalau misalnya di 2000-an ya, biasanya kalau Y2K itu di tahun 2000-an kan ya, ternyata di tahun 2026 ini balik lagi. Jadi gaya fashion Y2K ini tuh kan tren lagi ya guys, di Gen Z atau Gen Alpha juga sekarang udah mulai ya buat pakai baju ini. Nah ternyata ini tuh gemar banget nih, bahasa gue agak terlalu tinggi ya. Apa ya, namanya menarik banget gitu. Itu tuh karena ada estetika retro nostalgianya. Jadi kayak pakaian-pakaian Y2K ini kan gak bisa ya kalau misalnya kita cuma dipakein baju terus pakai celana atau rok doang, tapi harus ditambahin sama aksesoris-aksesoris yang pastinya mendukung gaya Y2K ini nih, teman-teman berdua. Nah kalau misalnya sekarang tuh malah kalau kita lihat ya, yang sering pakai Y2K itu malah Gen Alpha ya. Karena Gen Alpha sekarang udah mulai besar-besar, udah SD gitu. Nah, Y2K ini sendiri tuh mencerminkan estetika nih era peralihan dari milenial, kalau misalnya di tahun 2000 gitu ya, milenial lama sama milenial baru atau Gen Z gitu, teman-teman Pro 2. Nah, gaya ini juga nih, gaya Y2K ini tuh mencakup elemen-elemen kayak teknologi-teknologi yang canggih pada saat di 2000 itu. Nah, siapa sangka ternyata di tahun 2026 dia balik lagi si fashion-fashion Y2K ini. Nah salah satunya itu baby tee. Jadi baby tee ini atau yang biasa disebut kayak kaos mini, kelihatan udah gitu ya, kaos mini baby tee itu digunain sama remaja-remaja kayak Gen Z-Gen Z di tahun 2000. Ternyata 2026 balik lagi gitu, era 90-an lah ya, kayak public-public figure di Hollywood gitu. Nah selain baby tee ada juga rok mini. Rok mini ini juga kan di era 2000-an awal ya. Tapi kalau misalnya kayak apa ya, kalau misalnya 2000-an awal itu tuh kayak boneka Barbie enggak sih? Kayak bonekanya Bratz itu. Nah, teman-teman berdua kalau kalian tahu, nah ya, boneka ini kan identik nih sama penggunaan rok mini yang dilipat-lipat kayak rok mininya sekolah, anak-anak sekolah yang internasional. Nah, tapi bedanya warna-warni aja nih. Karena warna-warnanya itu lebih ke kayak warna ungu cerah, warna kuning cerah atau warna merah cerah gitu. Nah, ternyata rok mini juga tuh bagian dari tren Y2K yang kembali melejit lagi di tahun 2026 ini. Soalnya ada bag yang dia itu apa ya, ini desainnya itu desain kayak zebra, kayak sapi, karena full warnanya hitam dan juga putih. Nah ternyata tren-tren tas ini tuh menjadi idola banget di tahun 2000-an dan sekarang tren lagi di tahun 2026. Dan ini

itu tasnya itu tuh kayak tali pendek doang sama bro dua, jadi dia nggak ada panjang dan juga nggak ada ranselnya, dia selempangan aja kayak gitu. Nah kalau W2K pastinya kita juga udah kenal ya sama yang satu ini, yaitu layering. Jadi kayak misal kita udah pakai kaos yang buat daleman, buat inner, terus kita pakein lagi misal kemeja, atau kita pakein lagi kayak yang lucu-lucu gitu, yang ada rumbai-rumbainya, terus kita paduin sama rok mini tadi yang warnanya cerah-cerah, itu juga bisa banget. Tadi bro, dari 1990 sampai 2000 itu tuh masa-masa terbesarnya industri fashion ya. Jadi layering ini salah satu tren yang sering digunain pada era ini, dan sekarang melejit lagi di tahun 2026. Misalnya tuh kayak kaos tadi, terus cardigan, turtleneck, terus blazer tuh, kayak numpukin 2-3 tank top yang warna-warni biar rame ya warnanya. Oke, dan juga ada yang pastinya bandana. Nah, kalau bandana ini tahun 2000 ya, itu mulainya di tahun 2000, terus melejit lagi di tahun 2016, dan sekarang di tahun 2026 juga ini tuh melejit lagi. Jadi masa kejayaannya bandana tuh di tahun 90-an ya. Kayak kalau misalnya artis-artis yang dulu dikenal itu kayak ada Alia, terus ada Tupac, nah itu. Jadi mereka kalau misalnya nyanyi atau lagi di panggung itu pasti menggunakan bandana, atau Atta Halilintar juga kan pakai bandana ya sama para dua ya. Nah, jadi kayak gitu. Sekarang di tahun 2026 juga nih, Atu juga nih kalau misalnya mau kemana-mana tuh sekarang lagi suka banget pakai bandana gitu teman pro 2. Dan pastinya juga ada hair clip, terus ada double denim. Nah, double denim ini sih kalau aku sih nyebutnya bukan cuma di tahun 2026 ya, tapi 2023, 2024, 2025 itu emang udah pada suka ya, apalagi kalau misal di daerah yang dingin, misal kayak Bandung gitu, atau di Lampung tuh, Lampung Barat ya, yang dingin pakai pakaian denim yang memang dia tebel gitu teman pro 2. Dan juga ada nih celana-celana yang apa ya namanya, kayak ketat. Kalau misalnya sekarang tuh namanya celana pensil, bener gak sih teman pro 2? Nah, celana ini tuh juga tuh merupakan bagian dari tren W2K, yang dimana Gen Z ini pasti suka banget ya. Biasanya penggunaan celana itu bertujuan biar kita tuh, tubuh kita tuh kayak apa ya, kelihatan slim gitu. Jadi orang-orang yang apa ya, pinggulnya lebar nih, tuh jadi punya kayak agak sedikit lebih mengecil dan juga ramping gitu teman pro 2. Kalau teman pro 2 sendiri lebih suka sekarang itu tuh tren-tren W2K yang kayak mana? Misal kayak baby tee, atau kayak yang tadi rok mini, atau yang layering. Kalau aku sendiri sih layering ya. Coba teman pro 2 boleh dong ceritain di WhatsApp kita di 0811720895, atau di Instagram kita di srcerpro2. Atau tungguin ya teman pro 2.

0: dosen-dosen tadi.
1: Pi,
2: apa Mi? Kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Ah, kepala lo sakit? Tenang-tenang, ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Perbekala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung. Teman terbaik kamu, Pro2RRI,

FM 92.2 RBR Lampung, teman terbaik kamu. Ya teman Pradua, gak kerasa nih ya di jatuh dan main kamu selama 2 jam tadi, dari jam 5 sampai dengan jam 7 tadi. Thank you buat teman Pradua yang udah request dan juga titip salam. Dan terakhir dari DJ Atu, let's devotion any special list all with Pradua RBR Lampung, teman terbaik kamu. Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, bulan bahasa bersama kita. Tapi jangan kemana-mana teman Pradua, karena saat lagi kita akan bergabung ke Pradua Jakarta guna mendengarkan music live chat. Sekaudara tetap di udara, DJ Atu, signing out.

0: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama kita buka dari BTS yang kembali mencetak sejarah lewat tur dunia Arirang. Kabarnya tur tersebut telah menghasilkan pendapatan kumulatif untuk keseluruhan dengan total mencapai lebih dari 500 juta US dollar atau sekitar 8,9 triliun rupiah. Pendapatan itu merupakan total dari kurang dari 20 tur yang berhasil menembus angka tersebut. BTS mencetak sejarah sebagai grup pop yang meraih pendapatan sefantastis itu setelah semuanya merupakan tur dari grup rock.
1: Info Pro 2.
0: Baru-baru ini Winter Aespa dikabarkan tidak bisa tampil bersama Karina, Gisel dan juga Nining dalam konser Aespa Live Tour Sing Complex City di Dallas pada tanggal 29 September 2026 kemarin setelah didiagnosis mengalami herpes zoster. Agensi SM Entertainment menjelaskan bahwa Winter sudah mengalami masalah kesehatan sebelum konser Aespa di Miami pada tanggal 26 September. Winter akhirnya memutuskan untuk melakukan pemeriksaan ke rumah sakit usai kondisinya tidak kunjung membaik. Informasi yang terakhir ada dari Ella Langley yang masih memperpanjang rekor dominasi number 1 di Billboard Hot 100 dengan Choosing Texas selama 24 minggu lamanya. Sementara itu, Karol G meraih posisi tertinggi barunya di Hot 100 dengan Baby Wow bersama Judeline dan juga Rusovski yang kini berada di number 6. Lagu ini juga berhasil menjadi number 1 di Billboard Global 200 dan juga Global Exclude US selama 4 minggu lamanya.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ditemani sama Edi Tama di malam hari ini, teman pro 2. Di hari Jumat ya, 2 Oktober 2026, teman pro 2. Di hari kedua di bulan Oktober, gue bakal ngajak-ngajak lu seperti biasa ya, buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama duo yang sebelumnya udah pernah main ke Pro 2 FM nih di MLC ya. Tapi sekarang dia baru aja ngerilis single terbarunya. Ya nanti pokoknya kita bakal ulik-ulik ya. Jadi buat kamu yang udah tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini, mungkin boleh say hi dulu di YouTube kali ya. Di live chat Pro 2 FM Jakarta, di RRI Jakarta tentunya, di website-nya, di YouTube ya. Jadi bisa merapat di sana. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya juga boleh, pengen say hi, pengen absen juga boleh, atau mungkin bisa merapat ke WhatsApp di 0811-801-05 ya. Anyway, malam hari ini gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama cantik manis ya. Buat kamu semua di hari ini yang pengen seru-seruan, yang pengen manis-manis ria, asik. Boleh banget tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC, karena abis ini gue bakal balik barengan sama cantik manis teman Pro 2. So tetap di MLC Music Live Chat.

0: Edi, dan sekarang udah gak sendirian ya gue, karena udah ditemanin oleh duo yang luar biasa di malam hari ini. Ada Jentik Manis.
1: Yeay. Halo.
2: Ini harus maju ya kak?
3: Bro, segmen 2 gue yang opening boleh gak?
0: Boleh dong.
3: Jadi gue kenalin lo Edi.
0: Boleh.
3: Nanti latihan ya.
0: Alright, ada Bang Dennis dan juga Trevena ya.
2: Yes.
0: Selamat malam.
2: Kak.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
2: Baik, puji Tuhan.
3: Baik banget.
2: Alhamdulillah. Biasa, ya.
3: Semangat yes. Kita ke Pro 2.
0: Betul. Tapi semangat mana, malam apa pagi?
2: Malam.
3: Jujur janggal.
0: Bener. Emang waktu itu pagi agak ngantuk ya.
2: Benar.
0: Lumayan lah ya.
2: Benar banget. Apalagi kalau vokalis itu suara pagi tuh susah banget sih.
0: Bener. Tapi kalian sebenarnya lebih aktif malam berarti ya.
2: Betul.
0: Orangnya tuh.
3: Yes.
2: Orangnya. Karena kebanyakan juga kerjaan malam ya kak.
3: Iya.
0: Bener. Lebih encer apa gimana tuh kalau malam tuh?
2: Gak ngerti sih, karena event juga kebanyakan malam kali ya.
0: Iya sih, bener sih. Kalau event mostly malam sih ya.
3: Kayaknya kita ngikutin orang kantoran, istirahat baru kita kerja. Iya kan?
0: Bener.
3: Kita menghibur mereka.
0: Bener sih. Emang cuman Kunto aja aja konser pagi-pagi ya.
3: Iya, emang unik sih emang.
0: Unik sih, bener. Alright, Jentik Manis. Ini baru aja ngerilis single kedua berarti ya?
2: Betul.
0: Single kedua, yang pertama adalah Ngemil. Kenapa yang kedua gak makan besar?
3: Iya, benar juga ya.
2: Nanti yang ketiga
0: apa?
2: Nggak.
0: Dessert. Iya.
3: Kenapa tuh?
2: Ini langsung ditanya ini, langsung jawab.
0: Oh, boleh, apa-apa, kita santai aja.
2: Maksudnya langsung dijawab kenapa judulnya atau?
0: Iya boleh. Kenapa akhirnya 37 minggu deh?
2: Okay. Gitu. Karena ini kadang-kadang pasti nggak mau jawab soalnya.
0: Kenapa tuh?
3: Ini cerita dia nih.
2: Cerita aku.
0: Oh, iya.
3: Tapi bisa relate juga ke gua.
0: Oke. Okay.
2: Iya benar.
0: Oke. Okay.
2: Tentang LDR-an kak.
0: Oh LDR.
2: Bucin LDR.
0: Bener.
2: Kok
0: masih words ya itu ya? Work ya?
3: Masih.
0: LDR tuh work.
2: Masih. Aku masih kok.
0: Oh iya.
2: Tapi lagi ada nih, lagi pulang.
3: Tapi, tapi indeks ekonomi LBR lebih ini.
0: Apa tuh LBR?
3: Low budget relationship.
0: Aduh. Gak salah sih.
3: Gak salah.
0: Indeks ekonomi, ya? Bener. Ya lagi agak gonjang-ganjing gimana ya.
2: Bener.
0: Itu lebih works buat sekarang ya. Bener.
2: Alright.
0: Tapi gimana kehidupan belakangan ini? Asik. Yang lagi apa? Asli LDR. Sekarang lagi LDR berarti ya.
2: Lagi enggak kak. Ntar 2 bulan lagi LDR lagi. Bener.
0: Oh iya.
2: Aku tuh LDR-an sama pelaut.
3: Nah, Popeye. Pacarnya Popeye.
0: Popeye. Bener-bener. Berarti jadi, ceweknya ya. Siapa ceweknya? Lupa gue namanya.
2: Trevena. Kan aku cewek.
0: Iya bener. Ceweknya Popeye maksudnya.
2: Oh. Olive.
0: Bener.
2: Bener lagi.
3: Gue agak bingung ditanya dia ceweknya. Wow.
2: Tolong.
3: Jangan mentang-mentang malam nih kita melenceng nih.
0: Bener.
2: Paling.
0: Berarti sekarang lagi bucin-bucinnya.
2: Betul.
0: Bener. Dan satu lagi bucin-bucinnya, yang satu abis ngelamar ya.
3: Thank you.
0: Congrats by the way loh.
3: Thank you.
2: Bener.
3: Itu udah lewat akhirnya tahap satu ya.
0: Bener.
3: Masih ada tahap-tahap berikutnya nih.
0: Nah,
2: masih panjang.
0: Bener, masih banyak ini harus dipikirin.
3: Betul.
0: Harus dipersiapkan.
3: Betul.
0: Bener. Tapi gimana yang lagi gak LDR sekarang lagi ngapain aja sih? Kalau bucinnya tuh ngapain aja sih sekarang?
2: Aku sih lebih karena kalau LDR kan apa-apa sendiri.
0: Bener.
2: Nah sekarang kalau ada dia tuh ya udah kamu aja terus, kamu aja terus.
0: Bener. Gue pernah lihat konten yang katanya kalau cewek lagi sendiri tuh gak ada cowoknya tuh bisa jadi cewek tangguh.
2: Bener, gitu, aku kan? Bisa angkat galon sendiri.
0: Oh iya.
2: Kalau gak ada dia, angkatin.
0: Bener. Seketika langsung gak bisa gitu ya. Bener. Tapi ngapain aja kalau lagi sama doi itu ngapain aja pacarannya?
2: Bener kak, masih pacaran. Ya nongkrong, dia nemenin aku kerja, nyetir. Karena kan aku kemana-mana sendiri kalau sendiri ya, kalau lagi LDR aku nyetir, capek banget nih dengan macetnya Jakarta. Nah kalau ada dia udah dimanfaatin tuh. Aduh. Baik-baik.
0: Jadi sopir pribadi ya.
2: Jadi sopir pribadi.
0: Tapi kalau Trevena sendiri apa nih love language-nya apa nih kalau bahasa Gen Z sekarang?
2: Aku physical touch.
0: Anyu. harus ada sentuhan ya gitu.
2: Betul.
0: Ya.
2: Benar. Harus pegangan tangan every day every time.
0: Oh, ini kalau udah ketemu pegangan terus nih. Ini juga lagi dilepas aja lagi promo ini kan.
3: Karena ada kontrak aja nih makanya lepas.
0: Tapi kalau Bang Denny sendiri biasanya ngapain kalau sama Kalala tuh?
3: Gue pastinya sama dia banyak berurusannya dengan musik kayak di studio karena dia juga lagi baru mau keluarin album lagi.
0: Benar.
3: Kan jadi paling banyak sih gue membantu dia untuk mentranslate karena kan dia memang bahasa musikalnya secara teori nggak terlalu tahu. Jadi memang gue yang kebanyakan translate, paling itu aja romansi kita di situ. Sama banyak berantem pas bikin lagu.
0: Berantemnya pas bikin lagu.
3: Jujur. Susah banget, gue mending sama klien deh. Kalau sama pacar sendiri tuh kayak nggak gitu,
0: iya.
3: Tapi berantem nanti.
0: Bener. Agak susah lah ya.
3: Bener.
0: Tapi gimana caranya akhirnya bisa membedakan antara profesionalitas dengan masih sama kepasangan? Gitu. Karena agak susah juga.
3: Betul. Setuju. Ya kita cukup lama bersama ya, 6 tahun. Di tahun pertama sih memang menurut gue kedewasaan kita diuji ya.
0: Benar.
3: Karena gue selalu bersama, kerja musik bersama, even di panggung juga bersama. Jadi kadang kalau berantem di panggung tuh berasa banget ke semua. Impactnya tuh berasa ke manager, ke sound engineer, ke pemain band. Akhirnya kita belajar, oh ternyata kita gak bisa kayak gini. Even kalaupun kita ada masalah, ketika lagi kerja, profesional aja.
0: Betul, balik lagi ke...
3: Ya, disiasati lah.
0: Benar.
3: Beradaptasi kita akhirnya.
0: Iya, benar. Harus tahu batasan juga sih sebenarnya kalau kerja sama pasangan ya.
3: Yes.
0: Dimana batasan profesionalitas dengan kepasangan sendiri.
2: Iya, benar sekali.
0: Alright, tapi anyway Jenting Panis tuh dari 2000
3: tahun lalu ya?
0: Tahun lalu ya, 2000.
2: 2 tahun lalu sebenarnya. Sebelum ngemil itu kita udah
0: bareng.
2: Udah workshop itu udah tahun sebelumnya. Berarti 2024.
0: Wow, alright. Tapi so far selama setahun ini gimana dari fans-fansnya Jenting Panis atau mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu Ngemil, gimana nih feedbacknya so far?
2: Karenis yang tahu.
3: Sebenarnya karena kita artis baru ya, jadi kita tuh memang lagi banyak belajar juga. Salah satunya kita belajar dari teman kita Ute, dia juga jadi manajer kita, jadi media juga segala macam. Kita banyak belajar juga gimana sih caranya generasi sekarang menggrab sebuah lagu kan. Kalau mungkin orang-orang lama tuh banyak menggrabnya lewat radio, lewat ini segala macam. Tapi memang sekarang tuh jangkauannya lebih luas dan lebih independen begitu. Jadi kemarin sih reportnya lagu Ngemil, menurut kita sangat puas karena banyak yang mendengarkan, banyak yang relate. Itu aja udah cukup sih sebenarnya.
2: Untuk perdana lumayan.
3: Perdana
2: ya,
3: udah cukup banget. Apalagi yang single kedua ini. Dan untuk kedepannya sih kita juga lagi mau belajar lagi untuk membangun fanbase atau segala macam.
0: Benar. Tapi gimana nih maksudnya dari Jenting Manis sendiri mungkin buat musisi-musisi atau artis-artis yang baru diantara sekarang mungkin genre musik yang banyak banget gitu kan, diverse banget lah buat genre musik gitu kan. Gimana caranya bisa membentuk sebuah identitas yang kayaknya Jenting Manis doang nih punya nih?
3: Yes, menarik banget nih pertanyaannya.
2: Iya, silakan.
3: Akhirnya ide itu muncul ketika kita udah kerjakan dulu ya. Kita terjun dulu. Awalnya kita no idea sama sekali. Kita mau buat karya yang tulus aja.
0: Bener.
3: Dan menyerahkan ke semesta biar semesta yang bekerja. Ternyata formula itu gak berlaku kan. Ternyata memang harus banyak yang kita lakukan. Terus ketika udah single kedua ini kita mulai membentuk nih karakter Jenting Manisnya. Ternyata Jenting Manis ini banyak disukain dengan kata-kata yang sederhana. Kata-kata yang mungkin gak masuk di KBBI ya. Kata-kata itu ternyata banyak yang dengerin, banyak yang relate.
0: Gitu.
3: Jadi mungkin kalau dibilang secara genre kita masih pop, tapi kalau secara karakter yang bisa membedakan adalah kita bahasanya lebih sederhana dan lebih
2: kesehari-hari.
0: Casual lah ya bahasanya. Bener-bener. Tapi emang kalau gue lihat juga lagu-lagu sekarang, musik-musik sekarang liriknya juga lugas-lugas ya.
3: Betul. beda. Poetry juga kadang.
0: Poetry juga, benar. Kalau kalau dulu mungkin lebih ke pakai metafora segala macem yang apalah melati gitu-gitu kan.
3: Kayaknya itu selalu ada eranya ya.
0: Benar, benar selalu ada eranya. Walaupun sekarang juga kalau dari musik juga sebenarnya musik-musik 80-an, musik-musik 90-an diambil sampel, cuman emang bunyinya mungkin lebih modern. Betul. Aja gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau kalau dari Jenik Manis berarti tadi ya, dari kata-kata, penggunaan kata-katanya, liriknya itu benar-benar yang casual, yang mungkin keseharian lah ya. Benar-benar. Jadi nanti mungkin ada lagu judulnya Indies Economic.
3: Menarik lagi Indies Economic.
2: LBR, LBR.
0: LBR bisa juga kan.
3: Kalau enggak JJ, jujur janggal.
0: Aduh.
2: Bisa ya, jedak-jeduk jadi jujur janggal.
0: Bener, bener. Alright, itu Mabro 2. Abis ini kita bakal ngobrolin soal single terbarunya. Single kedua ya, berjudul 37 Minggu. Ya tadi udah di-spill, ini secara garis besar bercerita tentang LDR nih, teman Mabro 2. Jadi buat kamu yang pengen bertanya, boleh banget Mabro 2 langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-800-105. Alright, abis ini kita dengerin dulu single perdananya dari Jentik Manis, Ngemil ya, sambil nemenin kamu buat malam hari ini mungkin lagi driving mungkin.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis. Alright, tadi kita udah dengerin ngemil nih ya, dan yes, sekarang kita ngebahas soal lagu yang tadi udah sedikit di-spill sebenarnya, yang bercerita tentang LDR gitu kan. Ini berarti dari kisah nyata ya berarti ya.
1: Betul.
0: Kisahnya itu. Jadi apa nih maksudnya latar belakang dari lagu ini sebenarnya apa nih berarti?
1: Kisahku ya, LDR tentunya. Jadi kenapa judulnya tuh 37 minggu itu, kita ciptain lagu ini tuh Kak pas aku LDR 37 minggu sama pacarku.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Wow. Mau sebutin namanya kan. Mulanya kayak gini.
1: Pacarku.
0: Pacarku. Pacar ya benar. Iya.
1: Gitu.
0: Oh, berarti ini emang total durasi apa sih bahasanya sih?
1: Apanya Kak?
0: Judulnya 37. Gitu.
1: Terus aku tuh paling suka kalau di lirik yang ini.
0: Apa tuh?
1: Pikiranku kemana-mana.
2: Oh ya.
1: Nah kan biasa tuh kalau lagu LDR tuh pokoknya lagu cinta-cintaan tuh kan pasti ya udah cinta-cintaan aja.
0: Bener.
1: Nah kalau di kita tuh lagunya kayak real aja, emang kalau LDR-an tuh pasti akan overthinking. Kayak dia ngapain ya di sana ya? Dia sama siapa ya, kayak gitu-gitu. Jadi kayak ada lirik pikiranku kemana-mana, nanti dengerin deh ntar.
0: Alright. Tapi berarti apa nih POV-nya dari seorang wanita berarti sebenarnya?
1: Dari aku, berarti aku yang nunggu di sini karena dia bekerja di laut. Nah, ntar juga nanti ada kata samudra, dengerin deh.
0: Ais.
1: Karena pacarku di laut.
0: Benar.
2: Mewakili banget ya, benar.
0: Berarti awalnya kenapa akhirnya lagu 37 minggu ini tercipta? Apa ya, resah aja dengan LDR yang dijalanin atau gimana? Atau apa pemantiknya maksudnya?
1: Kak Dennis.
2: Padahal dia ceritanya.
0: Iya makanya.
2: Tapi gue yang tadi gue bilang ini ternyata bisa relate juga ke semua orang. Salah satunya gue kan. Gue yang tipenya tuh kerjaannya selalu bersama sama Lala. Hampir tiap hari ketemu lah pokoknya karena kita urusan kerjaan. Terus satu kali tuh dia tuh setiap Natalan pasti dia pulang ke rumahnya.
0: Betul, Kupang.
2: Nah gue di Jakarta nih. Nah kita tuh selalu merasakan itu juga, kayak oh ternyata jauh tuh. Kadang kita mikir kayaknya kita harus punya waktu sendiri-sendiri deh. Tapi begitu kita punya kebiasaan yang udah dibangun bersama gitu, terus saat jauh tuh ya udah benar, salah satunya pikirannya kemana-mana.
0: Benar.
2: Padahal maunya percaya ya.
0: Iya.
2: Padahal mau percaya tapi kayak tetap aja tuh ada variabel itu. Jadi makanya lagu ini tuh emang secara subnya tentang LDR tapi variabelnya banyak banget.
0: Oh. Yes. Okay.
2: Variabelnya tuh bisa relate, kayak misalnya bicara LDR berarti lo overthinking ya kan. Bicara LDR berarti lo bisa mempercayakan, bisa kasih kepercayaan apa enggak gitu.
1: Iya, saling mendoakan, saling ingetin makan.
2: Itu simpel tuh.
0: Simpel.
2: Makanya Jentik Manis liriknya kayak gitu-gitu.
0: Oh, I see.
1: Penasaran ya?
0: Kabar, gue penasaran nanya dulu. Benar, tapi kan tadi kan dibilang ya overthinking gitu, itu adalah sesuatu yang umum terjadi ketika LDR. Kita berusaha percaya gitu.
2: Human lah ya.
0: Human, benar. Yeah.
1: Orang LDR beda rumah aja satu kota masih.
0: Nah.
1: Ini dia beneran di rumah enggak ya?
0: Aduh. Benar. Satu RT juga masih kepikiran gitu, ngintip-ngintip. Kemana ya? Ada enggak ya gitu, motornya mobilnya ada enggak ya gitu.
1: Bener kan?
0: Tapi gimana bisa tetap selalu naruh kepercayaan gitu di balik mungkin kita pikirannya tetap mikirin macam-macam, overthinking yang mungkin itu juga buruk akhirnya gitu kan. Gimana caranya bisa tetap naruh kepercayaan?
2: Nah, ini beda-beda nih POV nih.
1: Aku ya.
2: Kan hubungan lu sama
1: aku,
2: lu.
1: Selalu membiasakan diri untuk berdoa bareng aja.
0: Oke, benar. Jadi membiasakan itu doa bareng sama-sama, semoga dihindari dari gangguan-gangguan gitu ya.
1: Betul sekali. Dari cobaan-cobaan
0: LDR. Bener. Karena cobaannya banyak gitu kan. Yeah. Kalau kata orang yang ngingetin makan kalah sama yang ngajak makan.
2: Bener lagi.
1: Jangan sampai pacarku denger ya.
2: Emang yang dekat lebih menang sih.
0: Bener kan?
1: Aduh,
0: bener. Nah, kalau dari Bang Dennis gimana?
2: Kalau gua mungkin karena kita udah di another step ya. Kita udah komitmen segala macam. Tapi basicnya selama 6 tahun tuh kita selalu ngobrol. Kita ngobrol bahasanya cuma satu. Kalau misalnya lu aneh-aneh, ya berarti lu bukan jodoh gua. Jadi dasarnya itu. Walaupun kita doa juga, tapi kita meyakini satu sama lain bahwa pokoknya kalau lu aneh-aneh, lu bukan jodoh gua aja. Terus meyakininya itu dengan bilang, ya lu berarti rugi kehilangan gua gitu.
1: Aneh-anehnya ada batas ininya gak? Kayak satu kali, dua kali. Kan biasa kan ada kesempatan cuma sampai tiga kali tuh.
2: Bisa gak kita ngobrol di belakang? Kenapa lu jadi penyiar nanya-nanya gue?
0: Kepo juga dia. Ya, kepo
1: juga. Kan sebagai junior bertanya kepada senior.
2: Ya udah itu bisa dibahas.
0: Bener-bener ya, balik lagi ya, maksudnya pasti setiap bubur punya caranya sendiri gitu ya, untuk selalu percaya sama pasangannya gitu. Tapi kalau di lagu ini atau mungkin dari Kak Repina sendiri sih, gimana caranya LDR ini bisa diromantisasikan? Karena kan agak susah kan.
1: Sebenarnya aku pun bingung jawabnya Kak, soalnya kita kan pacarku di laut ya.
0: Bener.
1: Which is itu dia sinyal
0: susah.
1: Bukan susah, sebenarnya ada wifi, cuman berbayar kalau mau video call. Nah sayang kan duitnya. Jadi kayak by chat doang kita, dia itu kalau chat gratis. Iya kalau chat doang gratis, kalau telepon baru harus pakai wifi berbayar. Jadi kayak kita tuh bingung kayak gimana ya, mau telepon juga mikir duitnya sayang. Itu hitungannya juga soalnya mahal. Kayak per detiknya bisa kayak 500 rupiah kalau di Indonesia dirupiahin.
0: Wow.
1: Kalau nggak salah ya.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi sebenarnya sih kalau LDR ya video call, mau nggak mau ya cara kita untuk kayak kangen-kangenan meromantisasikan LDR ya video call atau enggak. Nah susah lagi kalau misalkan aku mau bilang kayak dikirimin makanan juga dia juga susah kan. Mas dia nggak bisa juga,
2: ya. Berarti sekali video call all out ya.
0: Bener kan?
2: Iya kan? Iya, ceritanya. Kenapa negatif out. Pikirannya
1: all out. Matanya Kak Denis tuh. Mata Kak Denis.
0: Iya maksudnya kan ceritanya all out.
2: Iya, all out tuh bisa lu 3 hari gak ketemu, 3 hari Kak, ceritanya.
1: Jangan oversharing Kak. Jangan oversharing.
2: Ini gue nanya.
1: Iya benar-benar, tapi benar. Kayak misalkan kita kayak seminggu nih. Oke, kalau gitu kalau biar hemat wifi, kita seminggu 2 kali aja video call-nya. Okay. Tapi kayak 15 menit kayak gitu.
0: Oke, tetap dibatasin ya.
1: Tetap dibatasin, Kak.
0: Di kapal enggak ada wartel aja, enggak ada wartel.
2: Tapi ini fun fact, di momen kita lagi photoshoot, si pacarnya ini baru bisa video call. Jadi kayak gue bilang nggak apa-apa kok kalau ini nggak kita ininya. Jadi dia taruh HP-nya di bawah, kita photoshoot.
1: Karena udah lama nggak video call juga Kak. Okay, jadi once bisa, pas banget waktunya pas kita photoshoot.
2: Segitunya dia. Makanya itu yang gue bilang all out. Yes. Even lagi buat kegiatan, tetap aja dia ada gitu loh.
0: Bener.
2: Berusaha untuk ngasih yang
0: betul asik. Aduh, ya udah deh, gue penasaran sama lagunya. Kita dengerin dulu ya teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin penasaran juga sama cerita, mungkin cerita dari Kak Trepena atau mungkin Kak Denis gitu, boleh banget lah ya, langsung cerita-cerita aja, langsung tanyain di MLC malam hari ini. So langsung aja, ini dia 37 minggu dari Centik Manis.

0: LC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis. Yeah. Alright, tadi kita udah dengerin lagunya dan kalau gue dengerin apa ya, agak beda sama single perdananya ya.
1: Betul lagi.
2: Yeah. Betul sekali.
0: Apa nih yang treatment yang dilakukan di lagu kedua ini, apa yang berbeda dengan single perdana?
1: Sebenarnya secara treatmentnya tuh nggak terlalu banyak. Basicnya adalah apa yang kita suka biasanya kita keluarin.
0: Oke. Okay.
1: Yeah. Kita sama-sama suka nih. Kita sama-sama suka bikin musik ini. Kita sama-sama suka punya lirik ini. Yaudah kita buat aja. Mungkin notes-nya lebih kayak gue kan produsernya nih.
0: Yes.
1: Secara musik gue kayaknya single pertama ngemil itu referensinya tuh M2M. Gue dengerin M2M. Nah terus yang single kedua 37 minggu ini beneran kayak mau dengerin, mau musik yang kayak sekarang aja lah.
2: Kayak zaman sekarang.
0: Yes.
1: Karena basicnya si Trevena ini musikalitasnya R&B malah.
0: Oke.
1: Jadi gue pas gue ajak di single pertama tuh dia dikompres banget sama gue. Tahan.
2: Iya gitu. Aku tiap tek, kak kayak bukan aku banget.
1: Jadi pas single kedua ini memang dia all out.
0: Bener.
1: Seperti kayak dia video call out.
0: Asik, balik lagi. Call back bro.
2: Tapi jangan dilanjutin ya kita. Tapi emang Kak Denis tuh sebagai, maksudnya produser sebagai partner berproject bareng juga. Yes. Maksudnya aku puji Tuhan, alhamdulillah, syukurnya Kak Denis pengertian kayak, Dek, lu cocok gak ini? Kayak dia nanya, kan biasa kayak ada harus gini harus gitu. Bener. Enggak.
1: Ada pengalaman.
2: Iya, di single perdana.
0: Benar.
2: Bercanda.
0: Oke, itu berarti penting ngasih apa ya, ruang buat Trevena juga buat ini ya, mengasih pendapat ya.
2: Betul.
0: Benar-benar. Tapi emang di lagu ini R&B-nya kental banget. Bahkan tadi ada rapnya ya.
2: Iya.
0: Ada
1: rapnya. Itu rapnya unik beda banget. Kenapa? Itu rapnya itu setelah awalnya kita nggak mau pakai rap ya,
2: betul,
1: kayak nggak apa-apa gas aja. Terus Vena bilang, tapi kalau rap asik juga nih. Oke, sabar. Gue cari dulu ilham nih. Habis itu satu kali gue ke Kupang, ada urusan keluarga sama Lala. Nah di sana tuh Kupang, Lala tuh punya satu komunitas musik.
0: Oke.
1: Isinya tuh musisi-musisi Kupang yang underrated banget lah, pokoknya keren banget. Terus gue kenal rappernya, gue langsung tantang, lu bisa bikin part ini nggak? Pas dia bikin, keren banget.
0: Jadilah itu. Akhirnya masuk juga rapnya.
1: Yes.
0: Bener.
2: Jadi yang buat bertanya-tanya, ini rappernya siapa? Spesialis dari special. Kupang. Lala's friend
0: ya, bener-bener spesialis Kupang nih ya. Alright, ini udah ada teman produ yang udah gabung nih ya. Mungkin sahabat-sahabat dulu, ada RRI Kupang.
2: Wow.
0: Kak Denny, salam dari produ Kupang katanya.
1: Yes, aku pernah gak ya? Pernah ya.
0: Alright, itu ya. Dan ada juga Ilham Kadi 4790 nih, nanya ke Mas Denis ya. Mas Denis, pernah gak kegagalan yang awalnya terasa menyakitkan justru menjadi motivasi besar buat Mas Denis terus berkarya?
2: Wow, deep banget
0: ya, ya. Belum jam 12 sih.
1: Pernah lagi dan sampai sekarang masih jadi acuan. Kalau menurut gue, gagal itu memang harus lu rasain.
0: Yes, yes. Benar.
1: Jadi ini fakta yang benar-benar pahit, guys. Kadang kita bicara tentang sukses, padahal harusnya perbandingannya gagalnya harus lebih banyak ya, biar lebih tahu gitu loh. Terus kalau bicara tentang karya, ya lu harus berkarya aja udah. Gak ada pilihan lain. Sama aspek dan variabel lu sebagai musisi, karena mau berkarya ya, karena ini kita bicara karya musik ya. Lu gak boleh menutup diri lu untuk punya pekerjaan lain untuk menyupport apa yang lu mau gitu. Jadi kayak misalnya musisi, ya lu bisa jadi penyanyi kafe ya, segala macam. Mensupport mimpi lu itu penting.
0: Yes.
1: Jangan juga bermimpi tapi lu gak ada supportnya.
0: Itu
1: sama aja mimpi yang kosong menurut gue.
0: Benar.
1: Harus, lu harus makan kan begitu.
0: Yes. Jadi harus kalau punya mimpi harus tahu lah ya step-stepnya. Yes. Harus apa, ngelakuin apa. Harus benar-benar disupport mimpinya. Betul. Biar terwujud gitu.
1: Yes.
0: Benar-benar. Tapi kalau ngomongin karya nih ya, ini mungkin menyambung pertanyaan dari Lara nih. Ada Lara yang udah merapat di WhatsApp dan ini katanya, sebuah karya lahir dari pengalaman pribadi. Bagaimana cara Jentik Manis membedakan antara jujur dalam berkarya dan terlalu membuka luka atau kehidupan pribadi ke publik? Nah tuh gimana tuh, maksudnya ini kan apa latar belakangnya kisah pribadi gitu kan. Mungkin secara berkarya apa benar-benar harus terbuka itu, atau mungkin ada batasan-batasan tertentu?
2: Kalau aku sih, karena wajar lah ya kalau dari masih bisa diceritain lah ya. Kalau kayak kayak yang patah hati gitu-gitu kayaknya mungkin harus ada batasan sih menurut aku ya.
0: Benar-benar. Karena takutnya kan membuka luka.
2: Iya,
0: lagi, gitu kan.
2: iya betul sekali.
1: Tapi bisa jadi momentum juga loh, bisa viral juga kadang.
0: Benar.
2: Iya sih. Waktu papaku meninggal kemarin juga Januari, kadang itu kayak, "Dek, lo mau nggak kita bikin lagu nih, tentang biar papa. Maksudnya ya tentang papa." Aku yang nggak siap. Ntar dulu kak, jangan dulu. Agak sulit tuh.
0: Benar-benar. Berarti sebagai musisi ini juga sebuah apa ya, dilema juga ya?
2: Iya.
0: Mau benar-benar jujur sejujur-jujurnya atau mungkin ada yang ditahan nih sesuatu yang.
2: Tapi mungkin ada beberapa musisi yang kayak gitu, nunggu momentum baru dia bisa bikin lagu. Ada bisa. Juga kak.
0: Benar-benar.
1: Karena bahasa kita kan perasaan ya.
2: Iya.
1: Jadi ketika kita bahagia kita bikin lagu yang bahagia kita sampaikan. Ketika sedih juga kita sampaikan kesedihan kita. Gua ada satu kutipan sebenarnya langsung dari almarhum Glenn Fredly. Dia bilang ke gua, "Kalau lu bikin lagu dari hati pasti masuk ke hati."
0: Yes.
1: Wow. Itu sih jadi acuan gua sih.
0: Benar.
1: Jadi memang jujur aja sih. Betul. Harusnya jujur aja. Cuman ketika lu mau dibatasin kejujurannya, lu mau dikompres atau segala macam, ya mungkin itu manajemen lu aja yang ngatur.
0: Yes.
1: Tapi kita sebagai musisi berkarya aja.
0: Benar sih. Iya lagi.
2: Happy birthday.
1: Almarhum Bung Glenn.
2: 30 September kan.
0: Benar kemarin ya baru aja ya. Oh gitu ya berarti. Keren. Berarti ya sebagai musisi tetap berkarya aja sebenarnya ya. Entah mungkin ya urusan dirilis kapan mungkin itu urusan nanti gitu ya. Bercerita aja, bikin lagu aja, berkarya aja gitu. Tapi kalau dari Jentik Manis, seberapa banyak songbank yang sudah disiapkan sebenarnya?
1: Kita sebenarnya
2: ada sih.
1: Ada.
2: Satu
1: lagu udah jadi juga, okay. Cuman akhirnya kita pilih 3-7 minggu dulu keluar. Dan kalau gue terus kebanyakan memang komposnya tuh di notasi.
0: Okay.
1: Jadi gue tuh banyak bikin voice note di. Gue simpen di voice note, notasi-notasi, baru dia datang nih, baru dia kacauin ya sama liriknya. Ini cocoknya ini Kak. Oke, guys.
0: Oke.
1: Kita makanya kita cocok banget nih untuk berkarya bareng karena
2: kita bikin liriknya sendiri loh, Kak.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Wow.
1: Sendiri.
2: Kalau
1: sama temen namanya GPT. Enggak.
0: Kalau karena Gen Z, nanti saya diskusikan dengan tim dulu ya.
2: Enggak, gitu. Bukan. Aku lebih kayak bahasanya ini apa ya kak? Gitu. Iya,
0: benar.
1: Nyari aja. Ada teknologi kenapa nggak dipakai
2: betul,
1: kan?
2: Iya.
0: Betul. Daripada harus nyari buku dulu ini apa gitu ya. Betul. Ada yang lebih cepat gitu ya. Mumpung idenya masih ada sebelum hilang gitu kan.
2: Itu dia.
0: Alright then, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Jentik Manis Mampro 2. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Asik Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis.
1: Hey, we're back.
0: Alright, masih ngomongin soal single terbarunya, single kedua 37 minggu
1: ini. Yeah. Ya.
2: 7 minggu.
1: Mungkin
0: 37 weeks.
2: Gue pernah ngecek di TikTok ya, 37 minggu nyari kan. Ternyata itu ada usia kehamilan juga ternyata ya.
0: Oh iya.
2: Iya, baru tahu gue.
0: Oh iya.
2: 37 minggu itu usia kehamilan, Fen. Lu 37 minggu itu berapa bulan?
1: Kabelnya, kabelnya nyangkut. Sorry.
0: Kerepot okay. Sendiri dia.
2: 37 minggu itu berapa bulan berarti ya?
1: Sabar.
0: Itu gitu kan ya.
2: Ya benar dong berarti kan?
0: Iya benar.
2: Makanya banyak kalau dicari searchingnya.
1: Bisa pas ya, Kak?
0: Cocokologinya gitu ya.
2: Iya. Gua kaget pas lihat oh 37 minggu.
0: Iya, udah.
1: LDR dengan anak di perut.
0: Waduh.
1: Jauh ya, sorry.
0: Yang berkeluarga kan.
1: Iya, maksudnya berkeluarga kan.
2: Berkeluarga ya. Awas nih gua.
1: Lagi mengkorelasikan lagu 37 minggu sama ibu-ibu hamil.
0: Benar. Ingat ini nasional ya.
1: Oh ya, sorry.
0: Tapi sebenarnya kenapa spesifik 37 minggu sebenarnya?
1: Sebenarnya
0: cocokologi tadi ya.
1: Ada banyak pilihan sebenarnya judul dari lirik yang kita udah bikin. Cuman kayak lebih lucu nih.
2: Jadi kita pilih bikin list kan,
0: yes.
2: Dari lagu ini. Awalnya tuh lagunya kalau dikirim-kirim preview tuh judulnya LDR.
0: Oke. Okay.
2: Dikirim preview LDR 1, LDR revisi 1 kan gitu banyak. Final 1, final 2.
0: Final banget sih.
2: Iya, final banget. Terus lama-lama udah mulai mau rilis nih. Gua mau naikin ke agregator. Oke, guys, kita bikin list lagu-judul. Udah aneh-aneh tuh. Ada yang LDR, ada yang
1: overthinking,
2: 37 minggu. Terus gua tuh punya kebiasaan kalau gua punya karya, gua pasti konsul ke Lala. Karena dia secara industri kan dia udah biasa pengalaman. Terus pas dia lihat 37 minggu unik nih.
0: Iya.
2: Kayak unik aja lu pakai angka di situ tuh kayak unik gitu.
1: Betul.
0: Jadi kayak spesifik banget gitu. Exact 37 minggu sebenarnya itu ya. Alright, tapi mungkin ada nih teman produ yang mungkin sekarang lagi menjalani LDR nih. Nah,
1: pasti banyak.
0: Banyak kan? Benar. Ada enggak tips-tipsnya gimana cara biar bertahan di hubungan yang LDR ini? Karena kan cukup menguras tenaga juga kan, emosi apalagi tuh. Gimana tuh?
1: Kalau aku ya, ini deep nih.
0: Asik. Tone down.
2: Hati, diomonginnya di filter.
1: Kak Dennis.
2: Kan bilang di filter.
1: Iya. Kalau aku sih lebih saling percaya aja. Kayak lebih percaya kalau emang dia jodoh kita, dia gak bakal macam-macam. Kalaupun misalkan dia macam-macam di belakang, ya nanti akan terkuak sendiri, ancor. Asik. Terkuak sendiri.
2: Betul.
1: Kayak udah, karena mau gimana, kita beda tempat, beda ya jauh lah pokoknya, jarak jauh. Jadi gak bisa setiap detik, setiap menit kita harus tahu dan tahu dia lagi ngapain dan sama siapa. Ya udah, percaya aja.
0: Benar.
1: Dan berdoa bareng, saling mendoakan. Itu paling penting gak?
0: Itu paling penting ya.
2: Kalau beda agama gimana?
1: Saling mendoakan by their own way.
0: Berdua bareng tetap bisa, gitu kan? Caranya aja yang beda.
1: Iya.
0: Kan?
1: Aduh.
2: Servernya beda.
0: Servernya beda, bener.
1: Aduh.
0: Karena dari Kak Dennis,
2: kalau gue kasih nasihat nggak bisa. Kalau gue pribadi. Mending gak LDR, gue samperin.
0: Oh ya.
1: Iya, kadangnya sama Lala gak bisa LDR. Bisa,
0: ya. Bener-bener.
2: Dia gak bisa, gue gak bisa. Maksudnya misalnya punya reason yang penting banget ya. Family, urusan keluarga. Gue sangat family man. Jadi gue akan support. Tapi kalau urusannya cuma kerjaan yang bisa gue ikut aja.
0: Ya.
2: Mau modalin sendiri nggak apa-apa, gue ikut.
0: Benar. Terkadu urgensinya ya.
1: Aku dulu juga sebenarnya nggak bisa LDR, Kak. Cuman karena harus. Ya. Demi kelangsungan hidup dia dan masa depan kita. Ya.
2: Tapi kalau nikah, berarti lu ikut?
1: Nggak bisa juga.
2: Bisa juga ya.
1: Berarti sembarangan. Ya.
0: Masa pakai sekunci itu ngikut di belakang?
2: Karena dikira bajak laut.
0: Bener. Mau rompak nih.
1: Kalau nikah nanti akan ada batasan. Oh, dia naik kapal sampai 5 kali maksimal, udah gitu.
0: Yeah, bener.
1: cukupnya modal itu. Modal hidup aja.
2: Sama kalau udah nikah kan biasa transfernya langsung ke ibu.
0: Asik.
2: Jadi lebih lepas, lebih bener, los. Bener. Oh, udah kerja aja ya, gitu.
1: Jangan cinta dan materi jangan.
0: Asik.
1: Materi enggak cukup, kehadiran butuh.
0: Aduh. Alright deh, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan dari Jendik Manis ke teman produser seluruh Indonesia, silahkan. Ada yang ingin disampaikan nggak? Sampaikan.
1: Oh, seru-seru kaku mis.
0: Bisa sampaikan. Bisa didengerin di mana aja berarti lagunya?
2: Sikat promo.
1: Bisa didengerin di music platform kalian semua, mau dimanapun, dan bisa di mana kak?
2: Kita ada di YouTube, kita ada terus di request lagi di Pro 2.
1: Iya betul.
2: Banyak request.
1: Biar diputer terus tuh lagu kita.
0: Itu dia.
1: Nah kalau Pro 2 kan Pro 2 ya bisa dengar jarak jauh kan.
0: Betul.
1: Jadi kalian yang LDR bisa touch.
0: Bisa lah ya dengerin ya. Alright, terima kasih Jendik Manis, thank you so much. Abis
1: thank you, ada Adit.
0: Penampilan spesial ya, bawain 37 minggu.
2: Yes.
0: Ya.
1: Yes.
0: Bener. Ini lagu berarti enggak akan nambah jumlah minggunya kan?
1: Enggak. Udah fix 37. Udah fix.
2: Cuma lu tahu kan Dit, lagu ini ada rapnya kan?
0: Iya benar.
2: Nah, kita enggak ada rapper, lu mau nge-rap enggak?
0: Aduh. Tiba-tiba ditendang jadi rapper gua. Enggak usah lah ya, nanti dia udah hancur nanti kemana-mana tempunya ya. Jadi terima kasih teman Brodo udah seru-seruan di malam hari ini bareng sama Jendik Manis. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia penampilan spesial membawain single terbarunya 37 minggu.
1: Thank you,
0: ini dia. Jendik Manis.

0: kota ini tak ada yang semua kota ini sekarang, kota ini tak ada yang kota ini sekarang aku bertanya menjadi kejam-kejam ilusi
1: bahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.
2: Apabila aku dalam

0: 107,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, malam hari ini kamu bakal ditemenin sama gue Kak Dewi Dani dan juga
1: Pamungkasnya bakal nemenin kamu teman Pro 2 di sepanjang malam hari ini. Cuman di Dapur Musik, daftar putar musisi terbaik.

0: I love you baby dari The Changcu. Terus Tumbuh Bro 2 nemenin malam hari kamu di awal ini.
1: Malam hari ini kamu bakal ditemenin sama kita berdua nih.
0: Benar, Perempuan Mungkas dan juga
1: Kak Dewi Dani, Tumbuh Bro 2.
0: Yes, nemenin kamu line up baru kita Tumbuh Bro 2. Ada Kadek yang nemenin kita malam
1: hari. Sebelumnya kan gue di Hobby Space nih. Tiba-tiba gue jadi di dapur musik nih. Seru banget kayaknya ya.
0: Nyebrang akhirnya ya.
1: Nyebrang juga.
0: Tapi feels pertama lo tahu lo dapur musik gimana?
1: Menarik sih, karena kan biasanya gue di hobi kan, tiba-tiba gue dapur musik kayak, wah, kayak ada yang baru nih.
0: Ada
1: gitu.
0: Yang baru, tapi sebenarnya target utama lo sebelum ke dapur musik ada nggak?
1: Belum ada sih.
0: Belum ada, tapi pas pertama tahu langsung kayak, wah kaget ya, karena belum praksi nih kan?
1: Belum pernah,
0: ini, for the first time.
1: Iya, for the first time
0: banget nih Kadek disini Tumbro 2. Jadi welcome buat Kadek yang masuk dapur musik, dan gue juga masih di sini Tumbro 2 nemenin kamu.
1: Kayaknya lo setia banget kayaknya di sini ya.
0: Karena ini gue nge-build up dan gue bakal ngejaga acara ini gimana caranya tetap mantep gitu.
1: Gila,
0: gak kalah sama program lain.
1: Emang
0: gitu.
1: gak usah diraguin lagi kayaknya Perang Pamungkas ini ya.
0: Bener dong, apalagi gue ngerasa ini kayak udah anak gue gitu. Karena buatan gue kan sama teman-teman yang lain juga sebelumnya. Jadi gue ngerasa gue harus ngejaga acara ini teman-teman berdua. Tapi ngomong-ngomong soal acara malam ini ya, ini kan hari Jumat malam Sabtu. Nah biasanya kalau lo sebelum di dapur musik nih, lo ngapain biasa di jam-jam kayak gini?
1: Di jam-jam kayak gini? Karena besok hari Sabtu ya, sebelum gue magang itu biasanya gue ya main sama teman-teman ataupun kalau misalnya ada tugas gue ngerjain tugas. Tapi berhubung karena gue sekarang ini lagi sibuk-sibuknya magang, jadi kan kayak hari Senin sampai Sabtu tuh gue full untuk magang. Jadi di hari Jumat kayak gini nih, biasanya gue menyiapkan energi untuk hari Sabtu besok. Walaupun gue tahu hari Sabtu besok itu gue magangnya cuma setengah hari, tapi kan tetap aja kayak kekuras aja gitu energi dari Senin sampai Jumat
0: sih,
1: gitu.
0: Bener. Karena sepengalaman gue juga magang-magang ini memang capek ya. Lo berapa hari magangnya, sebulan?
1: Enggak, lama.
0: Lama? Lebih dari sebulan?
1: 4 bulan.
0: Lumayan lama.
1: Kayaknya ya. Bosen kayak orang-orang kantor itu ketemu gue nantinya.
0: Kayaknya nanti itu diomongin, lo kerja di sini aja deh gitu. Daripada ini biar sekalian aja 6 bulan gitu, lebih ke atas gitu.
1: Gak digaji.
0: Gak digaji, tapi tetap aja pengalaman penting ya teman-teman
1: penting
0: Pro 2
1: banget.
0: Ya. Meskipun gak digaji kan kita bisa juga tahu orang-orang di sana, dan juga nanti kita punya koneksi. Karena koneksi penting
1: banget
0: juga teman-teman Pro 2. Dan lo tadi katanya ngomong cuma setengah hari, berarti after setengah hari lo tidur atau gimana?
1: Iya, tidur. Kadang ya kalau misalnya ada jadwal siaran tuh gue siaran. Tapi gue biasanya kalau nanti minggu-minggu depan ini gue siarannya di hari Minggu. Kalau untuk pagi ya, kalau malam ya hari Jumat dong, bareng sama Perang Pemungkas.
0: Dan teman-teman yang lain juga.
1: Iya.
0: Dan sebenarnya teman baru tambahan teman Bro 2, Radit ya.
1: Iya, Radit.
0: Dia dari Romance Frequency teman Bro 2, tapi saat ini belum bisa hadir dan mungkin di lain waktu ya, di next siaran deh dia hadir buat temenin kamu juga.
1: Dan ada juga Dwi. Sebelumnya juga udah di dapur musik ya, tapi
0: duet gue dan Dwi masih di sini nemenin kamu.
1: Stay di sini teman Bro 2.
0: Dan buat kamu yang tentunya dengerin dapur musik terus ya, kalian tahu buat dengerin musik di sini tempatnya, dan buat request juga boleh di sini. Bisa langsung ke WhatsApp kita di 08 11 72 08 925,
1: atau
0: kemana?
1: Di Instagram kita di @pro2bdl atau di broadcastacademy.pro2.
0: Kita tunggu sampai jam 10 malam nanti, Tumbro 2.

kulit inilah yang akhirnya menjadi memar atau lebam di tubuh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman

salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu.
1: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
0: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
1: Eh, emang iya? Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila, Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
0: Astaga, pikir gue dengerin apaan? Eh, tapi lo tahu gak sih? Keseringan pakai earphone kegedean itu ya, bahaya loh. Karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.
2: Broadway RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Mimpi Jadi Nyata dari Blue Claire dan juga Kamga Tumbro 2 nemenin kamu di malam hari ini. Tumbro 2. Ya, Tumbro 2 tadi kita di awal udah ngasih tahu kamu bahwa di dapur musik kita bakal ngebahas musik-musik menarik yang pastinya seru dan juga dengan line up baru bersama Kadek, gue juga bakal sama tetap ngebahas musik-musik yang menarik buat kamu.
1: Apa yang kita bahas nih Bram malam hari ini?
0: Adalah 3 musik pilihan yang udah gue pilih, yang udah kita pilih lah. Ini kayaknya asik-asik banget karena ini musik-musik terbaru semua, Kadek. Jadi menurut gue teman Pro 2 harusnya seneng banget buat dengerin ini gitu ya. Berarti kalau kita ngomongin soal musik-musik baru nih ya, kayaknya kita udah saatnya masuk ke segmen yang pertama kita, yaitu peserta dapur musik.
2: Tiga musisi punya cerita, tiga karya terbaik, peserta dapur musik.
0: Yes, teman Pro 2 peserta dapur musik nemenin kamu di malam hari ini. Yeay, bersama kita berdua Bram Pamungkas dan juga
1: Kak Dewi dari teman Pro 2.
0: Bener banget. Tapi ngomongin 3 musik yang bakal kita puterin buat kamu ya. Tapi sebelum itu, gue pengen tanya dulu ke Kadek nih. Lo udah dengerin, sempat dengerin belum sih? Sedikit aja soal lagu 3 lagu ini.
1: Yang apa nih?
0: Apapun itu, menurut lo dari 3 lagu ini kira-kira yang bakal ngeboom banget apa? Tapi jangan dikasih tau dulu kan kita belum puterin buat teman Pro 2. Ada kira-kira ada yang bagus enggak dari 3 lagu ini?
1: Ada
0: paling
1: dong,
0: bagus
1: pastinya.
0: Menurut lo?
1: Yang
0: dari Indonesia, musisi Indonesia atau musisi luar?
1: Musisi Indonesia juga iya dan musisi luar juga iya. Dan gue dengerinnya belum full sih ya, baru kayak setengah, tapi kayak gue ngerasa kayak ya, aduh kayaknya lagu ini cocok nih buat gue nih gitu. Karena bisa membangkitkan semangat gitu. Apa kira-kira nih lagunya nih?
0: Lagu-lagu di dapur musik itu emang selalu membangkitkan semangat. Yang mana sih yang enggak? Pasti membangkitkan semangat terus Tumbro 2. Dan kayaknya udah enggak berlama-lama itu Tumbro 2, enggak sabar juga Tumbro 2 dari tadi udah nungguin ya. Sorry ada sedikit trouble, tapi kita waktunya buat puterin lagu-lagu pilihan di malam hari ini. So buat kamu teman Pro 2 yang pengen dengerin lagu di malam hari ini, yang pertama langsung kita puterin buat kamu Lil Nas X dengan World Greatest.

0: Iya, itu nomor 2 itu dia lagu Lil Nas X dengan World Greatest yang baru banget nih rilis di tanggal 1 Oktober 2026.
1: Benar, baru banget ini fresh.
0: Dari judulnya aja udah kebayang ya, lagu ini kayak bukan bakal punya energi yang cukup besar gitu ya, enggak sih,
1: Pram? Benar, namanya aja World Greatest yang terbaik di dunia gitu.
0: Iya, terutama dari perpaduan pop dan hip hopnya ya, produksinya juga modern tapi tetap kerasa ringan gitu buat didengerin kan.
1: Kayaknya ini cocok banget buat anak muda ya, apalagi ini memadukan pop dan juga hip hop, teman Pro 2. Dan buat kamu nih yang suka dengerin lagu dari Lil Nas, kayaknya cocok banget buat dengerin ini karena lagu ini kan bagi anak muda ya, terutama di malam minggu atau malam Sabtu atau malam-malam apapun ya, biasanya seneng-seneng denger lagu yang gak galau-galau. Biasanya galau-galau itu jam 10 ke atas ya.
0: Iya,
1: sih.
0: Betul.
1: Lo biasanya tapi gak galau gak? Lo kan punya pasangan.
0: Aduh, ya gimana ya. Dan yang gue paling suka sama lagu ini, Pram, apa? Itu temanya itu tentang kayak percaya diri gitu.
1: Percaya
0: kayak,
1: diri?
0: Soal yang kayak perjalanan buat ngebuktiin diri sendiri gitu. Jadi lagu ini cocok banget buat orang-orang yang punya target atau lagi butuh sedikit dorongan buat lebih yakin sama dirinya sendiri.
1: Jadi lagu ini udah asik pop, hip hop yang lagi disukai sama sekarang. Ini juga mendorong percaya dirinya anak-anak muda.
0: Betul.
1: Karena biasanya yang lagunya happy-happy itu happy-happy juga gitu ya, isinya sebenarnya ya, Tone Pro 2.
0: Energinya kebawa gitu kan.
1: Benar, energinya aktif banget gitu. Dan itu tadi lagu dari Lil Nas World Greatest ya. Dan kita punya satu lagu lagi, sebenarnya dua lagu lagi ya, tapi kali ini dari Indonesia, kalau tadi dari mancanegara.
0: Wow,
1: kita
0: keren nih.
1: Kita langsung aja kali next aja ke lagu selanjutnya.
0: Boleh.
1: Kita punya lagu dari Wingky Wirawan, Aura.

0: Winky Wirjawan, teman Pro 2 dan juga Afgan, lalu Maxim Bautier berjudul Aura nemenin kamu di malam hari ini.
1: Wow, dan teman Pro 2 lo harus tahu kalau lagu ini rilis hari ini di 2 Oktober 2026. Baru
0: iya
1: banget
0: dong.
1: Nih, baru masih hangat-hangatnya
0: masih
1: ya.
0: Masih hangat banget teman Pro 2 dan ini buat penggemarnya Afgan terutama ya. Dan juga Maxim Bautier ini pasti happy banget. Walaupun gue sebenarnya belum tahu banget mengenai yang Winky Wirjawan ya, tapi pernah dengar juga sih, dia seorang musisi juga. Tapi pastinya yang paling gokil dari ada Maxim Bautier dan juga Afgan yang nemenin kamu di lagu Aura ini. Karena lagu Aura ini juga gue dengar-dengar karena baru ya, dia kayaknya pendengarnya lumayan banyak deh. Dan juga nih berkat kolaborasi ini ya, kayaknya ini bakal menjadi lagu yang menurut gue bakal rame sih. Apalagi lagunya judulnya Aura kan. Aura banget.
1: Cari aura lo.
0: Dan juga teman Pro 2 ya, ini lagunya memiliki perpaduan elektronik, funk dan juga R&B itu. R&B teman Pro 2. Dan Afgan mengisi bagian vokalnya, Winky Wirjawan terlibat dalam produksi gitarnya ya teman Pro 2.
1: Wow. Kalau vokal di Afgan cocok banget sih menurut gue ya. Kayak
0: selalu enggak sih Afgan tuh vokalnya selalu dari dulu sampai sekarang ya, pas dia masih muda, bahkan sebenarnya sampai sekarang pun masih kelihatan muda. Gue nggak tahu sih. Itu butuh rahasianya kayaknya Afgan ya gitu.
1: Karena kayak karakternya tuh dapet banget gitu di lagu ini. Sesuai judulnya ini Aura, kayak membawa tema tentang daya tarik ataupun energi seseorang yang bikin dia tuh menonjol gitu kan. Kayak lagu ini ceritain kayak ya udah jadi diri sendiri gitu, apa namanya, temukan aura lo
0: temukan
1: gitu,
0: aura
1: just be
0: lo.
1: You gitu.
0: Betul, aura-aura mewingnya itu coba ditunjukin teman Bro dulu yang suka-suka mewing. Dan itu tadi lagu dari Indonesia ya, musisi-musisi Indonesia. Gak kalah juga dari musisi mancanegara kayak tadi Lil Nas X World Greatest. Tapi satu lagi nih, kita punya
1: apa
0: satu
1: nih?
0: Lagu lagi.
1: Penasaran nih.
0: Penasaran ya teman Bro ya, satu lagu ini juga menarik juga. Tapi meskipun ini dari luar juga sih ya, dari Asia, jatuhnya Asia ya, karena dia ada yang Koreanya juga teman Pro 2. Dan pasti teman Pro 2 tahu sih ini banyak penggemarnya juga sih.
1: Langsung
0: jadi
1: aja diputar ini Pram.
0: Bye Bye Inhibition dari Twice, Nayeon dan juga Alok teman Pro 2. Langsung aja buat kamu kita puterin.

0: Ya, untuk Broadway itu tadi lagu dari Alok, Nayeon, dan juga Twice berjudul Bye Bye Inhibition. Nemenin kamu di malam hari ini.
1: Aduh, gue dengerin lagu ini kayak langsung pengen dance gitu kan.
0: Ya, siapa lagi sih yang gak
1: dance-able pengen dance banget gitu. Nih lagunya
0: biasanya
1: nih
0: gitu lagu-lagu kan. Lagu-lagu Korea tuh dance-able banget.
1: Iya, beatnya gitu. Kayak lebih kuat, kayak suasananya jadi lebih ramai gitu kan.
0: Bener banget. Apalagi, dan terutama ini lagu baru, fresh banget.
1: Oh, kapan nih rilisnya nih?
0: Baru 2 Oktober juga, hari
1: wow,
0: ini.
1: Wow, hari ini juga
0: banget.
1: Nih, masih hangat-hangatnya juga iya kan dong. Sama kayak yang
0: sebelum-sebelumnya gitu. Pas banget karena memang di dapur musik ini pasti menyediakan musik-musik menarik dan juga baru-baru semua teman Pro 2 ya. Karena enggak asik sih kalau kita enggak ngebahas musik-musik baru karena kan musisinya banyak ya. Jadi dapur musik pas banget nih buat ngebahas musisi-musisi yang lagi ngeluarin lagu baru teman Pro 2. Dan juga terkait lagu ini tuh fun fact ya teman Pro 2 ya, memadukan electronic dance khas Alok dan juga vokal Nayeon. Wow. Lo pernah denger enggak sih Twice?
1: Jarang sih gue dengerin.
0: Tapi ada lagu-lagu Korea yang lo dengerin?
1: Gue nggak terlalu suka sih kayak lagu-lagu Korea gitu, tapi sesekali gue kayak dengan teman gue muterin lagu itu, gue kadang ya ikut dengerin juga gitu, ikut menikmati lagunya gitulah.
0: Iya sih, karena biasanya beat-beat lagu Korea tuh asik banget buat joget gitu ya.
1: Buat moodnya lagi lebih naik gitu kan.
0: Benar. Dan juga ya teman Pro 2, liriknya dari lagu ini juga mengangkat tema melepaskan keraguan dan menikmati momen dengan lebih bebas. Dan juga terutama dalam suasana pesta dan lantai dance.
1: Nah kalau dibandingin 2 lagu sebelumnya nih, yang ini tuh mungkin lebih cocok buat suasana yang lebih rame atau memang buat pengen yang bergerak-bergerak badannya.
0: Bener,
1: gitu
0: yang
1: kan.
0: Gitu. Jadi kalau dia misalnya lagi ragu sama sesuatu, lagi pusing lah mikirin sesuatu,
1: betul.
0: Mungkin skripsi kamu mungkin atau kamu mungkin lagi mikirin ini ya pengeluaran bulanan kamu juga yang tadinya baru masuk.
1: Lagu ini cocok banget
0: cocok
1: buat
0: banget.
1: Kamu teman berdua.
0: Di bawah santai aja, di bawah relax dance gitu. Karena pas banget lagu-lagu dari Nayeon juga, terutama lagu-lagu dari Twice juga memang asik-asik teman Pro 2.
1: Iya, betul
0: buat
1: banget.
0: Jadi itu tadi teman Pro 2 ya, 3 lagu peserta dapur musik yang kita perdengarkan buat kamu. Dan biasanya kalau kita udah perdengarkan buat kamu, pastinya ada voting.
1: Iya, langsung aja ke Instagram kita ya, Pram.
0: Di @pro2bdl. Tapi kamu juga bisa, kalau gak mau voting, bisa langsung kasih tahu ke WhatsApp kita di 0811-7208-925.
1: Dan juga kita juga lagi live teman Pro 2 di Pro2BDL di
0: Bener.
1: TikTok kita, teman Pro 2. Kalau kamu mau lihat kita secara langsung nih, bisa langsung aja ke live kita di Pro 2BDL.
0: Kita tungguin sampai jam 10 malam nanti teman Pro 2.

0: Semakin majunya teknologi, mungkin membuat ilmu sihir dan tahayul sudah mulai ditinggalkan. Tapi berbeda dengan Malawi. Masyarakat Malawi masih sangat meyakini ilmu sihir dan tahayul. Bahkan, mereka mempercayai keberadaan vampir. Sehingga pada 2017 lalu, 9 orang diserang karena diduga sebagai vampir. Tidak sampai di situ, dokter dan perawat juga menjadi korban kekejian warga Malawi karena mereka menganggap stetoskop adalah alat penghisap darah manusia. Penghakiman massal terhadap orang-orang yang dituduh mempunyai kekuatan sihir ini membuat PBB menarik semua staf yang ada di daerah itu agar terhindar dari kerusuhan. Keyakinan mendalam terhadap tahayul ini dikarenakan minimnya akses pendidikan di Malawi.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Wahyu, Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu, Wahyu.
1: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
0: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
1: Eh, emang iya? Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila, Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
0: Astaga, pikir gue dengerin apaan. Eh, tapi lo tahu gak sih, keseringan pakai earphone kegedean itu ya bahaya loh, karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi. Asik kan lagunya? Tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya.

0: Zelda nemenin kamu teman Bro 2 di malam hari ini tadi barusan ya, sebelum kita masuk teman Bro 2. Dan malam hari ini kamu mesti ditemenin sama Pram Pamungkas dan
1: juga gue Kak Dewi nih teman Bro 2. Malam hari ini spesial nih dari kita berdua ya.
0: Benar, di malam hari ini line up baru pasti spesial banget. Karena gue pertama kali juga pasti harus ngajarin dia dulu kan ya teman-teman.
1: Iya.
0: Karena line up baru, supaya nanti bisa dilepas lah sebentar-sebentar kalau gue lagi gak bisa. Atau Dwi juga lagi gak bisa.
1: Betul.
0: Karena gue penasaran juga duet lo sama Radit nanti. Kayaknya asik juga sih buat dengerin duet lo sama Radit. Karena pastinya duet lo sama Radit bakal, menurut gue bakal pecah banget ya.
1: Pecah apanya nih?
0: Pecah banget nih, kayaknya ruangan ini pecah kayaknya.
1: Kacanya pecah juga ya.
0: Pecah juga. Dan pas banget nih, kita ngomongin yang pecah yang cetar banget, karena kita bakal nentuin berarti jago udah bermusik. Dan tadi kita udah minta kalian buat voting ya teman-teman.
1: Iya, di Instagram kayaknya tadi udah banyak banget yang voting nih.
0: Benar, tadi gue udah lihat juga lumayan banyak yang voting dan gue udah tahu siapa pemenangnya. Tapi
1: siapa nih?
0: Sebelum kita ngomongin pemenangnya, lo expect nggak pemenangnya itu? Atau yang lain? Lo punya jagoan yang lain sebelumnya?
1: Expect sih, karena gue dari awal denger aja kayak wow, ini kayaknya bakal ini nih yang menang nih.
0: Udah
1: karena jujur gue suka apa ya jenis-jenis musiknya gitu.
0: Okay, dan berarti kita kayaknya udah nggak perlu menyembunyikan lagi lama-lama ya teman Bro 2. Tapi sebelum itu kita masuk dulu ke segmen yang kedua, yaitu jagoan dapur musik.

0: Masuk ke segmen yang kedua, teman Pro 2. Nemenin kamu Pram Pamungkas dan juga
1: Ade Widani, teman Pro 2.
0: Benar banget. Tadi kita udah ngomongin bahwa ada sudah ada nih ada jagoan dapur musik di malam hari ini. Sudah ditentukan di Instagram kita ya, teman Pro 2.
1: Langsung aja enggak sih siapa nih kira-kira nih?
0: Jadi jagoan dapur musik kita di malam hari ini adalah jing jing jing jing.
1: Yaitu
0: siapa lagi kalau bukan Nayon Twice dan juga Alok dengan Bye Bye Inhibition.
1: Wow, gue bakal expect sih bakal menang nih kayaknya nih.
0: Karena biasanya lagu-lagu Korea banyak penggemarnya, Kadek.
1: Betul.
0: Walaupun lo bukan salah satu penggemarnya, gue juga sebenarnya bukan, cuman gue pernah dengar juga, pernah jadi salah satu penggemarnya lah dari Twice. Jadi gue tau kayaknya ini bakal rame dan juga bakal hype banget juga sih kayaknya di teman-teman, terutama yang penyuka musik K-pop ya. Tapi bukan hanya yang penyuka musik K-pop, pasti yang suka-suka musik juga bakal dengerin ini sih, karena biasanya musik-musik yang seru, yang upbeat, biasanya banyak banget yang mau dengerin gitu kan.
1: Apalagi lagu ini baru banget rilis ya, hari ini banget
0: baru
1: nih.
0: Baru hari ini banget, fresh from the oven gitu tuh Pro 2 ya. Dan mungkin kamu juga pengen tahu mengenai lagu ini, dan pas banget kita di Jagoan Dapur Musik bakal membahas mengenai lagu ini tuh Pro 2. Jadi langsung aja kita bahas ya Pro 2. Kan lagu ini resmi dirilis pada hari ini banget nih, 2 Oktober 2026. Dan juga ini nih lagunya menggabungkan produksi electronic dance dari Alok dan juga vokal dari Nayeon, kayak gue bilang tadi di awal ya teman-teman.
1: Hasilnya juga di perpaduan yaitu dance pop dengan sentuhan EDM yang cukup kuat nih, dan durasinya juga nggak panjang nggak pendek juga, tapi pas nih, yaitu pas sekitar banget. 2 menit 26 detik teman-teman. Pas banget sih ya, buat orang-orang yang suka lagu singkat tapi energinya tuh dapet gitu kan.
0: Karena pas banget buat dance kayaknya lagu ini ya, asik banget.
1: Kalau lagi bosen tuh bisa tuh diputar sambil dance kan.
0: Terutama lagu-lagu dance ini biasanya pas pagi hari nggak sih? Pas pagi hari, jadi kita kayak baru bangun tidur ataupun kita mau beres-beres kamar, kita langsung kayak muterin lagunya buat ngebangun hype kan. Biasanya lagi malas ya pagi-pagi, kita ngebangun hype kita supaya nanti pas di pagi hari kita semangat gitu untuk mengawali hari. Buat lo yang magang tuh, buat orang-orang yang masih kuliah ya, gue kesombong dikit ya, karena masih kuliah, coba lah yang agak semangat-semangat dikit gitu. Karena sebagai abang dulu deh gitu ya,
1: Abang dulu deh gitu ya.
0: Abang dulu pernah mengalami juga hal yang sama teman Pro 2, dan capek juga. Tapi berarti kan walaupun capek, kita memang harus menjalani hidup kita ya, dan menjalani hidup kita dengan dengerin musik.
1: Iya, teman Pro 2. Dan kalau dari temanya nih, teman Pro 2, baby inhibition ini kayak mengajak pendengar itu buat melepaskan keraguan gitu.
0: Betul.
1: Terus menikmati momen dan lebih bebas untuk mengekspresikan diri gitu, sesuai dengan
0: banget.
1: Apa ya, beat lagunya gitu kan.
0: Karena kan upbeat ya lagu ini. Dan juga liriknya teman Pro 2 ya, membawa pesan yang enggak yang bisa bilang kita enggak harus mikirin atau memusingkan sesuatu, yang kita enggak harus khawatir gitu. Karena
1: kayak ketika bersenang-senang gitu.
0: Benar,
1: kan
0: pas musiknya dimulai, dimainkan itu, kita jadi momen tersebut tuh jadi asik gitu, dibuat asik karena musiknya juga upbeat dan juga support banget dengan momen kita dan juga mood-mood kita biasanya gitu teman Pro 2.
1: Iya, dan menariknya lagi teman Pro 2, dan lo tahu Pram ini udah punya pencapaian di chart, yaitu BB Inhibition ini
0: baru,
1: masuk Melon Hot.
0: Apa pencapaiannya?
1: Masuk Melon Hot 100 di posisi 91 pada pembaruan chart 2 Oktober 2020 pukul 15.00 pada hari ini banget.
0: Sore tadi ya. Gila, keren banget nih lagu ini, baru rilis tapi udah ada pencapaian yang diraih. Walaupun mungkin belum yang terlalu banyak ya, karena baru banget malam hari ini ataupun kemarin malam dia rilis ya teman Pro 2. Jadi tentunya chartnya masih sedikit. Tapi ini kemungkinan besar, tebakan gue sih ya, ini akan jadi salah satu lagu yang tembus top chart juga di Spotify dan juga di musik-musik audio lain gitu.
1: Benar sih. Jadi kalau tadi kayak baru dengerin sekali terus langsung suka, jadi gak perlu teman Pro 2 susah-susah nyari lagunya gitu kan.
0: Benar. Dan juga ya teman Pro 2 ya, data Melon juga tadi mencatat lagu ini di posisi segitu karena dia mendapatkan 183 like pada halaman singlenya. Dan juga lagu ini sudah tersedia di berbagai platform layanan streaming sejak tanggal perilisannya, berarti di hari ini gitu ya, termasuk Spotify, Apple Music, Melon, dan juga kalau di YouTube dia official audionya udah tersedia juga. Jadi bisa kamu dengerin dimanapun ya, nggak usah worry lah, yang penting punya kuota sih.
1: Bener sih, kuota itu yang paling utama. Kalau nggak ada kuota ini nggak bisa dengerin nih.
0: Dan fakta lain mengenai lagu ini ya, kolaborasi ini tuh adalah pertemuan dua karakter musik yang berbeda. Kalau tadi Alok ngebawain musik yang elektronik dan dance-nya, itu menjadi identitasnya si Alok. Ini kalau si Nayeon dia memberikan vokal karakter pop gitu yang dapet
1: juga,
0: banget
1: ya,
0: gitu,
1: yang juga lekat dengan warna musik Twice-nya gitu kan. Jadi ada perpaduan EDM internasional dengan karakter vokal K-pop-nya.
0: Karena ya biasanya yang suka dengerin Twice pasti paham banget vokalnya Nayeon gitu ya. Tapi kita juga ngasih tau kamu buat yang gak ngerti Twice, yang gak tahu Twice ya, Nayeon tuh emang sekeren itu juga.

0: Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang. Top judi online dari sekarang. Now, you're listening to 92.5.

0: Everything You Are dari Hindia Tom Pro 2 nemenin kamu di malam hari ini. Tom Pro 2 spesial buat kamu ya, Everything You Are.
1: Everything You Are gitu kan.
0: Benar banget. Pas banget berarti bersama kita berdua di malam hari ini ya, untuk kamu Tom Pro 2 hadir di dapur musik bersama Bapak Mungkas dan juga
1: Kak Dewi Dani Tom Pro 2.
0: Benar banget. Dan tadi kita udah ngelewatin dua segmen yang asik banget ya. Kita udah ngebahas tadi tiga lagu peserta dapur musik tuh secara ringkas aja ya, karena kan kita bakal voting juga. Dan kita di segmen kedua juga udah ngasih jagoan dapur musik.
1: Jagoan dapur musiknya yang dan yang menang voting tadi itu apa?
0: Ya, yang udah menang tadi adalah Bye Bye Inhibition.
1: Wow.
0: Dari Alok, Nayon dan juga Twice.
1: Semua berdua.
0: Dan spesial banget berarti di segmen yang ketiga kita akan masuk ke segmen yang ketiga yaitu rekomendasi dapur musik.
2: Satu pilihan, satu rekomendasi.
3: Wajib masuk playlist.
0: Ya, rekomendasi dapur musik menemani kamu di malam hari ini, teman Pro 2. Kita
1: sesuai dengan namanya ya, itu rekomendasi dapur musik,
0: rekomendasi
1: musik-musik atau lagu-lagu yang bisa nemenin sehari-hari gitu. Bener, buat teman Pro 2 gitu kan.
0: Dimanapun, kapanpun cocok banget buat kamu dengerin teman Pro 2. Walaupun sebenarnya tadi di live kita juga udah ngobrol-ngobrol sama teman Pro 2 di TikTok juga. Mereka udah ngasih beberapa rekomendasi
1: lagu-lagu
0: ini yang mau diputerin. Dan
1: udah nungguin nih kayaknya nih teman Pro 2 yang lagi di live ini kan.
0: Udah ada antriannya banyak teman Pro 2 ya. Nanti beberapa lagu kamu udah kita masukin, nanti kita puterin juga pastinya. Tapi kita juga punya dari penyiar nih, dari kita berdua kita punya rekomendasi lagu-lagu
1: gua mau,
0: yang menarik.
1: Gua mau
0: langsung nih, oke boleh langsung dari kadek
1: gua
0: apa mau rekomendasinya.
1: Tadi kan kita udah puterin tuh lagu Everything You Are dari Hindia. Ini yaitu salah satu lagu yang gue rekomendasiin buat teman Pro 2 gitu.
0: Kenapa?
1: Karena lagu Everything You Are ini kayak menggambarkan apa ya, rasa menerima seseorang dalam segala sisi yang ada di dalam dirinya gitu. Kan kayak yaudah apa namanya, terima apa ya, terima apa adanya gitu.
0: Oke,
1: kan
0: benar. Itu pas lo dengerin lagu itu biasanya pas keadaan lagi gimana, atau pas keadaan malam, atau pas keadaan hati lo lagi gimana perasaannya?
1: Lagi gembira sih, lagi berbunga-bunga pastinya.
0: Lagi berbunga-bunga. Dan itu lagu malam atau siang atau pagi waktunya?
1: Malam. Terus dan juga lagu ini tuh kenapa gue suka, karena gue pernah nonton konsernya langsung dari Hindia, Everything You Are.
0: Asik tuh.
1: Bareng pasangan gue gitu. Jadi salah satu lagu favorit gue juga sih ini.
0: Lagu favorit. Dan di live kita kalau kalian mau tahu ya, yang kalian nonton juga, juga ada Bang Yus yang tadi rekomendasi atau langsung kasih lagu yang dia suka ke kita, yaitu Everything You Are juga.
1: Iya, betul.
0: Buat seseorang juga. Dan
1: siapa tuh seseorangnya tuh?
0: Ada bagi yang mau tahu langsung aja ke live kita. Kita masih live temenin kamu, nanti masih sampai jam 10 malam teman Pro 2 ya. Dan kalau itu tadi dari lo ya, gue punya rekomendasi
1: tuh,
0: juga nih. Ini lagunya cukup populer juga dan biasanya sebenarnya udah dengerin banyak orang ya. Bagi gue ini tak kenapa berkesan banget lagu ini. Pas dengerin lagu itu kayak aduh, ini kok lagu ini tuh selalu terngiang-ngiang.
1: Apa
0: yaitu
1: tuh?
0: Adalah Shape of My Heart dari Backstreet Boys.
1: Wow, kenapa nih lo suka sama lagu ini?
0: Gak tau ya.
1: Atau kenapa lo merekomendasikan lagu ini ke teman Pro 2-nya langsung?
0: Kalau spesifiknya kenapa, gue juga sebenarnya gak terlalu tahu. Tapi intinya karena kalau kalian dengerin lagu ya kan, biasanya kalian juga ngedengerin liriknya. Terutama bagi yang udah gede ya, biasanya ngedengerin liriknya itu penting kan. Pas dia ngomong "Now let me show you the shape of my heart." Nah itu, wah itu kayaknya gue banget.
1: Kayaknya
0: gitu.
1: Lo penyanyinya gak ini. Waduh, karena suaranya mirip nih gue denger-denger.
0: Gue penyanyi dari cabang Indonesia nih.
1: Oh, cabang Indonesia,
0: Backstreet Boys cabang Indonesia.
1: Asal Bandar Lampung.
0: Asal Bandar Lampung, bener banget teman Pro 2. Dan kalau dari kalian paham liriknya ya, itu tuh kan ngajarin bahwa kamu jangan berpaku sama masa lalu. Dan masa lalu tuh udah lewat. Sekarang saatnya gue nunjukin cinta gue ke lo. Yang lalu biarin berlalu gitu teman Pro 2.
1: Bener sih ini. Setuju sih gue sama,
0: kan, buat
1: sama
0: anak muda zaman
1: liriknya.
0: Lo pasti denger juga kan, ini kan sempat viral juga sebelumnya.
1: Iya, viral juga di TikTok gitu kan.
0: Bener banget. Dan menurut gue lagu ini tuh cocok didengerin entah itu pagi, siang, sore, malam. Cuman bakal ngena banget ketika mungkin kayaknya lo lagi di kendaraan, di mobil ataupun di motor, lagi sendirian. Terutama bisa di motor ya. Pakai headset, lo dengerin lagu ini kayak pas dapet banget feelnya gitu.
1: Apalagi kalau misalkan bareng pasangan, cocok.
0: Waduh, lebih cocok lagi.
1: Lebih cocok lagi.
0: Kita kayak langsung nunjukin apa namanya lagu kita dari lirik itu tuh kita langsung nyanyiin gitu depan pasangannya. Jadi kita kayak ngode gitu.
1: Ngode pernah, gitu kan.
0: Lo pernah juga kan di kode-kode sama pasangan kan?
1: Iya, pasti. Ya, pasti. Lo juga kan.
0: Iya, tipis-tipis ada lah.
1: Tipis-tipis ada lah. Apa jangan-jangan pasang lo yang ngode lo?
0: Sebenarnya dua-duanya.
1: Oh, dua-duanya. Saling ngode aja. Saling kode-kodean. Ya udah sih, to the point aja. Gak apa kode-kodean.
0: Iya kan, tetap aja. Kita perlu bumbu-bumbu cinta yang menarik gitu teman-teman.
1: Oke.
0: Okay. Dan itu tadi satu rekomendasi dari gue dan juga Kardek ya. Tapi gue pengennya ada satu rekomendasi lagi yang khusus buat malam deh. Karena kan malam ya. Kalau buat lo yang malam, apa yang paling cocok banget?
1: Gue ada satu lagu lagi, yaitu judulnya Just The Way You Are dari Bruno Mars.
0: Dari Bruno Mars. Kenapa lagu ini cocok banget buat masuk wishlist tahun Pro 2 dan didengerin?
1: Dan lagu ini tuh maknanya cukup jelas ya. Itu tentang mengagumi seseorang. Apa ada yang sama sih sebenarnya kayak Everything You Are tadi. Dan juga lagu ini tuh kayak ngasih tahu kalau misalkan tanpa meminta dia untuk berubah menjadi sosok yang berbeda gitu. Kayak ya udah, lo mengagumi orang itu tuh apa adanya gitu kan. Bahwa terdapat juga pesan di lagu ini, yaitu seorang itu tetap punya nilai dan tetap indah bahkan dengan segala hal yang mungkin menurut dirinya itu sendiri adalah mungkin menurut dirinya sendiri itu kekurangan. Kok gue jadi belibet gini sih?
0: Kenapa sih? Lo grogi kenapa?
1: Gue lapar nih masalahnya.
0: Aduh, kenapa gak makan dulu sebelum siaran? Oke, nanti kita makan deh. Nanti kita makan.
1: Oke,
0: boleh. Kita minta traktir Kak Lukas aja kali
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh sih, boleh.
0: Kalau dari gue nih, lagu spesial buat tengah malam, kayaknya gue lebih pengen lagunya Shawn Mendes, Imagination.
1: Kenapa
0: karena
1: tuh?
0: Menurut gue lagunya bukan cuma sekedar soal liriknya. Menurut gue lagunya juga asik buat didengerin. Dan juga kan biasanya lagu ini tuh mencerminkan soal apa ya, imajinasi kita soal cinta gitu kan. Dan lagu ini cocok kenapa didengerin malam-malam ya, pas banget. Entah, ini cocok buat yang lagi butterfly era. Cocok juga buat yang mungkin lagi menuju ke apa namanya, ke jenjang pacarannya juga, teman Pro 2.
1: Bagus gitu. Nih
0: Imagination I can.
1: Lanjut crazy, banget crazy. Sampai selesai nih.
0: Jadi nanti buat kamu ya, teman Pro 2 yang mau dengerin rekomendasi dari kita juga, nanti bakal kita puterin juga buat kamu. Nanti kita cariin di sini juga, teman Pro 2. Itu tadi rekomendasi dari gua dan juga Kadek. Dan
1: kalau misalkan dari teman Pro 2 ada rekomendasi juga nih buat kita atau buat teman Pro 2 lainnya gitu, bisa langsung aja ke WhatsApp kita di 08117208925 atau di Instagram kita di mana?
0: Di @prodobedel atau di @broadcasteracademy.pro2. Kita bakal tungguin kamu sampai jam 10 malam nanti, teman Pro 2.

0: Can you come through?
1: Yes, baby. How's doing, baby?
2: Siapa sih yang gak familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.

0: Ya teman produa, lagu Best Friend dari Rex Orange Country jadi lagu penutup kita pada malam hari ini. Terima kasih buat teman produa yang udah request-request lagu dan juga udah titip salam pada malam hari ini ya.
1: Bener banget teman produa, dan juga yang udah nemenin kita di TikTok juga ya, live di malam hari ini teman produa. Dan terakhir dari kita,
0: let's be fast, share and express your willingness on limit produa yang benar lampung, teman terbaik kamu.
1: Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Bulan bahasa bersama kita.
0: Sekali di udara, tetap di udara. And now

0: ini tak menyesal semua kota ini
1: karang sekarang kota ini tak ada
0: kota ini karang
1: lalu bertanya
0: juga kejam
1: kejam
0: ilusi
2: bahasa bersama kita.
3: Kau takkan mengerti segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
4: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
5: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
2: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
4: Bulan bahasa bersama kita.
3: Apabila aku dalam

92,5 Pro 2 RRD Bandung Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Apa kabar teman Pro 2 di malam hari ini? Bareng Ibu Kas sampai dengan jam 11 di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Keep on tuning.

Pretend dari Jeremy Passion dan juga Jesse Barrera. Di Pro 2 RR Malam untuk mantra baik kamu malam hari ini barengan Gabe Lukas di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Apa kabar teman Pro 2 semua yang masih pretending bahwa pertemanan lo ini adalah murni pertemanan ya. Bahwa lo tidak melihat hal-hal lain selain berteman. Allah, bohong. Tapi memang banyak banget ya yang terjebak mungkin di dalam situasi ini teman Pro 2. Dan gua rasa sih sebenarnya bukan, terkadang itu bukan satu kutukan tapi pilihan. Mungkin lo tuh memilih untuk menjadi teman saja gitu ya, tanpa harus berharap lebih, atau berharap lebih tapi dipendam sendiri. Dan itu tuh memang udah selalu jadi bahasan di Pro 2 RRD Bandung Lampung ya. Karena kita selalu setia untuk mengingatkan kamu untuk tidak terjerumus, tapi terjerumus juga. Ya udahlah. Di malam hari ini gue pengen nanya dong ke teman Pro 2 semua, apa sih yang akhirnya bisa membuat kamu atau membuat lo gitu ya teman Pro 2 itu yakin sama seseorang untuk menjalin hubungan percintaan, bisa melewati batas pertemanan itu teman Pro 2. Apa yang akhirnya ngebuat lo okay deh, kita coba, dan apa salahnya gitu kalau misalnya mungkin bisa lebih dari teman gitu ya. Atau ya secara general apa sih yang ngebuat lo akhirnya bisa punya apa ya, keyakinan lah untuk bisa barengan, pacaran, apapun itu, punya komitmen dan segala macam. Boleh langsung aja WhatsApp 0811-7208-925 atau di Instagram kita di @pro2bdl. Tugas bakalan bacain dan nungguin dan dengerin cerita-cerita teman Pro 2 sampai dengan jam 11.

0: penjelasan dosen tadi. Vi,
1: Pali, kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Ah, kalau lo sakit, tenang-tenang ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi nggak apa-apalah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah nggak kuat.
2: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Masih di Pro 2 RM Lemu, teman terbaik kamu untuk nemenin teman Pro 2 semua sampai dengan jam 11. Ya, ngomongin cinta lagi, cinta lagi, cinta lagi ya. Tapi gak apa-apa, menurut gue seru ya. Terus juga gak ada habisnya juga gitu ya. Dan kalau misalnya teman Pro 2 di malam hari ini penasaran emang dari point of view mana percintaan ini akan dibahas di malam ini, gue pengen nanya ke teman Pro 2 semua untuk cerita apa sih yang bisa membuat lo atau membuat kamu yakin sama seseorang untuk menjalin hubungan percintaan. Boleh langsung aja teman Pro 2 WhatsApp 0811-7208-925 atau bisa di Instagram kita di @pro2bdl. Ya, udah masuk di malam hari ini 0896-3281 sekian. Jujur li ya kak, astaga masih pakai jujur li kamu ya. Gak masalah, gak apa-apa. Gue trauma sama cowok yang gue malah trauma sama cowok yang nutupin masalah keuangan atau sok gengsi. Tapi pas sama pacar gue yang sekarang, momen yakinnya tuh pas kita lagi ngedate di Warmindo pinggir jalan. Ih, di mana? Recommended gak? Boleh kasih tahu ya. Terus dia bilang, aku bulan ini boncos nih gara-gara ngebet beli lensa kamera. Jadi kita makannya mie instan dulu ya, gak apa-apa kan. Sumpah, aku gak ill-feel, malah lega banget. Dia gak nutupin realita kehidupannya supaya kelihatan keren di depan aku. Buat aku, kalau dari awal dia udah transparan soal kondisi finansial dan gak gengsi, kedepannya bakal gampang buat ngomongin masa depan yang lebih serius. Asik, semoga ya, amin. Tapi ya, karena memang kadang-kadang egonya cowok itu kan ada di ininya ya, materinya ya, dan itu tuh berangkat dari insecurities juga menurut gue. Gue pun mengalami hal yang sama gitu, kayak kalau misalnya kita gak bisa provide, meskipun gak disuruh, meskipun bukan kewajiban, tapi kan itu gimana cara kita apa ya memperlihatkan rasa sayang kita gitu ya, untuk provide something ke pasangan gitu ya. Dan kalau misalnya itu tuh nggak bisa kita lakukan, kayak feel worthless gitu loh. Meskipun untuk terbuka itu lain hal ya memang sih. Dan menurut gue bener juga kalau misalnya ada orang yang mungkin bisa terbuka ya untuk ngasih tahu keadaannya, kayak itu bagus, itu hal yang bagus gitu. Dan semoga aja sih itu jadi pertanda baik untuk hal-hal baik kedepannya gitu ya. Untuk teman Pro 2, ayo kalau misalnya teman Pro 2 pengen cerita lagi ya, apa sih yang bisa bikin lo yakin atau bikin kamu yakin nih teman Pro 2 untuk menjalin hubungan percintaan, boleh langsung aja WhatsApp 0811-7208-925 atau di Instagram kita di @pro2bdl.

sih ngerasa familiar dengan suatu tempat atau suatu kondisi yang mana padahal saat itu pertama kali bagi kamu? Tapi tenang, kalau kamu mengalami kondisi ini bukan berarti kamu pernah reinkarnasi. Fenomena ini disebut dengan deja vu, yaitu saat dimana otak menyerap informasi dan otak akan mengikuti jalur tertentu dari penyimpanan memori jangka pendek ke penyimpanan memori jangka panjang. Nah, dari situ, terkadang ingatan jangka pendek dapat mengambil jalan pintas ke memori jangka panjang, sehingga itulah yang membuat kita seolah-olah mendapatkan kembali kenangan yang sudah lama.

Masih di Pro 2 Radio Malamu, teman terbaik kamu. Barengan Ibu Kas, malam hari ini jaga malam cerita penutup hari. Masih nemenin kamu dan sedikit kepo terkait hubungan percintaan teman Pro 2 semua ya. Kira-kira apa sih yang bisa membuat kamu atau ngebuat lo itu yakin sama seseorang untuk menjalin hubungan percintaan teman Pro 2? Langsung aja WhatsApp 0811-7208-925 atau di Instagram kita di @pro2bdl. Udah masuk di malam hari ini, datang dari Instagram. Gak usah disebutin aja cerita ininya ya. Apa tuh identitasnya, dibilang sedikit konteks kak, gue tuh dulu insecure parah karena kirain cowok bakalan gampang ilfeel sama cewek yang ambis kuliah. Ah enggak lah, malah seneng banget. Tapi yang gue dapet ini beda. Dulu waktu gue lagi skripsian, hampir tiap malam nangis karena revisi dan segala macam dramanya kak. Dia tuh nggak cuman dia datang dan nggak cuman sekedar bilang semangat, tapi dia beneran nemenin gue begadang malam-malam dan sering ngechat, udah makan belum? Nih gue orderin, wait, nama brand nggak boleh. Nih gue orderin makanan gitu ya biar lo nggak stres. Di situ gue sadar dia nggak cuman dia gak cuman modal manis di mulut pas lagi PDKT, tapi konsisten nemenin pas lagi fase terberat gua. Ih, itu dia. Yang kadang yang bikin lu terkejut gitu ya sama seseorang atau sama pasangan lu adalah betapa berubahnya dia setelah PDKT dan berhasil mendapatkan lu. Kadang effortnya tiba-tiba jadi lebih turun ya. Iya, itu biasanya banyak dilakukan oleh laki-laki ya, to be honest. Tapi untuk jadi konsisten itu berarti mean something teman Pro 2. Menurut gue kalau misalnya ada hal-hal yang masih dia lakukan secara konsisten, berarti itu adalah perangai aslinya dia gitu ya. Dan ketika apa yang jadi kekonsistenan dia itu adalah hal yang lu sukai atau hal yang lu butuhkan, hal yang connect sama lo gitu ya, ya itu artinya lo bisa lebih jauh lagi mungkin sama dia, lo bisa fully rely, nggak, jangan fully rely sih, maksudnya fully believe, put a belief gitu ya sama orang tersebut gitu, semoga. Itu ya, tapi gue pengen update dong, itu dia beliinnya jam-jam berapa gitu kan ya, terus diantar sendiri atau pakai transportasi online gitu kan ya. Lo ngekos atau enggak, maksudnya gue pengen tahu konteks aja gitu kan. Iya, siapa tahu belakang Belwis. Nah kalau misalnya teman Pro 2 enggak ada apa-apa. Kalau misalnya teman Pro 2 yang lainnya mau ikutan gabung di malam hari ini, ceritain apa sih yang bisa bikin lo percaya gitu ya, atau memutuskan gitu untuk bisa menjalin hubungan sama seseorang. WhatsApp 0811 7208 925 atau di Instagram kita di @prodobdl.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Stop judi online dari sekarang. Stop judi online dari sekarang.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 92,5 FM.

Too much gak sih ngasih tahu ke orang atau mungkin meminta seseorang untuk jangan berubah gitu ya dari apa yang kita kenal? Karena pada dasarnya kita sebagai manusia itu apa ya, sering banget gitu untuk berubah gitu ya. Kita tuh revolving around things yang ada di sekitar kita gitu, dan mungkin kadang-kadang nge-shaping kita jadi apa yang ada di detik ini, dan mungkin terkadang itu apa ya, cukup mengecewakan mungkin ya bagi beberapa orang karena terasa berubah. Tapi setidaknya ada beberapa hal yang tetap selalu ada gitu ya di seseorang itu. Mungkin tingkah lucunya atau mungkin hal-hal yang bisa bikin teman Prodo jatuh cinta. Di malam hari ini Gib Lukas pengen nanya ke teman Prodo semua, apa sih yang bisa membuat lu atau kamu itu yakin sama seseorang untuk menjalin hubungan percintaan? Boleh langsung aja WhatsApp 0811-7208-925 atau bisa di Instagram kita di @pro2bdl. Kita lanjut lagi dari WhatsApp dari 0821-8326-sekian-sekian-sekian-sekian. Dibilang, jujur, dulu aku kira buat yakin sama seseorang itu, apa ini, harus karena dia romantis atau selalu bikin kita deg-degan. Ternyata makin kesini, aku malah lebih percaya sama orang yang konsisten. Lagi-lagi konsisten, guys. Konsisten adalah kunci, ya. Aku pernah dekat sama seseorang, Kak, yang awalnya perhatian banget. Tiap pagi nanyain udah sarapan atau belum, malam selalu telpon, bahkan pernah tiba-tiba ngirimin makanan pas aku lagi lembur. Aku jadi kepikiran, wah, mungkin dia orangnya. Tapi setelah beberapa bulan, semuanya berubah. Chat mulai dibalas adanya, janji sering batal, dan kalau aku protes, kalau aku ngambek, malah aku yang dibilang terlalu banyak nuntut. Setelah itu, aku kenal orang baru. Awalnya biasa aja, bahkan cenderung gak romantis. Tapi dia selalu sama dari awal. Kalau bilang mau datang ya datang, kalau lagi sibuk bilang, kalau lagi ada masalah dibicarain, bukan tiba-tiba hilang. Dari situ aku sadar, yang bikin aku yakin bukan seberapa manis seseorang di awal, tapi apakah sikapnya masih sama ketika fase menarik perhatian itu sudah lewat. Asik. Itu. Jadi sekarang aku gak terlalu cari yang bikin bikin salting atau bikin hatiku deg-degan. Aku lebih butuh yang bikin hati lebih tenang. Wis, bagus itu. Yaudah, gue gak bisa nanggepin apapun karena itu udah punchline-nya di situ tuh, gitu ya. Bahwa kadang-kadang mungkin ketenangan itu lebih mahal gitu ya dari hal-hal yang exciting. At some point, mungkin ketenangan itu justru artinya lebih luas, artinya penawarannya itu lebih luas gitu ya, bahwa apa yang tersaji untuk lo akan selalu seperti itu dibanding yang exciting. Berarti kan hal-hal yang exciting, hal-hal yang tanda kutip mengagetkan, itu ketika dia ada, terus tiba-tiba ngilang, terus tiba-tiba ada lagi gitu ya. Mungkin itu exciting. Tapi itu yang lo butuh atau enggak gitu kan. Susah ya ternyata ya untuk menjalin hubungan percintaan. Satu lagi gak sih kayaknya ya? Satu lagi lah ya. Menurut aku orang yang bisa, oh by the way ini dari WhatsApp masih ya, 0896-3281 sekian. Menurut aku orang yang bisa bikin yakin bukan orang yang selalu tersedia 24/7 lah. Oke, ini hooknya udah dapet nih ya. Hooknya udah dapet ya, kita lanjut lagi. Karena aku pernah kak punya ekspektasi, kalau seseorang serius sama aku, berarti dia harus selalu cepat balas, selalu punya waktu ketemu, dan selalu tahu aku lagi kenapa. Tapi ternyata aku salah, karena aku pernah dekat sama orang yang kerjanya lumayan padat, dan awalnya aku sempat kesel, karena dia gak selalu bisa nemenin. Tapi lama-lama aku lihat, walaupun sibuk, dia tetap ngasih kabar, bukan tiap 5 menit, tapi cukup, supaya aku gak ngerasa ditinggal. Dan aku jadi ngerasa bersalah dan justru malah ngelihat itu sebagai bahasa cinta yang lain. Wis, bagus ya. Ya, itu yang kita expect dari orang-orang yang mungkin udah punya kesibukan gitu ya. Pasti harapannya adalah orang yang mendampingi itu bukan menambah kesibukan lainnya. Bukan berarti lu tidak boleh menyibukkan dia gitu ya. Bukan berarti lu adalah
hal yang menyibukkan in a negative way gitu ya. Tapi kan kita tuh pengennya lo tuh is apa ya, bisa jadi penawar gitu loh dari semua hal yang kalut dalam hari-hari kita. Dan semoga aja kita seperti itu, ngerti gak sih? Kayak itu tuh vice versa gitu, berbalik sama gitu. Jadi ya semoga aja sih gak ada miskomunikasi terkait dengan kesibukan ya. Karena itu sering terjadi gitu. Yaudah, itu dari cerita penutup di cerita penutup hari malam ini. Terima kasih udah ikutan gabung di malam hari ini. Selamat beristirahat ataupun ngelanjutin aktivitas-aktivitas teman Pro 2 semua di malam hari ini. Waktunya Lukas pamit. Terakhir Lukas, let's have a share and express your willingness melalui Pro 2 RRD Melampung, teman terbaik kamu. Saya siap, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, bulan bahasa bersama kita. Sekali di udara, tetap di udara. Bye-bye. 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Sini deh bentar. Kecium gak baunya? Ini bau parfum campuran dari tanaman liar, jahe, raspberry, sama kayu cendana. Mungkin kamu gak kebayang baunya, karena penciuman kamu gak familiar dengan parfum ini. Beda dengan orang-orang Lithuania yang udah kenal dengan bau ini. Karena di sana, parfum yang disebut Lietuvos Vapas ini dijadiin sebagai identitas nasional. Awalnya, pemerintah Lithuania meminta seorang ahli parfum untuk ciptain sebuah aroma nasional. Tujuannya sebenarnya sederhana, supaya warga Lithuania yang di luar negeri bisa ingat dengan tanah air mereka. Para duta besar, pengusaha asing, serta pasukan yang ada di Afghanistan sampai ikut dikirimin parfum ini. Sedangkan warga sipil, militer, hingga pejabat tinggi negara juga dianjurin untuk gunain parfum nasional ini. Pencipta parfum ini juga pengen supaya aroma ini bisa jadi pengingat kita dengan tempat yang pernah kita kunjungi dan orang-orang yang kita temui. Hingga akhirnya parfum ini terkenal di Lithuania. Sini deh, deketan lagi. Familiar kan baunya? Parfum ini aroma rendang. Mungkin sekarang waktunya Indonesia buat parfum sendiri.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: sebagai kalimat candaan bisa memberi dampak menyudutkan bagi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Untuk itulah, istilah gila sudah tidak boleh lagi digunakan untuk pasien gangguan jiwa dan digantikan dengan sebutan orang dengan gangguan jiwa. Di Indonesia, lebih dari 80% orang dengan gangguan jiwa diperlakukan secara tidak manusiawi. Tidak jarang mereka dijadikan bahan ejekan, bahan bulian, bahkan seringkali diikuti dengan kekerasan. Padahal telah diatur dalam Undang-Undang Hak dan Asasi Manusia nomor 39 tahun 1999 bahwa seluruh warga negara patut diperlakukan secara manusiawi. Sahabat kreatif, mulai sekarang perlakukan orang dalam gangguan jiwa dengan selayaknya. Dan jangan lakukan provokasi terhadap mereka. Mari bersama-sama memanusiakan manusia.
1: 92,5 FM, Radio RRI, Bantar Lampung. Teman terbaik kamu.
2: Ujung kisah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

sayang. Gimana tadi PR MTK-nya udah kamu kerjain belum? Besok jangan lupa ya dikumpulin. Besok kan masuk pagi, ya.

0: Malah gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

Selamat malam teman berdua, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Jumat, tanggal 2, bulan Oktober tahun 2026. Kita akan berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi, pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 FM, Pro 2 RRI Bandung Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Gabriel Lukas, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 2 RRI Bandung Lampung, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini dari pukul 5.00 sampai pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Indra Fiko yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: ayamannya gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
1: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
0: Waldi, Waldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Waldi, Waldi, Waldi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Oh. Iya, iya ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, sudahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
0: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
1: Aduh,
0: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
0: Ya apa?
6: Apa?
0: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
0: Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
7: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman
8: terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
9: I am marked with words. Today, I'll tell you stories you've never heard. Find the bridge to my world.

0: mengerti segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
1: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
2: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
3: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
2: Bulan bahasa bersama kita.
0: Apabila aku

0: Hidayat.
1: Ustaz, saya tahun depan mau menikah dengan seorang akhwat. Orang tua sudah setuju, alhamdulillah. Kadar Allah, beberapa hari lalu ia memberi kabar bahwa ia sudah menerima lamaran ikhwan lain. Padahal ana sudah sabar menunggu dia selama 4 tahun. Masya Allah. Saya sabar menunggu dia selama 4 tahun tanpa komunikasi. Kita sudah capek-capek hampir 2 jam mendapatkan cahaya, antum jadi meredup lagi. Beri saya nasihat Ustaz agar saya bisa melupakan dia.
2: Yang baik akan ketemu yang baik lagi. Yang kurang baik bertemu dengan yang kurang baik lagi. Menurut Anda, dia yang terbaik untuk Anda. Menurut Allah, dia bukan yang terbaik untuk Anda. Yang untuk Anda, ada yang lebih baik lagi. Kadang jalan kehidupan yang telah Allah tetapkan bukan harus menentukan hasil sesuai dengan yang Anda inginkan. Tapi Allah menetapkan sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Cari, masih banyak perempuan semuka bumi. Masa tidak ada yang cocok untuk Anda?
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 92,5 FM.

0: kajian pagi bersama Ustadz Adi Hidayah dengan tema Istidraj.
1: Kita mana kalau ditanya apa itu istidraj? Kita jawab bahwa istidraj adalah satu kondisi ketika seseorang merasakan penambahan nikmat. Ya, nikmat-nikmat yang kasat mata, bahkan diraih secara mudah, baik itu kedudukan, harta benda, pengetahuankah, atau sejenisnya. Tapi dalam saat yang bersamaan, semua titipan-titipan nikmat itu tidak memberikan nilai-nilai positif dalam kehidupannya, yang disertai dengan pengingkaran terhadap semua arahan-arahan, nasihat-nasihat, dan pengingat-pengingat yang mengarahkan dia untuk memanfaatkan semua nikmat itu pada nilai-nilai kebaikan. Nah, itulah istidraj, dan terapannya disampaikan oleh Al-Quran dengan bahasa kadzabu bi ayatina. Mereka sengaja menepikan, menyepelekan, menganggap ringan, atau bahkan melecehkan, atau bahkan meninggalkan sama sekali semua titipan-titipan kami yang seharusnya mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kami ingin mengajak, pertama kali ayo kita tunjuk diri kita pribadi apa yang Allah titipkan kepada kita. Bermula dari diri kita sendiri dulu. Ya, lihat ke dalam diri kita, jangan-jangan ini matanya nih, ini kan titipan mata kita ini. Jangan sampai ada istidraj di mata. Ya, kita enggak sadar tiap hari melihat yang salah, ya, terlihat yang salah, tapi enggak ada kesan untuk menghindar dari kesalahan itu. Maka jangan sampai mata ini memiliki fungsi istidraj, geserkan kepada nilai kebaikan. Ya, mulai sekarang sepekan ke depan latihan untuk melihat yang baik-baik saja. Lisan, hati-hati lisan. Kalau selalu diam, ya, padahal hal yang benar yang bisa kita ungkapkan misalnya, atau sengaja berkata-kata kotor yang menjauh dari kebenaran, awas kalau menikmati itu sehingga gak punya kosakata baik lagi, boleh jadi ada istidraj di lisan, sehingga nanti lisannya akan dihukum, matanya akan dihukum, semua akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah itu harta yang melekat pada tubuh kita nih, pakaian, ya, ada kendaraan, ada rumah dan sebagainya, hati-hati. Jangan-jangan begitu mudah dapat harta tapi gak ada maknanya, gak ada fungsinya.
2: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua, Bantu Lampung.

0: Istighfar 1 Menit dengan tema Kekuatan Istighfar oleh Ustadz Tengku Hanan Ataki.
1: Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Jadi kalau teman-teman ngebayangin ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Jadi kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah senyumnya. Allah tuh gak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita gak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita gak pernah ngecewain Allah sama sekali. Kita datang pada Allah, Rabbi, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah.
0: 105 FM, Kodua RRI, Bangka Lampung.

0: Kajian 1 Menit dengan tema pentingnya sholat oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Anda dipanggil sholat lewat adzan. Hayya 'alas sholat, ayo sholat. Anda bertanya, kenapa mesti sholat? Lanjutkan kalimatnya, hayya 'alal falah. Jadi ketika Allah minta Anda sholat, Allah tidak butuh dengan sholat Anda, yang butuh kita. Semoga langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Rabbul Alamin, yang butuh kita. Saya minta kamu sholat supaya kamu bahagia dan sukses. Bukankah yang punya kesuksesan saya? Yang punya kebahagiaan saya? Yang punya kekayaan saya? Yang punya ketinggian saya? Yang punya segalanya saya? Kenapa kamu tidak sujud dekati saya berikan kepadamu? Wasjud waqtarib, sujud dekat dengan saya. Bukankah hukum kedekatan selalu bersanding dengan kemudahan? Anda dekat dengan pimpinan, mudah urusan pekerjaan Anda. Murid dekat dengan dosen, mudah memberikan bimbingan kepada Anda. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah, bagi Anda? Ada yang tidak mudah. Jadi selama ini kalau Anda belum tercapai keinginannya, mungkin barangkali bukan Anda kurang hebat, Anda kurang dekat dengan Allah.
2: Teman terbaik kamu. Kedua Anda di Bangku Lampung.

0: pagi dengan tema sifat aneh manusia oleh Ustaz Adi Dayat.
1: Dunia itu sudah diatur, ikhtiar aja. Jodoh diatur, ikhtiarnya adalah ta'aruf. Setelah itu kemudian jenjang pernikahan, ya isi dengan doa. Ada semuanya. Di dunia itu sudah diatur, sudah ada jaminannya. Akhirat itu yang belum ada jaminannya. Karena belum terjamin untuk antum surganya, maka antum harus lebih kerja keras dibandingkan pencarian dunia. Ini agak aneh, makanya kata Ali bin Abi Thalib, manusia itu umumnya pada aneh. Sudah tahu belum jelas surga, tapi mengerjakan amalan yang menjauhkan dia dari surga. Sudah tahu siksa neraka, tapi selalu mengerjakan amalan yang menjerumuskan dia ke neraka. Katanya ingin nikmat kubur, tapi selalu mengerjakan pekerjaan yang menjauhkan dia dari kenikmatan itu. Katanya takut akan siksa kubur, tapi selalu menekuni pekerjaan yang mengantarkan dia pada siksaan itu. Coba kita renungi, kita ada di posisi mana?

0: kalau dunia nggak akan ngaruh, nggak akan ngaruh, karena sifat kepercayaannya pada Allah itu tinggi. Ada masalah besar.
1: Ini kan Allah sudah tetapkan,
0: nggak mungkin saya diuji kalau saya nggak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Beres. Masalah kecil nggak akan terasa.
1: Inna ma'al usri yusra.
0: Yang sulit aja ada solusinya, apalagi yang kecil pasti hilang. Jadi sebetulnya saat Allah minta kita ibadah, itu ingin memudahkan hidup kita, membuat kita lebih tenang. Makanya saat kita diminta zikir, zikrullah kepada Allah, zikir itu puncaknya, gambaran paling pentingnya, kata Allah supaya hatimu tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Zikir itu manfaatnya kalau benar hatimu tenang. Dan ketenangan itu sesuatu hal yang penting. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Enggak ada pilihan ketiga, enggak usah maksa.
2: FM, Kedua RRI, Bandar Lampung.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: Produk dari Badan Lampu.

0: nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Dalam kangen dan sepi, itulah berarti tungku cinta api.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelang peking atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Sini deh bentar. Kecium gak baunya? Ini bau parfum campuran dari tanaman liar, jahe, raspberry, sama kayu cendana. Mungkin kamu gak kebayang baunya, karena penciuman kamu gak familiar dengan parfum ini. Beda dengan orang-orang Lithuania yang udah kenal dengan bau ini. Karena di sana, parfum yang disebut Lithuvos Vapas ini dijadiin sebagai identitas nasional. Awalnya, pemerintah Lithuania meminta seorang ahli parfum untuk ciptain sebuah aroma nasional. Tujuannya sebenarnya sederhana, supaya warga Lithuania yang di luar negeri bisa ingat dengan tanah air mereka. Para duta besar, pengusaha asing, serta pasukan yang ada di Afghanistan sampai ikut dikirimin parfum ini. Sedangkan warga sipil, militer, hingga pejabat tinggi negara juga dianjurin untuk gunain parfum nasional ini. Pencipta parfum ini juga pengen supaya aroma ini bisa jadi pengingat kita dengan tempat yang pernah kita kunjungi dan orang-orang yang kita temui. Hingga akhirnya parfum ini terkenal di Lithuania. Sini deh, diketan lagi. Familiar kan baunya? Parfum ini aroma rendang. Mungkin sekarang waktunya Indonesia buat parfum sendiri.

0: I'm so pretty.
1: Kalau nggak mau nganterin, bilang aja dong. Nggak usah minta uang lebih. Repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja. Ribet loh.
2: Tapi, Po.
1: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo. Kenapa sih, Po? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak bisa sekarang. Maunya nerima duit doang.
2: Kan nggak mau, tapi...
1: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih. Gue lagi live TikTok. Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga.
3: Gak bener nih. Jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi. Jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
4: Dengerin dulu. Ibu ini minta anterin.

0: Semakin majunya teknologi, mungkin membuat ilmu sihir dan tahayul sudah mulai ditinggalkan. Tapi berbeda dengan Malawi. Masyarakat Malawi masih sangat meyakini ilmu sihir dan tahayul. Bahkan, mereka mempercayai keberadaan vampir. Sehingga pada 2017 lalu, 9 orang diserang karena diduga sebagai vampir. Tidak sampai di situ, dokter dan perawat juga menjadi korban kekejian warga Malawi karena mereka menganggap stetoskop adalah alat penghisap darah manusia. Penghakiman massal terhadap orang-orang yang dituduh mempunyai kekuatan sihir ini membuat PBB menarik semua staf yang ada di daerah itu agar terhindar dari kerusuhan. Keyakinan mendalam terhadap tahayul ini dikarenakan minimnya akses pendidikan di Malawi.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih, pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?

0: menutupi segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
1: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
2: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
3: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
2: Bulan Bahasa bersama kita.